0: hargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
1: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
2: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
1: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan dia nggak bisa daftar ke S1-nya.
2: Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
3: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
2: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Radio Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
4: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
5: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
6: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively, from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
4: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
5: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
6: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively, from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
4: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
9: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
8: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
10: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Bapak.
8: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
11: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
8: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan kepala negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari Rp1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi Rp2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
13: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai, namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya, dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri, agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya, dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda membutuhkan ingin mengadukan kasus tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
0: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

Kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang pagi ini mendengar edisi hari Sabtu kali ini 10 Oktober 2026. Nanti pukul 8 kami akan ajak Anda untuk menyimak bagaimana 1001 cerita di balik Om Preng ya. Untuk edisi kali ini nanti akan bersama dengan narasumber-narasumber kami di edisi hari Sabtu kali ini. Kepala dan Asisten Lapangan SPPG Malang Dau Sumber Sekar 2 Kabupaten Malang. Tetap di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang pagi ini.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria! Maria!

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap Mama. Laksanakan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Saat terjadi kebakaran, terkadang korban jiwa yang jatuh tidak terelakkan. Ini menunjukkan betapa pengetahuan masyarakat seputar penanganan kebakaran masih minim. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. 1. Jangan menunda keluar rumah. Lupakan barang berharga ataupun hewan peliharaan. 2. Jangan menyelidiki penyebab kebakaran atau asal mula api. 3. Cobalah merangkak di lantai jika ada asap, karena udara di dekat lantai lebih bersih. Lalu posisikan hidung serendah mungkin agar seminim mungkin menghirup asap. Menghirup asap yang beracun bisa membuat seseorang tidak sadarkan diri. 4. Saat keluar, buka pintu yang diperlukan saja untuk jalan keluar, dan jika memungkinkan, tutup semua pintu yang terbuka untuk memperlambat penyebaran api. 5. Sebelum membuka pintu, rasakan dulu pintu dengan punggung tangan. Jika hangat, jangan membukanya, karena itu berarti ada api di balik pintu. 6. Jika melarikan diri dengan orang lain, tetaplah bersama sebisa mungkin. Kondisi lain yang dapat terjadi saat kebakaran adalah tertutupnya jalur keluar karena terhalang api. Dalam kondisi ini, banyak orang menjadi panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan jika jalur keluar tertutup api. 1. Jika berada di lantai atas, keluarlah dari jendela. Sebelum itu, lemparkan bahan lunak sebagai alas untuk keluar dari jendela sebagai antisipasi saat terjatuh. Jika bersama anak, usahakan untuk menurunkannya sebisa mungkin agar jarak jatuh tidak terlalu jauh, dan minta bantuan orang lain untuk menjaga di bawah. 2. Jika tidak dapat membuka jendela, gunakan benda berat untuk memecahkannya. Cari barang di sekitar yang kuat untuk memecahkan kaca jika jendela sulit dibuka. Tutupi bagian tepi yang bergerigi dengan pakaian, handuk atau selimut agar tidak melukai kulit. 3. Jika tidak bisa keluar, masukkan semua orang ke satu ruangan yang aman atau paling lama terpapar api. Kemudian letakkan bantal atau handuk yang dibasahi di bawah pintu untuk menghalangi masuknya asap. Lalu buka jendela dan minta bantuan orang lain atau pemadam kebakaran secepat mungkin. 4. Saat berhasil keluar dan jika masih memiliki tenaga, usahakan membantu untuk memadamkan api sebelum petugas pemadam datang. Namun, jika pemadam hadir, biarkan mereka mengerjakannya agar tidak mengganggu proses pemadaman api. Usahakan untuk tidak masuk ke dalam bangunan kembali untuk mengambil atau mencari suatu barang, karena hal itu akan membahayakan nyawa. Jangan lupa beritahu hal penting ini pada orang di sekitar Anda, supaya saat kebakaran terjadi, semua orang bisa menyelamatkan diri dengan tenang dan aman.

0: Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang pagi ini. Yang tadi sudah kami hadirkan untuk Anda banyak informasinya juga. Nah sekarang di Dialog Malang Menyapa untuk edisi Sabtu kali ini 10 Oktober 2026. Dialog program prioritas nasional ini ya. Kita akan bahas tentang, tadi sudah saya spill, 1001 cerita di balik Om Prank ya. Belakangan udah gak asing lagi nih untuk Anda, program makan bergizi gratis atau MBG. Jadi ada dari anak-anak kita ini yang setiap hari menerima makanan di sekolah ya, lengkap dengan aneka lauknya, sayuran, buah, dan juga menu-menu yang lainnya juga. Nah, tapi pernah gak kita berpikir dulu gimana perjalanan makanan itu sebelum akhirnya sampai di tangan anak-anak ya? Siapa yang nyiapin? Bagaimana menentukan menunya? Kemudian memastikan makanan itu layak konsumsi atau tidak? Dan saya yang pengen tahu justru ada gak sih cerita-cerita yang unik gitu ya, yang lucu, pengalaman menarik selama menjalankan program ini. Yang sudah hadir di studio program 1 Radio Republik Indonesia Malang, ada, saya manggilnya Papa Mas ini ya enaknya.
1: Mas aja boleh Mas.
0: Oh Mas aja boleh, langsung muncul suaranya. Gak mau dibilang tua mereka kayaknya, manggilnya Mas aja. Mas Turhamun SST, Kepala SPPG Malang Dau Sumber Sekar 2 Kabupaten Malang. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini beliaunya ya. Kemudian yang kedua, Mas Muhammad Adi Yulianto SIKOM, Asisten Lapangan SPPG Malang Dau Sumber Sekar 2 Kabupaten Malang. Baik. Ya. Ini dia beliau berdua yang sudah hadir di pagi hari ini. Terima kasih banget ya. Sudah menyempatkan waktunya. Udah harusnya istirahat ini hari ini. Ya. Iya,
1: betul.
0: Itu tiap hari kan, dari Senin sampai Jumat.
1: Iya, dari Senin sampai Jumat aktivitas itu kan setiap hari kita lakukan, Mas.
0: Mas Adi agak maju dikit, biar lebih kedengaran di mikrofonnya ya. Coba cek dulu, cek. Oh, bukan yang dicoba satunya lagi. Yang mana nih mikrofonnya Mas Adi nih?
2: Halo.
0: Nah itu
2: cek,
0: udah
2: cek. Nah, sudah.
0: Mic 3 ternyata. Oke. Saya ke Mas Turhamun dulu, yeah. Ya. Kepala SPPG Malang Dau Sumber Sekar 2. Pagi ini tadi udah ngapain aja?
1: Jadi kan gini Mas, kita pagi itu kan aktivitas kita yang pertama itu kan mandi dulu. Setelah mandi kan sholat subuh. Sholat subuh kita kan yang ya namanya kita sholat subuh kan minta doa, minta pertolongan semoga rezeki-rezekinya dilancarkan ya kan. Apapun yang kegiatan yang kita lakukan semoga diberikan kelancaran, Mas.
0: Oke, supaya semuanya nanti bisa disiapin dengan bagus,
1: betul.
0: Gitu ya. Soalnya kan kita ini urusannya sama anak-anak orang,
1: betul,
0: gitu kan.
1: Betul, Mas.
0: Kan banyak tuh yang seliburan di luar sana sampai nanti mereka ini kenapa-napa, gitu kan. Itu pasti kepikiran terus, setiap harinya. Dan herannya tadi saya tanya di awal, Mas Turhamun. Ini begitu pegang SPPG udah turun berat badan berapa, malah naik katanya. Soalnya diurusi makanan ya. Mungkin kalau misalnya beliau ini banyak pikiran, ngicip-ngicip juga akhirnya. Oke. Jadi kalau masyarakat ngelihat yang sudah tersedia di Om Prank ini Mas, mungkin yang terbayang itu kan tinggal dibagiin, padahal kan prosesnya pasti ada.
1: Iya.
0: Ya kan? Boleh diceritain dulu nih Mas Turhamun, prosesnya itu seperti apa kalau di mana SPPG Malang Dau Sumber Sekar 2 ini?
1: Jadi kan kita kan di SPPG Sumber Sekar 2 ini kan ada namanya, kita kan sebelum kita melakukan penyiapan Om Prank itu kan kita ada memperlakukan SOP.
0: Ada SOP-nya?
1: Ya, kita kan memperlakukan itu istilahnya gini Mas. Kita melihat Om Prank itu dalam keadaan bersih pengecekannya.
0: Dicek dulu. Oke.
1: Dicek, abis itu kan setelah dicek kan baru di... istilahnya dicuci, setelah dicuci dengan bersih supaya jangan ada noda-noda yang lengket ke omprengnya. Setelah itu setelah dicucikan baru dikeringkan, maksudnya dihangatkan di ruang panas. Setelah itu kan baru kita dikeringkan dengan hangat-hangat yang biasa itu Mas. Ya, setelah itu baru kita istilahnya ini Mas melakukan, setelah itu kan udah pengeringan baru kita melaksanakan eksekusi selanjutnya kita baru melanjutkan untuk apa namanya menyiapin. Menyiapin itulah ompreng-ompreng itu untuk diberikan kepada MBG untuk sekolah-sekolah.
0: Oh.
1: Setelah itu kan Mas diberikan kepada MBG sekolah SD, TK, SMP dan SMA.
0: Kalau di bagiannya apa? SPPG di yang Mas bawa ini, Mas Turhan bawa ini ada berapa sekolah di situ?
1: Kalau di sini ada 4 sekolah, Mas.
0: 4 sekolah. Berarti sekolah. Berapa porsi?
1: Kalau 4 sekolah itu kalau TK
2: saya boleh menambahkan, kita itu melayani 4 sekolah 2 posyandu, Mas.
0: 4 sekolah 2 posyandu.
2: Dengan dengan porsi sekitar 1000 untuk porsi saat ini minggu ini 1770 penerima manfaat.
0: 1770 tiap hari itu ya.
2: Di setiap hari dengan jumlah relawan sekitar 40 sekarang 40.
0: Oh, oke.
2: 40 relawan.
0: 40 orang hampir 2000.
2: Hampir 2000. Ya, betul.
0: Apa namanya menunya?
2: Menunya setiap hari. Kita untuk proses produksinya sendiri itu untuk makanan siap tersaji itu mulai bahan datang itu sekitar pukul jam 5 sore bahan datang.
0: Bahan datangnya jam 5
2: jam
0: sore.
2: 5, ya dari supplier.
0: Itu yang untuk besoknya ya.
2: Iya, tapi itu bahan setelah datang kita cek bersama-sama. Jadi ada kepala dapur, ada ahli gizi, ada asisten lapangan, dibantu admin, admin gudang, kita cek bersama-sama.
0: Ya.
2: Lah kalau bahan yang sekiranya kurang layak, langsung kita kembalikan ke supplier untuk cari gantinya.
0: Itu langsung dijoli gitu nggak sih, Mas? Tahu dijoli nggak?
2: Iya.
0: Ditukar. Ini bukan orang Malang soalnya. Ya,
2: betul,
0: saya nggak bisa godain pakai bahasa Jawa.
2: Susah ini.
0: Oke, nah. Berarti langsung ditukar.
2: Ya, ditukar. Tapi kan untuk suppliernya biasanya kalau ada stok langsung, Mas. Kalau nggak ada stok, mereka nyari dulu.
0: Oke. Okay.
2: Cari gantinya. Setelah itu mungkin paling lambat jam 8, jam 9 malam itu datang bahannya.
0: Yang gantinya yang tadi itu.
2: Setelah itu tim persiapan kita datang jam 7, terus prepare, terus ada briefing sama ahli gizi juga, sama chef, jam baru start itu jam 8 kurang.
0: Untuk mulai proses masaknya?
2: Untuk persiapan.
0: Untuk persiapannya?
2: Persiapan, untuk motong-motong gitu-gitu, wis. Terus nanti untuk yang nyuci-nyuci itu mendekati proses memasak. Jadi terus tim produksi masuk jam 1, tapi baru start itu jam 2 kurang.
0: Oke.
2: Karena ada briefing, ada arahan-arahan dari chef sama ligisi juga.
0: Ya.
2: Terus nanti tim pemorsian baru datang itu jam 4:30.
0: Oke.
2: Proses morsi. Terus saya lanjutkan lagi. Terus tim driver. Driver itu masuk 6:30, datang serah terima sama tim packing.
0: Serah terima jabatan tadi itu ya. Masakan.
2: Iya,
0: makanan.
2: Serah terima ompreng ini bukan jabatan. Serah terima ompreng jumlahnya berapa-berapa, terus ambil surat jalan di aslab. Dihitung juga sama aslab juga, sama-sama hitung, terus baru pengantaran jam 7.
0: Stepnya ternyata enggak sesimpel itu ya.
2: Panjang sekali.
0: Setelah kan urusannya sama ribuan ini makanan soalnya ya.
2: Kita juga jam 7 terus nyampe di sekolah jam 8. Itu yang batch 1, yang pengiriman pagi. Nanti pengiriman 2 ada juga, Mas.
0: Oh.
2: Nah, pengiriman 2 ini maksimal jam 10:30 harus sudah di lokasi.
0: Waduh. Oke, yang pengiriman 1 yang nerima berarti yang usia berapa?
2: Usianya itu
0: yang anak SD berarti.
2: Iya, jadi yang pagi itu yang batch 1 SD, TK dulu, TK, terus SD, terus posyandu, Dahlia 1 sama Dahlia 2.
0: Nah, yang siang?
2: Yang siang SMP sama SMA.
0: SMP sama SMA itu siang berarti.
2: Siang betul. Karena yang SMA itu makan sebelum sholat duhur, terus yang SMP setelah sholat duhur.
0: Oke, itu emang dimintanya seperti itu.
1: Iya, ya. Karena kan gini Mas, karena saya tambahkan sekali lagi, karena itu kan udah jadwalnya sudah seperti itu. Karena kita kan ada pengaturan istilahnya waktu,
0: ngikutin jadwal sekolahnya.
1: Betul, jadwal sekolah. Karena kita kan nggak bisa juga merubah jadwal sekolah, kita kan menyesuaikan. Takut nanti kalau kita merubah jadwal sekolah nanti takut nggak ini nanti.
2: Jam mata pelajarannya berantakan.
1: Ya.
2: Kalau kita minta kita minta jam 9, sedangkan jam 9 ini masih mata pelajaran umpamanya bahasa Indonesia. Wah, nanti mereka harus ngatur kurikulum lagi.
0: Iya, ya, sambil kan menyelam minum air ya, akhirnya
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Kenyang. Kembung bahkan ya, bilangnya. Ya. Oke, Mas Turhamun, apa yang paling banyak menyita perhatian di setiap harinya itu? Menunya kah? Ngatur pegawainya kah? Atau apanya nih?
1: Kalau dari saya tuh Mas, dari menu enggak. Cuma kalau dari menu itu kan kita bisa menyesuaikan Mas. Cuman relawan ini kan terkadang kita mengatur itu kan memberikan arahan satu komando istilahnya kan. Gimana kita SPPG ini harus baik, ya, harus menjalankan tugas itu dengan benar-benar baik.
0: Ya,
1: makanya kan apa yang diperintahkan harus dilaksanakan. Maksudnya jangan kita nanti suruhnya ke sini, nanti dia suruhnya ke belok ke kiri.
0: Nah, itu tugas Anda berarti untuk ngurusin ya, lagi gitu
1: ngurusin
0: kan.
1: Lagi, istilahnya jangan, istilahnya kita ini sama-sama membangun yang lebih baik, sama-sama kita memberikan baik itu MBG kepada masyarakat yang sekolah baik maupun sekolah atau apalah kita bilang Mas. Kita istilahnya gini. Semoga istilahnya masyarakat ini puas dengan adanya MBG ini. Jadi anak-anak kadang-kadang paginya itu jarang makan, bisa kita salurkan dari MBG ini.
0: Oke.
1: Terbantulah istilahnya Mas.
0: Pokoknya pengen berikan terbaik untuk mereka gitu ya.
1: Betul.
0: Nah kalau yang paling menantang di kerjaan ini apa menurut Mas Turhamun?
1: Kalau menantang itu kita bilang Mas, semua itu menantang Mas.
0: Apa karena harus jauh dari rumah nih sampai sekarang nih?
1: Salah satunya. Salah satunya itu ini, seperti itu Mas.
2: Nikahnya juga tertunda ini gara-gara.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Wah.
1: Iya, yang namanya kita apa yang sudah diperintahkan kita harus melaksanakan Mas.
0: Namanya juga tugas gitu
1: tugas.
0: Ya.
1: Oke. Tugas.
0: Baik. Nah, kalau Pak Turhamun ini kok Pak Mas Turhamun ini tahu jawabnya itu adalah di apa di dalam gitu ya sebagai kepala. Yeah. Nah, asisten lapangan ini kesehariannya ngapain nih? Ngikut di belakangnya Mas Turhamun.
2: Nah, yang ngikut juga ya kita juga menjaga hubungan sama PIC. PIC ini menanggung jawab penerima manfaat tadi. Jadi setiap sekolah terus setiap posyandu itu ada PIC-nya. Jadi nanti ada komplainan-komplainan apapun
0: ke Mas Adi.
2: Ke saya. Terus ada bahan-bahan kurang di dapur juga ke saya.
0: Oke.
2: Pak Adi kurang ini, Pak Adi ini ya.
0: Cerita. Kalau kondisi di lapangan ada yang nggak beres gitu, nggak sesuai dengan rencana, yang dilakukan apa nih biasanya?
2: Tergantung.
0: Mas Adi.
2: Tergantung.
0: Kita tadi bahan-bahan nggak ada, kita udah bahas.
2: Kita bahan. Terus contoh menunya kurang menarik. Umpamanya menu kurang menarik kita. Kita tampung dulu, terus kita koordinasikan, kita selesaikan dulu sama yang komplain ini tadi Mas.
0: Ada pernah komplain menu kurang menarik?
2: Pernah.
0: Menu apa? Masih ingat nggak?
2: Adalah salah satu menu di kita itu kan ahli gizi kita coba-coba Mas. Maksudnya untuk apa itu namanya?
1: Inovasi.
0: Ya pengen berkreasi menu baru.
2: Betul, biar menarik untuk ini.
0: Ternyata menurut ahli gizinya.
2: Ya, enggak dari karena di kita di Ompreng itu ada kertas, secarik kertas dimasukkan di Ompreng untuk anak-anak. Kak minta menu ini, Kak minta menu ini.
0: Oh, ada request ya. Saya pikir lagu di radio doang minta request ya.
2: Setelah itu dikumpulkan sama tim Ompreng, diserahkan ke kita. Nah, kita kok menunya kok banyak yang request ini. Nah,
0: kita coba.
2: Ternyata di porsi anak-anak itu menarik, cuman karena di posyandu ibu-ibu ya mungkin. Mas kok kayak gini? Ini kan kayak gini-gini ya, seperti itu.
0: Oh, disamain waktu itu coba. Nah,
2: kan menu kita sama, Mas. Untuk porsi kecil itu anak sekolah sama balita itu kan sama. Setelah itu ibu protes, Mas ini kok gini-gini. Kita jelaskan, iya Bu, nanti kita kondisikan, kita koordinasikan lagi sama tim kita gimana baiknya. Tapi kita datang ke yang protes ini tadi, yang ini sama ahli gizi sama kepala dapur.
1: Istilahnya kita respon itu baik Mas. Kita apapun komplainan kita terima dengan baik. Kita
2: karena masukan itu juga kan tidak selalu jelek. kadang membangun.
1: Yeah.
2: Setelah itu nanti kita koordinasikan sama Legisi, ya sudah kalau banyak komplain kita tidak pakai lagi. Ternyata yang komplain hanya 1-2.
1: Oh iya.
2: Dari penerima 1770. Ya sudah.
0: Makin sudah pusing
2: hal,
0: Anda ya.
2: Sudah hal biasa.
0: Iya. Kalau misalnya kan kita biasanya gini sebagai manusia kan. Kalau yang terbanyak itu yang suka lah, kita mau gimana ya. Yang gak suka yang dikit. Nah kita kan taunya makanan itu diterima atau enggak kan dari yang balik tuh.
2: Betul.
0: Komplain yang balik.
2: Sisa, makanan sisa, betul.
0: Kalau emang bersih, senang berarti dia. Ya kan? Atau kalau enggak dibungkus lah, dibawa pulang paling enggak ya.
2: Tapi untuk saat ini ada peraturan baru, itu makanan matang harus habis, siap saji itu maksimal 4 jam, Mas. Kita juga kejar tayang itu.
0: Ngatur waktunya gimana tuh?
2: Nah, itu harus
0: 4 jam. Enggak tidur Anda?
2: Loh, enggak. Jadi proses makanan matang
0: ke yang nerima,
2: iya,
0: jaraknya batas, 4 jam.
2: Konsumsi, batas konsumsi 4 jam. Kita kan selesai masak itu jam 6 pagi. Jadi maksimal itu sekitar jam 10, jam 11-an ya.
0: Otomatis harus memikirkan menu apa yang tahan
2: betul.
0: Selama itu.
2: Betul. Ahli gizi sudah memikirkan itu.
0: Ahli gizi kan, bukan Mas Turamun lagi yang mikirkan.
1: Saya kan tugasnya ini tugasnya mengawas. Kepala itu kan mengawas setiap defisit, Mas. Kadang-kadang di defisit ini gak sesuai, kadang-kadang saya akan mengingatkan ini, tolonglah, matuhilah SOP. Misal kadang-kadang relawan ini kan tidak memakai masker atau apa pelengkapan, saya kan wajib untuk menegurnya itu. Ini tolonglah, APD-nya ini tolong dilengkapi. Jangan nanti apa-apa, kita kan udah berlaku SOP ini. Jangan istilahnya terkontaminasi, Mas. Sama makanan-makanan itu kan takut sedikit aja kan terkontaminasi, kan nanti bisa ini mengakibatkan fatal.
0: Ya kita udah tahu banyak kan infonya.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Kalau memang ini nggak dilakukan dengan hati-hati, waduh jangan sampai itu SPBG ke suspend.
2: Betul.
0: Ya kan, ini namanya apa? Namanya aturan dari pusat. Dibikin itu kan tuh dipenuhin sama semuanya. Betul. Nah sementara di lapangan kalau nggak punya kepala yang tegas, pernah marah nggak sih? Kayaknya tamang-tamang nggak bisa marah.
1: Cuman gini Mas, kita kan menyesuaikan. Kalau kali kita marah, nanti takut dibilang bapak ini seram kali gimana. Ya memang saya memperlakukan seperti itu. Terkadang kan kita marah ini kan untuk baik, Mas. Supaya dia itu bisa merubah untuk lebih baik lagi, ya kan. Kita wajib itu sesama relawan. Terkadang saya juga menegurnya pada relawan, jangan kayak gitu. Apa yang ini perlu kita lengkapi. Kita ini istilahnya kita ini membangun yang lebih baik, ya kan?
2: Kita itu menegur bukan karena kita benci, karena kita sayang mereka.
0: Biar bertahan di sini sama kita bareng-bareng.
2: Jangan sampai nanti jadi istilahnya iri dan lupa. Itu loh relawan si A kok diperlakukan seperti ini, sedangkan saya seperti ini. Jadi kan kita gak ada pilih kasih atau itu, tidak. Kita semua kerelawan sama semua.
0: Dan relawannya ini orang-orang sekitar?
2: Kita 50% warga sekitar dan mayoritas desil 4 ke bawah, Mas.
0: Jadi
2: kita pas waktu interview awal-awal itu, mereka kan menyetorkan KTP. Kita cek desilnya itu kan bisa lewat online itu. Nah itu kan muncul, ini di Pak ini seperti itu muncul. Terus kita tanyakan pengalaman, emang benar cari kerja Bu? Gini, kalau sewaktu-waktu Ibu ada kesalahan, kita tegur, kasih SP 1-2, terus kita keluarkan apakah siap? Oh siap.
0: Wih, langsung tegas-tegasan di awal gitu ya.
2: Jadi kita
0: harus
2: nanti
0: komitmen ya.
2: Iya, komitmen. Jadi nanti kalau ada kesalahan, bukan kita loh, di awal kok enggak dikasih tahu Pak, gini ya. Jadi bukan kita yang disalahkan. Jadi langsung kita tembak di awal seperti itu.
0: Siap apa enggak Bu kalau seperti ini gitu.
2: Terus kita tanya, nanti kalau kebutuhan, contoh kebutuhan di Ibu saya tempatkan di divisi persiapan. Akan tetapi nanti dengan berjalannya waktu di divisi cuci ompreng butuh orang, apakah Ibu siap ditempatkan di sini? Kalau enggak siap ya kita kasih catatan dulu. Tapi kalau siap ya kita checklist terima itu.
0: Oke.
2: Karena kita juga nanti dengan berjalannya waktu itu kan berubah-berubah kebutuhan relawan. Oh, di tim persiapan aslinya 8 jam kerja, kok lama-lama makin turun, maksudnya makin cepat 5 jam. Jadi ompreng dengan kapasitas segini relawannya kan aslinya kurang karena kita terbentur juknis, terus ompreng makin molor. Nah itu kita
0: tambah orang ke situ,
2: tambah orang, tapi kita cari dulu molornya ini kenapa dulu, apa karena banyak istirahatnya atau karena ini, kita harus pantau juga. Kalau banyak istirahatnya kan ya mereka yang buat
0: bisa autopilot ya,
2: nggak bisa ya. Harus
0: tiap hari harus ngawas
2: ya, kita pantau. Cuman kita mantaunya itu lebih enak mas, jadi mantaunya itu kan nggak selalu kita lihat terus
0: di pasang CCTV.
2: Ada CCTV di setiap sudut, kita ada CCTV. Meskipun kita di kantor ngerjain laporan, kita sambil mantau CCTV gitu.
0: Tetap aja ngawasin juga.
2: Cuma kan enggak harus
1: 24 jam kita.
2: 24 jam.
0: Iya. Moga-moga di antara mereka enggak ada yang pinter tuh bikin CCTV jammer ya. Nah, jammer yang bener. Akhirnya apa? Enggak bisa nge-glitch lu gambar.
2: Iya, betul.
0: Oke. Nah, terus gini, kalau misalnya Pak kita ngomong tentang menu tadi itu berarti ganti terus tiap hari.
2: Setiap hari kita ganti.
0: Ada di ini nggak sih, Mas Turhamun, apa namanya? Satu bulan ntar kita bikin ini. List nggak sih?
2: Master menu kalau nggak salah ya.
1: Jadi gini Mas, kita kan menu itu kan per minggu, setiap minggu itu kan ganti terus menunya. Misal hari ini menunya telur, Selasa menunya ayam, Rabu menunya lili. Kan menunya itu bervariasi. Kita kan kadang-kadang anak-anak ini kan tergantung dia yang mau mana. Kadang-kadang menunya enak habis, kadang-kadang juga menunya juga nggak enak, mereka juga nggak habis. Istilahnya gini mas, istilahnya anak-anak ini suka yang kadang-kadang kalau kita menuntut mereka harus makan ayam semua kan nggak mungkin juga mas.
0: Iya.
1: Harus ada bervariasi, kadang-kadang ikan atau telur ya.
2: Iya betul.
0: Oke.
2: Okay. Karena kita menambahkan juga. Karena kita kalau ayam terus juga ada yang alergi ayam.
1: Betul.
2: Nah, itu kita ganti lainnya. Kalau alergi telur kita ganti. Kayak contoh ada alergi ayam dan telur, kita kasih daging satu potong. Gitu. Terus ada yang alergi telur, kita ganti ayam. Alergi ayam kita ganti telur, seperti itu.
0: Oke. Nah, kemudian ketika semua masakan tadi itu selesai dimasak, ya kan udah kelar tuh, ada lagi yang harus diperiksa nggak sebelum masuk ke ompreng?
2: Ada.
0: Apa? Ada. Sendoknya ada nggak atau gimana?
2: Sebelum masuk di ompreng itu kan suhunya mas, biasanya suhu. Suhu. Terus nanti ahli gizi itu kan ada namanya uji organoleptik. Untuk.
0: Masih ada itu juga.
2: Iya. Coba dulu sebelum. Jadi sebelum kan sebelum morsi itu ahli gizi dulu yang nyoba.
0: Dia ya ternyata yang nyoba ya.
2: Ya,
1: ahli gizi saya pun juga ikut nyoba juga kadang-kadang.
2: Cuman kadang Pak Kepala itu di tengah-tengah jalan. Jadi pertama itu ahli gizi dulu. Kan porsi pagi kita sekitar 1000 lebih, 1100-an. Nah, nanti porsi udah 600 atau 700 itu Pak Kepala sudah selesai buat laporan baru nyoba. Lah nanti sebelum pengiriman, sebelum serah terima sama tim packing sama driver itu biasanya saya nyoba dulu. Iya, hitung-hitung sama sarapan lah.
0: Oke.
2: Sama sarapan lah. Makan ikut MBG dulu.
0: Dilihat di apa nama di lokasi masa dia atau gimana?
2: Iya, kita di lokasi. Jadi makan, kita kan ada ini uji organoleptik untuk kita. Kita bawa ke ruangan kita makan dulu.
0: Oke, udah gitu beres. Baru diserahkan.
2: Serahkan.
0: Wow. Silakan. Baik. Nah, memastikan jumlah omprengnya supaya sesuai dengan jumlah penerima, pernah miss nggak? Kurang satu tuh.
2: Miss itu ada tapi tidak terlalu sering. Mungkin kurang
1: satu atau
2: karena
1: dua.
2: Kadang makingnya pas, ternyata alerginya yang nggak dihitung. Nah itu. Karena alergi kan kita kan talinya pakai tali rafia itu mas. Alergi kita tali sendiri untuk porsi besar warna hitam, porsi kecil warna merah. Alergi harus warnanya beda.
0: Yeah. Oh gitu.
2: Ya, biar membedakan nanti di pihak sekolah. Pertama kita membedakan untuk tim driver kita nggak bingung hitungnya. Terus yang kedua di PIC penerimanya itu penanggung jawabnya biar nggak bingung juga. Oh mas, anakku yang apa anak didikku yang alergi ini yang mana? Oh, talinya yang biru, Bu.
0: Nah. Paham, macam kita ya. Beli rujak ya.
2: Nah, betul. Karetnya
0: lombok dua, karetnya warna
2: merah. Betul seperti itu.
0: Betul. Iya, iya, iya, ya. Ternyata ada begitu juga. Begitu. Ini saya baru tahu ini. Oke. Okay. Terus penerimaan menuju sekolah sudah. Oh ya, silakan diminum.
2: Oh iya, siap, siap.
0: Itu saya siapin di situ buat diminum sama sama narasumbernya ya. Kalau ada keterlambatan atau kondisi yang kurang, yang nganter siapa?
2: Yang nganter driver. Cuman kalau andai kata drivernya ini, contoh mas, kita pagi itu kan masih TK, terus ada yang nganter SD, ada yang nganter posyandu. Ternyata yang TK tadi itu dihitung kurang, kurang.
0: Dia balik lagi, Bu?
2: Iya, balik lagi. Kalau nggak ada driver ini nggak ada.
0: Mas Hadi sendiri.
2: Iya, betul.
0: Sumpah?
2: Iya. Ya.
1: Betul. Memang itu mas, kadang-kadang harus saya bantu. Sama Aslab itu bergantingan. Istilah bergantingan itu ke sekolah. Ketika ada terjadinya masalah, kami juga turun. Betul. Kepala sama Aslab itu turun.
2: Kita setiap minggu betul. Itu selalu terjun ke penerima manfaat. Kita yeah. tanya, Bu, kendalanya apa, problemnya apa, request apa gitu. Kita tanya dulu, masukan-masukan ini yeah. membangun. Jadi kita jalin silaturahmi, jalin komunikasinya itu tetap berjalan dengan baik.
0: Ya. Harus begitu. Itu ya, pimpinan tuh begitu. Ya. Kalau bos nggak turun. Kalau pimpinan
2: turun.
0: Ya dong. Ya kan supaya tahu juga kondisi lapangan seperti betul. Apa. Karena akhirnya kalau misalnya nanti ada apa-apa itu, Anda tidak akan gampang menyalahkan yang betul. Tadi. Karena sudah ngalamin sendiri kan. Susahnya seperti itu gitu ya. Nah, saya sekarang pengen tahu lebih deg-degan mana? Makanan sedang disiapkan di dapur atau memastikan semuanya sampai di tujuan? Yang paling kepikiran yang mana di antara dua
1: kita
0: itu?
1: Kita lebih memastikan ke ini mas ya, ke sekolahnya kan, takut ada kurang mas.
2: Kurang terus kalau ada jangan sampai lah nah, ini keracunan kayak gitu-gitu jangan sampai lah.
0: Sampai sekarang tidak pernah.
2: Jangan sampai.
0: Mudah-mudahan nggak pernah.
2: Jangan pernah.
1: Ya.
2: Pernah.
1: Karena jangan kita sampai. Memperlakukan itu secara aturan, secara benar. Mudah-mudahan kita melakukan ini kan dengan baik.
0: Iya.
1: Istilahnya jangan. Iya. Kita kan nggak menginginkan hal-hal itu yang terjadi, mas.
0: Saya sih simpelnya gini ya. Kalau misalnya ada yang mungkin sampai apa di luar-luar sana ada yang keracunan dan lain sebagainya. Orang itu kan makanan ini kan. Cerminan dari niat yang menyajikan.
2: Betul.
0: Iya kan?
2: Betul.
0: Insya Allah kalau misalnya niatnya yang baik, menyajikan baik. Tuh niatnya baik
2: yeah.
0: Emang bener-bener sesuai dengan SOP tadi. Untuk anak-anak ini kan mikirnya kan aku ntar juga punya anak loh.
2: Iya betul.
0: Kan gitu Pak.
2: Betul. Betul.
0: Kalau emang niatnya dari awal udah macem-macem. Macem-macem hasilnya.
2: Iya
0: betul. Iya kan? Dan kita kan tahu kan begitu diinfokan. Kemudian akhirnya ada investigasi. Ketahuan beneran kan kalau emang gak niat dari apa.
2: Betul.
0: Nah itu tadi kalau memang nanti sampai nantinya bisa aman berarti udah ketahuan. Oh ini berarti yang pegang beres orang-orangnya.
2: Di kita relawan juga itu ada yang kader posyandu mas. Ada kader posyandu terus relawan kita itu anaknya juga nerima ompreng dari kita gitu.
0: Otomatis mikirin juga pasti.
2: Betul yeah, jadi syukurnya alhamdulillahnya ya, ada seperti itu relawan kita yang anaknya menerima ompreng dari kita. Terus ada yang kader posyandu. Jadi di grup umpamanya ada komplainan, sebelum PIC-nya komplain ke kita, kita sudah dikasih tahu dari lewat Pak ini loh ada komplain. Sudah tahu duluan. Oh ya wis nanti tak kesana dulu.
0: Tapi selama ini komplainnya komplain yang biasa aja.
2: Yang biasa aja iya, kan? Gak ada komplain yang sangat-sangat ini gak ada lah. Biasa-biasa.
0: Oke.
2: Dan untuk menambahkan untuk sisa makanan di kita itu kan enggak sampai berkilo-kilo, maksudnya lebih dari 10 kilo itu enggak ada dari 1770 itu.
0: Oh, udah lumayan sedikit
2: iya,
0: itu.
2: Sedikit ini.
0: Kalau dibanding sama 1000-nya tadi itu kan itu berapa banyak sudah ya. Mas Turhamun selama ini terlihat dari lapangan yang paling banyak disukain sama anak-anak menunya apa?
1: Ayam.
0: Sama ayam semua goreng, kebanyakan ya.
2: Ayam goreng.
0: Ayam. Anak-anak itu kayaknya kebanyakan nonton Upin Ipin.
2: Iya betul.
0: Ke ayam goreng mulu kalian ya. Padahal telur tuh ayam satu loh itu malah. Iya kan yang belum netes.
2: Belum netes.
0: Terus ada pernah menu yang kurang diminati gitu yang paling banyak apa?
1: Salah satunya telur lah mas. Anak-anak tuh kadang-kadang kan dia misal ada dua menu, kalau misal disuruh pilih ayam atau telur, pasti pilih ayam.
0: Jadi kayak pertanyaan tadi itu, duluan ayam apa telur ya?
2: Iya, betul.
0: Repot juga emang ngadepin anak-anak itu ya. Nah, kalau misalnya ada yang gak ngabisin makanannya, itu ada yang bilang gak mas? Penyebabnya apa? Apa cuma karena alergi tadi itu? Apa gak cocok sama menunya? Mereka bilang gak gitu-gitu?
2: Kalau gak suka, mereka kadang makan cuma sedikit mas.
0: Terus nulis gak disitunya?
2: Enggak sih, enggak tetap. Cuman dimakan sedikit gitu, terus ditutup lagi. Karena kita kan gak boleh dibawa pulang ya. Beda kalau sama sebelumnya. Sebelumnya ini penerima manfaat kita yang batch 1, yang proses masak pagi itu, yang TK SD itu kadang makan sedikit gak habis, dia bawa tepak mas, jadi dimasukkan tepak sendiri, dibawa pulang. Kalau dulu
0: ya, iya.
2: Kalau sekarang tetap diompreng, dimakan sedikit. Kalau nggak gitu diambil buahnya. Kalau nggak gitu diambil susunya aja. Setelah itu nasinya utuh, apa dimakan sedikit 2 sendok. Setelah itu ya sudah di
0: kali aja dia lagi.
2: Ya itu
0: sedikit 2 sendok, tapi lauknya habis.
2: Habis, nah, sama aja itu.
0: Ada nggak sih yang kasih evaluasi dari sekolahnya?
2: Ada.
0: Kita langsung ngomongnya ke Mas Adi atau ke Mas Turhamun? Iya.
2: Ke saya pernah, ke Mas Turhamun juga pernah. Karena kita kan setiap minggu ke sekolah mas. Ya. Jadi evaluasi pengecekan. Karena tadi itu kita tanya problem, terus kendala, terus masukan, terus mungkin ada request menu. Jadi setiap minggu itu kita istilahnya ya silaturahmi sekalian cari masukan itu tadi.
0: Mas Turhamun pernah diajak ngomong juga sama Pak Mbuk. Kepala sekolahnya
1: sama kayak, atau? Karena kan kita ini kan istilahnya saya sama Aslab kadang-kadang kan tanya mas pak gimana pak menunya ini apa hari ini gimana rasanya asam asin atau gimana atau kurang apa saya tanyakan itu gimana pak oh bagus aman atau menunya enak kadang-kadang kan saya tanya juga tuh tiap sekolah saya datangi gitu juga mas aman
2: ada kendala nggak untuk terus ada minggu depan ada kegiatan apa di sekolah ini?
1: Karena kan kami kan menyesuaikan juga mas.
2: Betul, mungkin ada Pak Adi nanti kita pulangnya lebih awal jam 10 jadi pengirimannya lebih cepat.
0: Nah kalau pas lagi itu gimana?
2: Ada. Jadi kita menyesuaikan dulu. Jadi kan kita hari Jumat ini Jumat pagi ibu ada masukan dari sekolah gini bla bla bla bla. Setelah itu mungkin ada minggu depan ada kegiatan apa di sekolah ini. Oh minggu depan ada ini Pak Adi ada apa itu pembelajaran jual beli anak-anak market itu lah yang TK. Terus jadi pulangnya lebih awal jam 10 biasanya jam 11 kan maju 1 jam. Jadi pengirimannya lebih pagi sedikit nih Pak Adi. Jadi makannya 8:30 biasanya jam 9:30 jadi jam 8:30. Oke siap.
0: Akhirnya tim yang menyesuaikan.
2: Tim yang menyesuaikan. Cuman kita konfirmasi dulu. Jadi kita konfirmasi ke produksi, ke packing, ke driver.
0: Ada yang pernah dadakan enggak?
1: Dadakan.
0: Pak, ternyata besok ini kita ada acara. Bilangnya sebelumnya Hamin 1.
2: Hamin 1 pernah?
1: Pernah.
2: Pernah.
0: Lah terus?
2: Ya kita menyesuaikan. Cuman kalau acara mungkin porsinya kita enggak lebih dari 100 ya. Mungkin jadi cuma Pak kelas ini besok ada kegiatan ini gitu. Enggak satu sekolah. Kalau satu sekolah gitu biasanya Hamin satu minggu biasanya sudah konfirmasi.
0: Harusnya sih gitu ya kan. Betul. Sekolah kan pasti punya jadwal. Sama istilahnya pengisi acara kan juga pasti sudah ada jauhan. Kalau tiba-tiba besok kan ya kecuali kalau misalnya ada sidak gitu,
1: itu berbeda lagi. Gitu ya. Karena kita kan dalam kondisi apapun kita harus sudah siap.
0: Nah itu dia masuk militer harusnya Anda. Heran emang. Loh,
2: kemarin sebelum di ini kan juga dibina di
1: militer.
0: Oh 3 gitu.
1: Bulan. 3 bulan kita.
0: 3 bulan. Kayak program sebelah juga ya sama ya berarti. Baik. Pernah ada pengalaman rencana awal ternyata berbeda dengan kondisi yang ditemui di lapangan? Misalnya sudah direncanakan ini ternyata wah nggak jadi kita batal nih.
2: Rencana kayaknya berjalan dengan ini.
0: Selama ini masih lancar-lancar aja.
2: Lancar-lancar.
1: Nggak ada, nggak ada sih mas.
2: Nggak ada. Cuman ya mungkin bahan baku kurang itu morsi pas morsi siang ternyata buahnya kurang kita belanja gitu.
0: Nah tadi yang saya tertarik itu sebelumnya kan tadi kita sempat ngomong untuk penyiapan bahan-bahan itu di sini lebih memilih untuk tidak 100% ke supplier.
2: Tidak.
0: Gimana cara Anda memenuhi bahan-bahan tadi?
2: kita kan sudah ini, terus di sekitar kita itu kan ada UMKM, Mas. UMKM. Ada yang jual tempe, ada ini. Mereka itu ngasih ini sendiri ke kita. Masukkan pro, apa namanya, ngasih sampel.
0: Oh.
2: Tempe ini, terus kita tanya harganya. Terus, Pak, ini harganya kalau dari ahli gizi sama akuntansinya harga cocok, masuk, terus bahan bakunya bagus, kita ambil.
1: Ya, kita kan istilahnya gini, memastikan juga, karena kan tidak ini, Mas, ya.
2: Tidak 100% dari supplier kita mengandalkan UMKM sekitar. Ayam aja dari warga sekitar yang jualan itu. Jadi ada yang bilang, "Wes alhamdulillah ada MBG di situ itu." Jadi orderanku makin laris. Sebelumnya karyawannya 1, sekarang jadi 3.
0: Karena yang diminta banyak,
2: soalnya betul.
0: Udah gitu hampir tiap hari ya, pasti beli.
2: Cuman ya, lebih enaknya kita kenapa pakai UMKM sekitar itu, kalau ada kekurangan bahan baku, kita tinggal, "Mas, ada ini enggak? Kita kurang ini," gitu. "Oh, ada." Langsung cepat.
0: Kelebihannya itu yang pertama, terus yang kedua, ada ngeceknya gampang.
2: Gampang, betul.
0: Misalnya Mas Turhamun iseng-iseng gitu ya. Itu ayamnya bener disembeli enggak sih? Kan deket.
2: Deket.
0: Bisa ngelihat akhirnya, bisa, kan. Kalau jauh kan kita sewa drone dulu. Susah ya soalnya. Oke. Nah, apa yang tadi itu saya lupa mau tanya tadi itu. Desil.
2: Desil, betul.
0: Sempat ada masalah kemarin desil itu kan. Ada yang harusnya berapa, ternyata dia 9. Ada yang 9, ternyata berapa? Anak Pak Purbaya desil 5 kalau nggak salah. Itu kan aneh. Anda benar-benar pastikan dia ke rumahnya nggak?
2: Oh, kalau ke rumahnya sih belum ya.
0: Atau ngelihat dia kondisinya gimana?
2: Cuman kita lihat dari pas melampirkan dari kurikulum vitae, terus dari ijazah, terus sama cek ini aja desil sudah ini waktu itu memang. Karena kita waktu itu juga dikejar untuk persiapan running, seperti itu sih, Mas.
0: Oke. Okay.
2: Belum. Kalau ke rumahnya belum, untuk sejauh ini belum. Cuman di kita itu ada, kalau ada relawan yang sakit, ada relawan kabar duka atau apa, kita jalin silaturahmi ke situ, istilahnya jenguk lah. Kalau yang sakit jenguk, terus kalau ada duka juga kita takziah. Jadi tali silaturahmi kita ini tetap
1: terjaga,
2: terjalin lah sesama relawan.
0: Lagi mereka juga istilahnya sudah keluarga ya.
2: Iya, betul, keluarga. Jadi barat tubuh kalau yang satu sakit kan yang lain juga merasakan.
0: Asik. Pernah nggak sih satu hari menu tuh semuanya udah beres tapi ternyata Anda berdua belum sarapan? Oh. Karena terlalu sibuk
2: pernah,
0: tadi.
2: Pernah.
0: Kayaknya
2: pernah,
0: sering ya.
2: Pernah.
0: Tapi
2: sering.
0: Kenapa berat badan makin ningkat ya?
2: Ya itu
1: saya nggak tahu.
2: Saya, mungkin ini ya. Kalau Pak Turhamun itu sambil ngerjakan sambil ngambil, jadi nggak kerasa.
0: Oh, bagus. Ya.
2: Tiba-tiba semangka satu habis ini ya.
0: Dari kegiatan sehari-hari ini, kalau misalnya kita tahu kan ya, menyiapkan makanan dengan yang harus bagus, yang cukup bagus lah paling tidak ya, dengan porsi yang banyak, itu bukan hal yang mudah.
2: Betul,
0: iya. Ya kan, ahli gizi tetap sampai sekarang,
2: tetap
0: Pak
2: tetap,
0: Turhamun.
2: Tetap
0: karena, satu orang itu.
1: Iya, karena kan ahli gizi ini kan memastikan ya, Mas, semuanya kan dalam keadaan aman. Mau di tim produksi, di tim packing juga dia mengecek apabila terjadi apa-apa kan dia harus cepat, karena duluan dia yang menyicipi ya, Mas ya.
2: Menyicipi
1: masakan itu gimana.
0: Oke. Nah, Mas Turhamun, apa kira-kira yang sampai sekarang masih harus diperbaiki agar pelaksanaan MBG ini semakin berjalan baik?
1: Kalau kita bilang, kalau untuk memperbaiki, kita kan untuk kedepannya kan supaya MBG ini kan supaya untuk lebih baik lagi untuk kedepannya. Istilahnya kita kan harus kita, istilahnya dari menunya, Mas ya, menunya harus kita tingkatkan lagi ya,
2: biar anak-anak
1: ya suka, biar anak-anak itu suka kualitasnya.
2: Karena
1: itu,
2: program Bapak Presiden ini kan program yang baik
1: ya,
2: salah satunya kan
1: program
2: mengurangi stunting di Indonesia juga kan.
0: Kalau boleh berharap, perubahan positif apa yang ingin dilihat dari

0: proteinnya dia berapa. Kan nggak semua anak bisa dapat itu.
1: Betul.
0: Di rumahnya, terutama mereka-mereka yang butuh. Nah kalau misalnya diratakan seperti ini kan kita pengennya, nah ini anak-anak nanti bisa semuanya bareng-bareng gitu kan tubuhnya seperti itu. Nah harapan dari Mas Turhamun untuk program ini selanjutnya, sebelum kita tutup pasarnya, udah mau habis.
2: Gak kerasa
0: kan? Tiba-tiba udah jam segitu.
2: Nah, iya. Harapan ke depan
3: nambah lagi nih.
2: Harapannya kan kita kan istilahnya ini anak-anak ini supaya menjadi generasi yang pintar-pintar untuk kedepannya. Ini generasi yang istilahnya menjadi generasi yang terbaik untuk di tahun 2045, Mas.
0: Oke. Lalu untuk yang itu untuk anak-anak.
2: Iya.
0: Untuk para pengelola SPPG yang lain, Mas Turhamun, apa yang mau sampaikan kepada mereka supaya program ini tetap berjalan dengan baik?
2: Kepada relawan atau ini, semoga istilahnya dengan adanya program MBG ini kita tambah semangat, tambah ini lagi istilahnya apa, Mas? Kalau kita itu Istilahnya dari yang masyarakat-masyarakat yang ini kan bisa terbantu juga, Mas. Yang dulunya nggak ada pengangguran, bisa dengan adanya ini kan mereka juga terbantu untuk
0: ada pekerjaan.
2: Ada pekerjaannya, Mas.
0: Oke. Okay. Baik. Kemudian Mas Adi mau ditambahkan?
3: Kalau dari saya sih menambahkan untuk anak-anak dari Pak Prabowo ini kan programnya sudah baik. Mungkin memang ada plus minusnya. Semua program itu pasti ada plus minusnya. Cuman dari programnya Pak Prabowo salah satunya kan program makanan bergizi ini kan mengurangi stunting untuk Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Terus yang untuk warga sekitar juga membantu UMKM. Jadi harga-harga yang sebelumnya, contoh untuk bulan pas waktu MBG libur, harga-harga juga turun, anjlok drastis. Terus karena ada MBG, jadi harga-harga juga bersaing. Terus penyerapan bahan baku juga naik, kayak telur, ayam itu harga sudah mulai bagus. Terus untuk yang belum bekerja karena ada MBG
2: ya,
3: juga jadi ada pekerjaan, terbantu. Anak-anak yang biasanya orang tuanya sibuk kerja, mamanya kerja, papanya kerja, gak bisa sarapan, sekarang bisa sarapan. Jadi di balik ompreng itu tidak serta-merta langsung tersajikan, karena banyak hal-hal yang tidak terekspos.
0: Di balik ompreng ada beliau berdua yang pusing mikirnya.
3: Tapi pusingnya ini malah nambah berat badan. Ini juga heran juga ini.
0: Pusingnya kan pusing seneng ya.
2: Betul.
3: Cuman kalau memang kalau kita buat stres, ya kita tambah stres. Terus kita buat happy aja lah, kita jalani.
2: Istilahnya gini, kita bawa enjoy lah.
3: Betul.
2: Terlalu juga kita memikir juga nanti itu, Mas, ya.
3: Betul. Pening juga di ini. Relawan kita juga enak, terus di mitra kita juga enak, jadi ya kita have fun lah, senang juga.
0: Okay. Baik. Kemudian untuk ini SPPG yang lain yang mungkin sampai saat ini masih belum bagus mereka jalannya, apa yang mau disampaikan?
3: Untuk SPPG yang belum bagus, ya kita bisa saling komunikasi sama SPPG yang sudah bagus, yang sudah jalan. Terus saling komunikasi aja sih, Mas.
2: Saling kerja sama lah, Mas. Betul. Antara SPPG dengan SPPG satunya lagi. Kita istilahnya ini kan satu.
0: Iya.
2: Sama-sama satu ingin membangun.
0: Menjadi kan satu program ya.
2: Betul. Satu program itu kita ingin membangun itu yang lebih baik.
0: Bayangin aja sekarang begini, Mas Turhamun sama Mas Adi.
2: Iya.
0: Anda berdua usahain yang bagus di sini nih.
2: Betul.
0: Yang sono kagak.
2: Iya.
0: Ya. Perasaan yang bagus tuh gimana sih, kayak yang ini tuh kita udah
3: capek
0: loh. Kalian munculin lagi berita seperti itu ya, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya semuanya bagus kan akhirnya rata-rata jalannya nanti enak gitu kan. Betul. Gak muncul lagi berita-berita negatif gitu. Betul. Maksudnya. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Karena kalau misalnya ada berdua gak sehat, nanti gak beres itu menunya. Kasihan sama anak-anaknya juga.
2: Betul,
0: Oke. Supaya nanti bisa semakin apa semangat untuk mengawasi siapa-siapa yang jadi pasukannya. Mereka makin makmur juga. Kemudian apa UMKM ya, di sebelah-sebelahnya itu.

0: Makin terbantu dengan adanya.
1: Makin solid lah Mas.
0: Nah, itu dia. Oke deh, terima kasih banyak untuk waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang Pagi ini.

0: Layan penuh baru sama saya Koji untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk malam pagi ini. Mendengar selepas tadi ada 1001 cerita di balik kompreng ya, yang sudah kita bahas barusan sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih ada teman-teman Indonesia pilihan yang masih akan menemani Anda juga info-info dengan sampai nanti menjelang pukul 10 untuk edisi Sabtu kali ini 10 Oktober 2026. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Varun Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut, namun mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam. Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Saya posting dulu ah. Eh, kau coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Is, iyo nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

Man tapi melet. Tahun berapa ya? Udah lama banget loh ini loh. Mungkin masih ingat ya di antara Anda dengan tembang-tembang dari Ratu yang waktu itu masih siapa sih awalnya Mulan nama Maya kalau nggak salah ya. Kemudian jadi Maya. Eh, awalnya itu malah Maya sama Pink kan bukan sih? Agak-agak lupa juga saya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang pagi ini. Sampai sesaat lagi menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Iya, jadi ada informasi untuk Anda mendengar komitmen Lanut Abdurrahman Sari dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ini diwujudkan melalui pengembangan pertanian modern. Nah, salah satunya melalui pemanfaatan greenhouse untuk budidaya melon. Panglima Komando Operasi Udara Nasional, Pangkopsudnas, Marsdia TNI Minggit Tribowo SIP bersama rombongan memanen melon di greenhouse Lanut Abdurrahman Saleh hari Kamis kemarin ya, dan kegiatan ini dilakukan di sela kunjungan kerjanya dan didampingi Komandan Lanut Abdurrahman Saleh Marsma TNI Reza Sastranegara. Jadi Pangkopsudnas ini menilai pemanfaatan lahan melalui pertanian modern menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan. Sementara pengelolaan greenhouse Lanut Abdurrahman Saleh terus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong inovasi pertanian di lingkungan satuan. Jadi ini diharapkan dapat mendorong kemandirian pangan dan semangat inovasi ya. Melalui program tersebut, Lanut Abdurrahman Saleh berupaya mengoptimalkan potensi lahan yang dimiliki agar memberikan manfaat nyata sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Udara untuk terus beradaptasi dan mengembangkan inovasi sejalan dengan visi TNI AU yang modern, profesional, unggul, dan humanis. Anda bisa cek informasi ini di rri.co.id yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda di setiap harinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Din, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, bentar Lin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya, tiap Senin juga upacara, Lin.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang, dimanapun Anda berada, kembali hadir program Ruang Inklusi, ruang berbagi inspirasi yang menghadirkan kisah, pengalaman, dan karya dari para penyandang disabilitas yang terus menunjukkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berkarya dan berdaya. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tema Difabel Berdaya, Difabel Berkarya. Menghadirkan narasumber David Andrea, beliau adalah seorang musisi sekaligus mentor musik di Pejuang Mimpi Indonesia Cabang Malang. Dalam ruang inklusi kali ini yang akan dipandu oleh Rahayu Jafar, kita akan mendengarkan perjalanan, tantangan, dan juga kontribusi dari narasumber kami dalam memberdayakan difabel melalui seni dan musik sekaligus menginspirasi masyarakat untuk membangun lingkungan yang lebih inklusif dan memberikan ruang yang setara bagi setiap individu untuk berkembang. Mari kita simak bersama Ruang Inklusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pada pagi menjelang siang hari ini saya Rahayu Jafar hadir kembali menemani Anda. Dan kita mengangkat tema kali ini begitu inspiratif, yakni difabel berdaya, difabel berkarya. Dan kita memang sering melihat tanpa sadar ya, bahwa melihat keterbatasan fisik ini sebagai penghalang. Padahal di balik itu semua ada semangat, kemudian ada bakat, ada karya yang luar biasa yang kemudian bisa menginspirasi siapa saja. Dan siang hari ini kita sudah kehadiran sosok yang begitu luar biasa. Beliau adalah Mas David Andrea.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang Bayu. Mas David. Mas David ini merupakan seorang musisi sekaligus mentor musik di Yayasan Pejuang Mimpi Malang, betul ya?
2: Iya, Yayasan Pejuang Mimpi Indonesia.
1: Baik, dan selama ini aktif mendampingi teman-teman difabel untuk kemudian terus berkarya, betul, dan percaya pada mimpi-mimpi mereka. Kita kali ini akan ngobrol santai ya. Mungkin sebelum kita lebih dalam ini ngobrolin soal tema kita, difabel berkarya, difabel berdaya, difabel berkarya, mungkin kita pengen tahu seperti apa awal perjalanan karir Mas David di dunia musik.
2: Terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perjalanan bermusik saya sebenarnya sudah lama. Kami juga tergabung di satu grup ya, Duo Etnikolik, grup yang konsen pada genre budaya tapi yang progresif. Artinya kami mencoba untuk mengulik budaya-budaya di Indonesia ini begitu kaya, mulai dari sumber daya, pakaian, bahasa, serta musiknya. Maka kami tergabung di Duo Etnikolik ini sangat luar biasa. Setelah itu saya bertemu dengan pendiri, foundernya Pejuang Mimpi. Dulu masih bentuk komunitas, terus baru satu tahun ini disahkan menjadi yayasan. Dulu bergerak di bidang sosial, cuma begitu kemudian menjadi yayasan, sudah sepakat untuk mendampingi saudara-saudara kawan-kawan kita disabilitas untuk lebih memunculkan apa yang intan di dalam teman-teman disabilitas ini untuk diasah, difasilitasi, dan dibimbing. Bagaimana sih kemudian mereka mendapat satu kesetaraan? Kesetaraan ini tentu saja kalau ngomong manusia itu kan sebenarnya tidak ada yang miss ya. Semua ciptaan Tuhan ini tidak ada yang miss.
1: Iya.
2: Ibarat balon panjang. Ketika ditekan di satu sisi kanan, dia akan membesar di sisi kirinya.
1: Okay.
2: Artinya volume udara itu tetap, Mbak. Sama dengan manusia diciptakan Tuhan ini luar biasa dengan segala kesempurnaannya. Hanya kita bisa enggak melihat satu potensi dalam diri seseorang ini untuk kemudian dimunculkan. Itu sih Mbak Ayu.
1: Oke. Jadi sebenarnya apa yang membuat Mas David akhirnya ikut bergabung di Yayasan Pejuang Mimpi ini? Apakah hanya karena melihat itu tadi, keyakinan bahwa memang setiap manusia punya potensi?
2: Iya.
1: Gitu?
2: Setiap manusia adalah bintang dan dia akan bersinar pada waktunya.
1: Oke.
2: Setiap manusia adalah bunga dan dia akan mekar pada waktunya.
1: Iya.
2: Hanya saja tinggal waktu dan kesabaran. Apa yang kemudian membuat saya secara pribadi ini harus ikut dalam Pejuang Mimpi ini? Ya, lebih kepada ini bukan masalah harus mengasihani mereka, tidak.
1: Iya.
2: Itu jauh-jauh di luar ekspektasi yang selama ini orang-orang Stereotip ini kan harus dirubah, Mbak.
1: Nah, ini.
2: Ya, nah, stereotip ini harus dirubah. Mereka tidak perlu dikasihani, tetapi difasilitasi, dibimbing agar mereka sama dengan yang lain. Nah, atas dasar itulah yang kemudian saya secara pribadi ini bagaimana anak-anak atau teman-teman disabel ini mendapat satu kesetaraan dari fasilitas, fasilitas public service, fasilitas untuk kreasi, fasilitas termasuk ini tadi saya ketemu Dias.
1: Oke.
2: Luar biasa. Kemudian saya tanya gitu. Dias mau ngapain? Diberikan untuk calon penyiar. Wih, ini luar biasa. RRI sudah mampu hadir di tengah-tengah teman-teman disabilitas ya. Hal-hal semacam ini, Pak Ayu, yang kemudian mereka butuh.
1: Oke, tapi sejauh yang Mas David lihat selama ini, sebenarnya stereotip apa sih yang sebenarnya memang sering dialami oleh teman-teman difabel ini, Mas David?
2: Teman-teman difabel ini kadang saya melihat masih menjadi masyarakat kelas 2 di mata masyarakat. Mereka hanya perlu dikasihani menurut masyarakat umum, pandangan. Tetapi saya punya pandangan yang lain, kami punya pandangan yang lain. Jadi bagaimana kemudian anak-anak ini difasilitasi dan diberi stimulan, tepatnya diberi stimulan, agar kita tahu ini anak bakatnya di mana sih, sehingga pada saat itu kita mampu untuk mengarahkan, oh yang ini bakatnya di fashion, yang ini bakatnya di musik, yang ini bakatnya di broadcast. Nah, itu sebenarnya stimulan. Stimulan berupa apa? Apapun itu. Bisa ruang, bisa waktu, dan bisa kesempatan, itu stimulannya.
1: Jadi menurut Mas David, kalau kita melihat tema kita pada siang hari ini, difabel berdaya, difabel berkarya, apa ya makna penting dari kata-kata itu menurut Mas David?
2: Berdaya di sini adalah lebih kepada berdaya secara apapun, secara kemampuan, bahkan berdaya secara ekonomi. Berdaya secara kemampuan tentu saja untuk skill up anak-anak ini kan juga perlu menjadi satu perhatian khusus. Perhatian khusus buat siapa? Dari siapa? Siapapun.
1: Oke.
2: Apakah kemudian komunitas? Apakah kemudian yayasan? Apakah kemudian stakeholder? Kalau berdaya secara ekonomi, ya saya yakin ketika teman-teman difabel ini diberikan satu kesempatan, maka otomatis kok ekonomi itu akan mengikuti. Berkaryanya anak-anak, ya tidak bisa kemudian kita menuntut seperti yang kita bayangkan selama ini ya. Artinya anak-anak mampu untuk tampil itu sudah hal yang sangat luar biasa. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita ini mampu untuk menjadi satu, pendamping yang baik. Kedua, menjadi mentor yang baik. Dan ketika menjadi fasilitator yang baik, biarkan anak ini berkembang sesuai dengan waktunya, tidak dipaksa. Ini catatan ya Mbak Ayu ya, catatan bold dan underline ini ya. Terkadang ya kita paham bagaimana kemudian luar biasanya orang tua yang punya anak-anak difabel ini, mereka berjuang untuk menyetarakan. Itu luar biasa. Saya melihat bagaimana perjuangan mama-mama dan ayah-ayah ini. Mereka hanya butuh dihargai, Mbak. Artinya dihargai ini termasuk memberikan satu fasilitas untuk mereka berkaya adalah dihargai. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian anak-anak ini disupport dari keluarga. Itu hal yang paling penting. Karena ngomong anak-anak ini ya ngomong cinta kasih yang lebih, Mbak. Cinta kasih yang lebih supaya frekuensi mereka dengan orang tua ini nyambung. Jika tidak, terkadang geraknya lebih cepat orang tuanya daripada anaknya. Ini yang sering terjadi. Jadi seakan-akan, mohon maaf, dengan tidak mengurangi rasa hormat, anak-anak dipaksa. Anak-anak dipaksa. Maksud saya adalah, ya memang semua perlu waktu, perlu kesabaran. Biarkan mereka berkembang atau mekar pada waktunya.
1: Baik, kalau tadi Mas David bilang stereotip yang dialami oleh teman-teman difabel ini adalah KPK mungkin kebanyakan oleh orang awam dijadikan sebagai masyarakat kelas 2 ya,
2: iya,
1: tadi ya. Nah, menurut Mas David di sini kenapa kemudian penting untuk melihat teman-teman di Papel ini sebagai subjek bukan objek belas kasihan gitu?
2: Itu tadi yang saya sampaikan bahwa anak-anak ini harus menjadi pelaku. Bahkan bagaimana anak-anak ini dilibatkan dalam satu pelaku perubahan. Perubahan apa? Minimal perubahan mindset atau stereotip. Sehingga perlu adanya satu eksplor tentang anak-anak ini bagaimana cara di scale up. Ibaratnya satu pemikiran itu melahirkan tindakan. Tindakan akan melahirkan budaya. Budaya ketika itu diamini terus-menerus akan melahirkan peradaban. Maka jangan sampai satu pemikiran atau stereotip yang salah melahirkan satu peradaban yang salah. Termasuk kepada teman-teman anak-anak difabel ini, Mbak. Nah, oleh karena itu, ya mari kemudian anak-anak ini disetarakan haknya dengan siapapun itu. Karena mau tidak mau anak-anak ini juga dilindungi oleh negara kan.
1: Betul.
2: Gitu. Nah, ini yang perlu kemudian kita harus bersadar diri, kita harus mampu untuk menghargai karya mereka, mengapresiasi karya mereka dengan cara apapun. Dengan cara apa?
1: Baik, Mas David, ini kemudian sebagai mentor ya di mentor musik di Yayasan Pejuang Mimpi ini. Nah, bagaimana Mas David melihat musik ini bisa memberdayakan teman-teman difabel?
2: Iya, jadi anak-anak ini ada yang Down syndrome, ada yang autis, ada yang ADHD. Maka bagaimana kemudian kita menyamakan satu frekuensi dengan mereka? Ini ini hal yang paling penting. Jadi untuk teman-teman anak-anak yang Down syndrome dan semuanya, kita menyetarakan mereka dengan ritmis, dengan ketukan. Misalkan biasanya saya sebelum memulai kelas, apakah itu kelas gitar ataukah itu kelas perkusi, nah semua wajib pegang stick drum. Ini yang kemudian menstimulan mereka. Satu ketukan, ayo. Mereka harus mengikuti itu sampai pada batas yang kita lihat nih. Karena anak-anak ini kadang ya gampang bosan. Nah, bagaimana mengemas itu? Ketika sudah distimulan dengan ritmis, Mbak Ayu, yang Down syndrome itu sudah bagus ketika bisa mengikuti ritmis seperempat, setengah. Itu sudah bagus. Begitu juga yang autis, yang dia melakukan motoriknya lebih dahsyat daripada kognitifnya. Ini maka mensejajarkan mereka, frekuensi mereka ya dengan ritmis. Itu hal yang menstimulan, sepertinya sepele, tapi memang itu metode yang kami lakukan untuk menyetarakan kognitif dan motorik mereka sebelum memulai kelas.
1: Baik, ini Yayasan Pejuang Mimpi ini apakah hanya musik saja yang concern di situ atau ada apa istilahnya mungkin seni-seni lain gitu,
2: ada,
1: tari dan lain sebagainya.
2: Ada tari, ada fashion show, ada kelas kriya melukis. Kalau orang tuanya itu kebetulan kita punya printing. Jadi printing yang dari alam itu, Mbak. Orang tuanya untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Nah, eco printing. Kita bikin untuk eco printing dan anak-anak yang mau juga akan dilibatkan. Senyampang mereka berlatih, orang tuanya mendu dengan melakukan eco printing ini, Mbak. Itu yang biasanya kami lakukan.
1: Kalau untuk potensi ya, tadi seperti yang Mas David bilang bahwa memang semua manusia itu akan berkembang, akan apa istilahnya, akan mekar pada waktunya. Gitu, artinya semua memiliki potensi yang sama, hanya tinggal tunggu waktu saja kapan itu akan keluar gitu. Ya, nah apa kemudian potensi-potensi apa yang mungkin sering diabaikan mungkin untuk teman oleh para teman-teman difabel yang tidak disadari bahwa mereka punya loh potensi ini gitu.
2: Potensi apa yang sering dilap banyak, Mbak? Storytelling. Bercerita. Ini yang kemudian sering diabaikan. Storytelling ini tergantung pada kemampuan verbal mereka. Mm-hmm. Cuma tetap bahwa itu harus kita apresiasi. Nah, bagaimana menstimulan mereka dalam storytelling? Ya, metodenya adalah diajak komunikasi.
1: Okay.
2: Nah, ini storytelling ini, kalau musik ini kan sudah banyak, Mbak. Musik, tari, yang itu kelihatan. Mm-hmm. Tapi untuk storytelling ini yang belum banyak teman-teman difabel itu untuk di-create atau distimulan di storytelling ini, di bidang itu. Storytelling, kalau fashion show, musik, tari, itu sudah dilakukan. Sama ini, Mbak, drama ya.
1: Oke. Okay.
2: Yang endingnya
1: endingnya
2: theater ya.
1: Yang acting ya.
2: Iya. Bagaimana kemudian dengan kepolosan mereka? Ini kan juga jadi satu daya tarik tersendiri.
1: Iya,
2: yes. Bagaimana melihat Nyun Sewu, tidak sempurna ini menjadi satu kesempurnaan. Artinya kalau bahasa panggungnya, kesalahan adalah sebagian dari pertunjukan. Nah, ini kan lucu. Ya, ini kan jadi juga satu tantangan buat kita. Bagaimana mengemas itu dengan tetap ada unsur edukasinya, ada unsur budayanya, ada unsur musikalitasnya.
1: Oke, okay. Mas David, dalam mendampingi teman-teman difabel di Pejuang Mimpi ini, apa yang kemudian paling sering mungkin tantangan atau kendala yang dihadapi oleh Mas David atau juga teman-teman difabel sendiri?
2: Jadi apa tantangannya? Macam-macam, Mbak. Jadi ada yang suka mukul.
1: Okay. Itu biasanya yang apa? Yang Down syndrome,
2: yang mereka,
1: autis?
2: Ya, yang sama-sama. Cuma mereka yang secara komunikasi belum bisa baik.
1: Okay.
2: Mereka untuk katakanlah, untuk menyampaikan itu dengan cara memukul. Ada yang seperti itu. Nah, ada yang kemudian mereka hanya lari saja. Ini menarik ya, Mbak Ayu ya. Menariknya adalah bagaimana membuat mereka ini mampu mengikuti instruksi ini. Ini adalah tantangan bagi mentor-mentor teman-teman difabel ini. Nah, ada yang dia cuma diam dan dia tidak mau berkomunikasi dengan orang yang tidak dia klik atau kenal.
1: Oh, okay. Tidak ada connection.
2: Tidak ada connection. Apakah itu dalam bentuk percakapan atau pandangan mata atau apapun. Dia cuma diam. Tidak ada. Iya. Misalkan disuruh pegang stick, dia pegang.
1: Ya, tidak ada interaksi sama sekali.
2: Tidak ada interaksi apapun. Bagaimana kemudian menyuruh, memberikan perintah kepada anak-anak ini?
1: Ya, okay.
2: Kita melakukan dulu biar dia mencontoh. Untuk menstimulan anak-anak yang semacam ini, tidak bisa kemudian soliter, harus komunal. Dengan rame, anak-anak rame, semua bermain, dia akan mau untuk melakukan. Nah, membangun kesepahaman itu baru personal. Belum lagi kemudian membangun kesepahaman antar grup ini, antar personal grup ini. Personal grup, misalkan mereka harus dijadikan satu dalam grup ini. Nah, ini perlu pendekatan yang ekstra ya. Jadi kita harus belajar seperti orang tua mereka, dari kesabaran, dari ketelatenan. Ya, kita harus mampu, bukan mentor yang memaksa memaksa anak-anak ini untuk mengikuti dia. Tetapi yang lebih dahulu dilakukan seorang mentor adalah mendowngrade frekuensi, menyamakan frekuensi dengan frekuensi mereka. Ini hal yang paling mendasar, Mbak.
1: Okay.
2: Jadi tidak boleh kemudian kita memaksa mereka untuk, ayo, enggak bisa. Sehingga mereka akan dengan satu kesadaran akan mengikuti kita, sekalipun hanya 4 kali pukulan.
1: Okay.
2: Itu sudah luar biasa bagi kami mentor itu, Mbak.
1: Mas David, ini untuk menghadapi teman-teman, saya koreksi dulu, ini teman-teman, tapi maksudnya yang di Pejuang Mimpi ini adalah hanya anak-anak atau ada orang dewasa juga?
2: Oh, anak-anak.
1: Oh, khusus anak-anak ya.
2: Anak-anak mulai umur 3 tahun sampai ada yang 17 tahun.
1: Berarti udah remaja ya?
2: Sudah remaja.
1: Oke, berarti masih bisa dibilang teman-teman lah ya?
2: Teman-teman, masih kami menganggapnya teman.
1: Teman gitu, ya, baik. Ya. Baik. Mas David, lebih berat mana kemudian ini, keterbatasan fisik atau justru mental dan lingkungan untuk teman-teman?
2: Nah,
1: difabel.
2: Ketika harus olah gerak, maka keterbatasan fisik ya memang menjadi satu faktor penghalang. Tetapi jika itu tidak gerak, tidak motorik, tidak ada penghalang. terus ngomong keterbatasan mental, yaitu tadi Mbak, bahwa ekstra sabar ini, harus ekstra sabar. Jadi mengulang itu tidak cukup 2 kali atau 3 kali, 5 kali, 6 kali. Yang Mbak Ayu tanyakan ya itu tergantung pada apa nih yang menjadi, yang menjadi core-nya dia. Misalkan dia core-nya tari, ya secara faal tubuh ya harus, harus lengkap.
1: Oke.
2: Itu. Nah, maka yang bagi teman-teman difabel yang punya keterbatasan secara fisik itu akan diarahkan seni suara istilahnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika kemudian mereka harus melukis, sama seperti ya, melukis dengan mulut.
1: Okay.
2: Cuma kita belum mendapat anggota yang seperti itu. Selama ini kita mendapatkan anggota ya yang masih kita bilang dalam taraf normal.
1: Jadi teman-teman difabel ini juga apa ya, mungkin halangan, salah satu halangannya untuk berkarya adalah mungkin merasa minder karena keterbatasan fisik,
2: yes,
1: atau dan lain.
2: Betul.
1: Nah, ini bagaimana awal untuk mungkin membangun kepercayaan diri mereka bahwa menyamakan persepsi gitu, bahwa saya pantas loh sama sama kayak teman-teman yang lain.
2: Iya. Yang pertama adalah sering latihan, Mbak. Dengan sering latihan dia menjadi percaya diri. Yang kedua adalah faktor keluarga. Jadi faktor keluarga ini adalah hal penentu. Hal penentu seseorang difabel ini mampu untuk bersinar. Selain kemudian fasilitas-fasilitas yang lainnya. Dan metode, Mbak. Metode ini hal yang paling penting. Nah, menstimulan mereka, kalau kemudian dia tidak banyak berlatih, anak-anak rata-rata ya canggung untuk melakukan itu. Maka intensitas berlatih ini adalah hal yang paling penting. Anak-anak ini tidak boleh diklasterkan. Dia harus diinklusi, dia harus bercampur dengan dengan banyak orang, supaya secara verbal bagus, supaya secara motorik bagus, secara kognitif bagus. Jadi anak-anak ini tidak boleh dikluster. Iya, makanya pemerintah kan sudah mencanangkan bahwa bahwa ada kelas inklusi itu, artinya kelas yang dicampur.
1: Iya.
2: Kelas yang bareng dengan umum. Cuma memang perlu sedu ya. Sedu atau pembimbing khusus memang untuk teman-teman yang belum mampu berkomunikasi dengan baik. Itu tadi Mbak, cara membangkitkan kepercayaan diri mereka yo berlatih dan dipentaskan. Sebenarnya secara pribadi ya saya menolak ketika kemudian anak-anak ini mendapatkan apresiasi bukan karena kapasitas dan kapabilitasnya, karena empatinya. Menolak gitu. Karena anak-anak ini jika seperti dia, putri, cucu, yang skalanya bagi saya sudah
1: luar biasa.
2: Luar biasa, Mbak. Iya.
1: Iya.
2: Luar biasa.
1: Sepakat itu.
2: Iya.
1: Karena kan kebanyakan orang juga mungkin tadi seperti Mas David bilang bahwa memberikan apresiasi itu karena empati, bukan karena memang teman-teman difabel ini memang punya bakat yang pantas untuk diapresiasi.
2: Betul. Ya. Beberapa kali itu grup band saya ini pernah kolaborasi dengan mereka. Ada yang namanya Zahra Skun itu di IG-nya ini. Dia ikut kompetisi piano itu sampai Filipina, Jepang, Cina. Artinya ini prestasi yang luar biasa. Kalau dia main piano, Mbak, memang tidak bisa tanpa panduan buku. Jadi dia harus baca not baloknya, baru dia bisa main. Maka kami yang harus menyamakan dengan apa yang dia paham. Dengan panduan itu mereka luar biasa.
1: Memang banyak yang teman-teman di Wawel ini yang kemudian tidak sadarkan potensi. Tapi tadi seperti dia, kemudian ini disebut-sebutkan oleh Mas Dawud tadi kan, yang sempat juga ikut idola bintang radio. Bahkan dia juga keluar sebagai juara satu. Ini kan mengalahkan teman-teman yang mungkin bisa dibilang ya non-difabel gitu.
2: Itu
1: sangat luar biasa sekali.
2: Luar biasa, Mbak.
1: Nah, kalau di pejuang mimpi, pengalaman ya Mas David ini mungkin yang paling berkesan sampai Mas David mungkin ini tidak akan saya lupakan seumur hidup gitu. Kira-kira apa, Mas?
2: Hal-hal yang tidak akan saya lupakan dalam seumur hidup adalah ketika bisa berkolaborasi dengan mereka, Mbak. Artinya bukan hanya kalau ngomong rasa yo, melebihi rasa apapun sebenarnya, Mbak. Kalau kita yang non difabel itu main musik biasa.
1: Biasa ya.
2: Tapi bagaimana mengerti mereka kolaborasi dalam satu komposisi. Dan sekali lagi saya memberikan satu apresiasi yang luar biasa untuk ayah ibu mereka, orang tua mereka. Luar biasa. Sebenarnya yang perlu diapresiasi bukan saya sebagai mentornya, bukan yayasan sebagai fasilitatornya, yang lebih diapresiasi adalah orang tua mereka dan si teman-teman ini, difabel ini, dengan kesabaran mereka mampu untuk mengantarkan putra-putrinya menjadi menepis semua stereotip yang selama ini terjadi. Contohnya Dias. Itu luar biasa, Mbak Ayu.
1: Ini menarik sekali. Nah, kalau tadi sempat Mas David katakan bahwa untuk membimbing teman-teman difabel ini memiliki metode khusus gitu ya. Nah, apakah di Pejuang Mimpi itu metodenya disamaratakan dengan mentor satu dan mentor lain, atau memang mentor satu dan misalkan mentor musik, mentor lukis itu metodenya beda-beda, atau seperti apa?
2: Beda, Mbak. Karena kalau musik itu kan harus pada ritmisnya, harus pada ketukannya. Karena saya mentor musiknya, Mbak. Lebih melatih anak bagaimana tidak luput dari ketukan. Itu hal yang paling penting. Mendengar 1000 kali lebih dahsyat daripada mengulang. Artinya bagaimana metode mereka listening, mendengar instruksi, mendengar ketukan, ini lebih dahsyat daripada dia harus mengulang di rumah. Saat kemudian anak-anak ini hadir dalam satu sesi latihan, orang tuanya saya suruh jauh-jauh. Fokusnya itu pada mentornya.
1: Oke. Nah, kenapa musik juga dipilih kemudian sebagai media pembinaan, salah satu media pembinaan di Pejuang Mimpi?
2: Iya, sebenarnya hal yang sederhana ya, Mbak. Musik ini kan adalah bahasa yang universal. Siapapun orangnya, mau orang pemarah, penyabar, dia suka musik.
1: Semua suka musik ya.
2: Sesuai dengan takarannya. Iya. Kan begitu. Maka kami anggap bahwa musik juga sebagai metode yang pas, salah satunya untuk melatih mereka secara motorik ataupun kognitif. Itu pertimbangannya.
1: Ini juga dampaknya mungkin terhadap kondisi psikologis bagi teman-teman difabel juga.
2: Iya, lebih dia geraknya lebih teratur untuk menerima perintah lebih bisa, karena frekuensi pikiran dan motoriknya ini, kognitif dan motoriknya sudah mulai mulai satu frekuensi.
1: Balance gitu, Mbak.
2: Balance,
1: ya?
2: Betul. Terus satu lagi nih, Mbak, yang kemudian mungkin seringkali dilupakan sama, atau tidak sempat tempatnya, maaf. Kebersihan kuku dan mulut ini,
1: Oke.
2: Itu hal yang paling penting.
1: Penting ya.
2: Kenapa? Ini ada satu pertanyaan. Kenapa kebersihan mulut dan kuku ini kok adalah salah satu hal yang penting? Karena semua yang mereka makan itu pasti mereka pegang. Bersihan kuku dan gigi ini adalah yang paling utama untuk anak ini lebih sehat secara fisik, sehingga efeknya adalah dia mampu merespon semuanya dengan baik. Selain makanan sehat, makanan yang tidak mengandung aditif yang membahayakan.
1: Tadi Mas David katakan juga teman-teman difabel ini tidak boleh diklasifikasikan atau di cluster gitu ya. Nah, kemudian terbentuklah inklusi tadi. Nah, ini bagaimana kemudian lingkungan inklusi bisa mendorong lahirnya sebuah karya dari teman-teman difabel?
2: Kolaborasi kuncinya. Dan siapa yang akan mengarrange itu, atau mengarranger itu, atau yang menyatukan itu? Iya, di mana tempat komunitas dia bernaung. Jika kemudian dia di sekolah, maka sekolah harus mampu untuk menjadi fasilitator bagi teman-teman difabel. Jika kemudian dia harus di lingkungan, maka RT, RW, kelurahan juga harus mampu untuk memfasilitasi mereka, dan mereka harus inklusi.
1: Oke.
2: Dan jika kemudian dia di komunitas, maka komunitas harus mampu untuk ada di tengah-tengah mereka.
1: Nah, di Pejuang Mimpi ini teman-teman ada yang ikut musik, kemudian tadi
2: tari
1: dan lain sebagainya. Itu tadi, apakah ini yang menentukan siapa? Mentornya atau orang tuanya yang ingin anaknya belajar di sini, atau gimana?
2: Iya. Awalnya orang tuanya. tapi jarang kemudian di tengah-tengah itu mereka saling bertukar.
1: Oke. Okay.
2: Jadi lihat teman-temannya pegang stick.
1: Oh, jadi pengen.
2: Okay. Nggak apa-apa. Yang penting anak-anak ini senang dulu, Mbak. Untuk menghasilkan karya, anak ini interest dulu dengan apa yang menjadi visualnya, tontonan visualnya. Itu sebagai bentuk respon mereka kok terhadap sesuatu yang dia sukai, termasuk terhadap minat yang dia akan lakukan. Ada juga yang teman-teman musik ini yang ikutnya juga diikut di fashion. Yang penting anak-anak ini intinya happy, tidak ada yang merasa disuruh, dipaksa. Kita berikan fasilitas, mana yang kamu akan pilih. Kami fasilitasi, Mbak. Kami tidak pernah menolak ya. Oh jangan, tidak pernah, kami tidak pernah untuk mengatakan tidak.
1: Jadi untuk mungkin menumbuhkan kepercayaan diri dari teman-teman di Fabel ini juga salah satunya mereka kolaborasi dan tentunya tadi yang Mas David katakan juga mereka dipentaskan gitu ya.
2: Dipentaskan.
1: Kalau les musik mereka nanti pentas musik, kemudian teater mereka pentas teater.
2: Betul.
1: Kalau karya lukis mereka dipamerkan.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Betul. Ya. Ada yang Zahra yang main piano itu, dia ngisi reguler di Swiss Bell. Untuk waktu-waktu tertentu dia main piano, dia mendapatkan upah dari permainannya dia. Hotel Grand Mercure itu sangat welcome untuk teman-teman pajang karya di sana. Itu termasuk produk-produknya mereka, produk coklat dari mereka itu ada di Grand Mercure.
1: Oke, untuk mendukung juga saya rasa teman-teman di Fabel ini perlu adanya media ya.
2: Iya,
1: untuk menyebarluaskan. Nah, ini bagaimana menurut Mas David peran media termasuk radio untuk bisa menguatkan isu dari di Fabel?
2: Tentu saja bahwa hari ini tidak ada yang lepas dari namanya media. Mulai media online sampai media offline. Ini orang atau satu karya ini perlu dinarasikan, Mbak. Ibarat di warung kopi, sesuatu yang tidak dinarasikan harganya murah. Kopi tubruk misalkan sama black coffee itu sudah beda harganya.
1: Beda ya, ya
2: karena dinarasikan
1: ya.
2: Betul. Maka pentingnya media untuk hadir di tengah-tengah komunitas difabel apapun. Salah satu hal yang sangat mendukung untuk perkembangan minat dan bakat ini, Mbak. Ya, kami mengharapkan memang media harus mampu untuk hadir tengah-tengah kita ya, Mbak, ya, tengah-tengah komunitas difabel ya. Okay. Jika tidak, siapa lagi akan menyuarakan? Seberapa kuat sih kemudian komunitas itu menyuarakan jika tidak dibantu dengan media-media seperti RRI dan yang lain-lainnya? Ya, tidak akan kuat. Kita tidak akan berdaya secara mandiri.
1: Baik, saya ingin tanyakan ke Mas David di sini di Yayasan Pejuang Mimpi. Apa mungkin yang menjadi mimpi besar Mas David di Pejuang Mimpi ini untuk teman-teman di Fabel khususnya yang ada di Malang?
2: Apa yang kemudian kami harapkan, Mbak? Jadi anak-anak diapresiasi itu adalah hal yang luar biasa. Itu saja, tidak muluk-muluk. Yayasan Pejuang Mimpi ini hanya mengantarkan mereka secara kemampuan. Begitu mereka leading, ya kita tidak bisa memungkiri bahwa pasti ada sesuatu yang lebih besar yang akan meng-hire mereka. Silahkan, kami ini tugasnya nyun sewu, hanya mengantarkan mereka. Bukan memintarkan, kalau memintarkan itu kok kelihatannya terlalu arogan ya, Mbak. Tapi memberikan fasilitas pada mereka untuk mereka lebih skill up. Setelah dia besar, ya silakan, itu pilihan mereka. Dengan begitu kita sudah luar biasa loh, Mbak. Kami mentor-mentor, bahkan foundernya Pejuang Mimpi pun melihat binaan kita.
1: Okay.
2: Nah, tidak boleh kemudian kita ini posesif. Ya tidak boleh, kamu harus tergabung di yang memanajeri kamu. Ya tidak bisa, karena mereka punya hak untuk menjadi sukses.
1: Betul.
2: Yang lebih besar.
1: Ya. Baik, terakhir Mas David mungkin sebagai closing statement karena waktu kita sudah mau habis ini.
2: Enggak,
1: langsung. Padahal kita mau apa ya, masih banyak yang pengen kita obrolin tentang teman-teman di Fabel ya. Yang terakhir ini bagaimana caranya kemudian kita sebagai masyarakat bisa ikut terlibat dan mendukung kegiatan-kegiatan teman-teman di Fabel, khususnya mungkin di Yayasan Pejuang Mimpi Malang.
2: Apa kemudian perannya masyarakat? Yang pertama, ya kami hanya meminta dengan hormat kepada sehalayak di Malang ini, Mbak, untuk melihat teman-teman di Fabel ini bukan masyarakat kelas 2 ya.
1: Yeah.
2: Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan bergabung dengan kami menjadi volunteer. Jika kemudian di antara masyarakat Kota Malang ini punya satu ekspertasi, keahlian yang mampu untuk men-skill up teman-teman difabel ini. Nah, semoga ya pengusaha mampu untuk memberikan ruang bagi teman-teman difabel ini untuk mereka diberikan kesempatan untuk bekerja. Karena saya yakin masyarakat pasti lambat laun akan menyadari hal itu, bahwa setiap semua manusia ini adalah bintang dan dia akan bersinar atau mekar pada waktunya.
1: Baik, terima kasih Mas David, luar biasa sekali kita obrolannya dengan tema difabel berdaya dan difabel berkarya ya, bersama dengan Mas David Andrea dari Yayasan Pejuang Mimpi, juga seorang musisi asal Malang ya Mas ya.
2: Iya, Malang.
1: Baik, kami ucapkan terima kasih
2: sama-sama,
1: Mas David, sudah berkenan bergabung bersama kami di Persatu RRI Malang, mungkin untuk bisa apa ya, menuntut masyarakat untuk bisa melihat lebih luas tentang difabel, tentunya bisa lebih inklusif lagi ya masyarakat, tidak hanya melihat teman-teman difabel sebagai orang yang perlu dikasihani ya, tapi memang orang-orang yang memiliki potensi yang sama juga dengan kita begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Mas David.
2: Sama-sama.
0: Pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dalam program Ruang Inklusi dengan tema Difabel Berdaya, Difabel Berkarya. Semoga kisah perjuangan dan dedikasi yang disampaikan dapat menjadi motivasi bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berkarya, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Ruang Inklusi hari ini. Sampai jumpa di edisi Ruang Inklusi berikutnya. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warga Jawa Timur, ada kabar baik untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026. Catat tanggalnya, berlaku mulai 1 Oktober sampai 30 November 2026. Nikmati berbagai keringanan pajak, diantaranya bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan buruh. Untuk ojek online dan wajib pajak kurang mampu, ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 serta tahun sebelumnya. Bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraan Anda. Program ini berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur. Pembebasan pajak daerah 2026. Ayo bayar pajak, manfaatkan keringanannya. Pesan ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Ki Ma.
2: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
3: Pendengar, saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Kami akan kembali di Malang siang ini nanti pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan kami ucapkan selamat mengikuti.
4: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus, namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus, namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champion.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan. lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Kroo, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini. Penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
2: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga, sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
4: kita punya banyak peluang. Kita dalam arti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang di atas itu menyebabkan jalannya pertandingan. Tapi coach dia tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing
2: atau satu crosses, and that's it. I think they not have one shoot the goal.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdian melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya! Gol!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal dari latihan beberapa minggu kemarin. Kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandi Nata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir. Mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp250 juta ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga ruang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle, diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Persiapannya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra-pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.

0: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
1: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-pembalap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
0: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hutun Sofian Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Ya pendengar, Anda baru saja mengikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami di Malang siang ini. Saya Rahayu Jafar yang akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam rangkaian program, juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

terus melangkah menuju kemandirian. Swasembada pangan, energi dan air kini bukan lagi sekedar cita-cita, melainkan arah nyata pembangunan nasional. Melalui swasembada, Indonesia memastikan bahan baku penting tersedia dari dalam negeri, mulai dari pangan, gas bumi hingga sumber energi dan air. Ketahanan inilah yang menjadi pondasi kemandirian bangsa. Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri. Kekayaan alam Indonesia tidak lagi dijual mentah, tetapi diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong industri nasional, dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Swasembada menyediakan kekuatan dasar, hilirisasi mengubahnya menjadi nilai ekonomi. Inilah bagian dari astacita membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing. Dari energi, lahir kemandirian, dari hilirisasi,

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar masih di Malang siang ini, dan kali ini waktunya Pesona Malangan. Untuk Anda tentunya kami akan hadirkan informasi-informasi menarik seputar destinasi wisata yang ramah untuk lansia di Malang Raya. Di mana sajakah itu, pendengar, akan kami hadirkan informasi lengkapnya. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Menikah liburan bersama keluarga tentu akan lebih menyenangkan kalau semua anggota keluarga bisa menikmati perjalanan dengan nyaman. Termasuk juga anggota keluarga yang memang sudah lanjut usia atau lansia. Karena itu ketika memilih tempat wisata, akses yang mudah dan juga fasilitas penunjang ini menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Di Malang Raya ada sejumlah destinasi wisata yang menyediakan fasilitas yang cukup mendukung kenyamanan lansia. Mulai dari alat bantu mobilitas, kemudian kendaraan wisata, jalur yang mudah diakses, sampai dengan area untuk beristirahat. Nah, kalau hari ini di Pesona Malangan kita akan membahas 6 wisata ramah lansia di Malang Raya yang bisa menjadi pilihan untuk liburan bersama keluarga. Yang pertama ada Drive-Thru Park Jatim Park 2. Sesuai namanya, konsep wisata ini memungkinkan pengunjung menikmati suasana safari dan melihat berbagai satwa tanpa harus turun dari kendaraan. Pengunjung bisa menggunakan mobil pribadi maupun e-car yang disediakan oleh pengelola. Jadi aktivitas berjalan kaki ini bisa diminimalisir. Dan selain itu tersedia juga layanan peminjaman kursi roda, penyewaan e-bike di kawasan Jatim Park 2, serta shuttle car yang gratis ya, yang menghubungkan beberapa zona wisata. Jalur di kawasan ini juga dirancang agar dapat diakses oleh pengguna kursi roda. Bahkan pengunjung berusia 65 tahun ke atas bisa mendapatkan potongan harga tiket masuk dengan menunjukkan kartu identitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi destinasi pertama ini bisa menjadi pilihan bagi keluarga yang ingin berwisata bersama anggota keluarga lansia yang mobilitasnya lebih nyaman.

warga Jawa Timur. Ada kabar baik untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026. Catat tanggalnya, berlaku mulai 1 Oktober sampai 30 November 2026. Nikmati berbagai keringanan pajak, diantaranya bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan buruh. Untuk ojek online dan wajib pajak kurang mampu, ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 serta tahun sebelumnya. Bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraan Anda. Program ini berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur. Pembebasan pajak daerah 2026. Ayo bayar pajak, manfaatkan keringanannya. Pesan ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota.

Mendingan kita lanjutkan rekomendasi wisata ramah lansia di Malang Raya setelah drive-thru Park Jatim Park kedua. Destinasi berikutnya adalah Taman Kemesraan yang berada di Kecamatan Pujon. Tempat ini menawarkan suasana alam dengan jalur pedestrian yang relatif rata di area utamanya. Pengunjung bisa menikmati pemandangan danau, kemudian pemandangan, serta berbagai ornamen bernuansa budaya tanpa harus melewati medan yang terjal. Untuk penunjang kenyamanan, tersedia juga fasilitas peminjaman kursi roda, kemudian gazebo sebagai tempat beristirahat, ada toilet, musola, dan juga area kuliner. Jadi anggota keluarga yang memang sudah lansia tetap bisa menikmati suasana alam dengan lebih nyaman. Dan selanjutnya ada Batu Love Garden atau Baloga. Bagi keluarga yang ingin menikmati kawasan taman bunga tanpa harus terlalu banyak berjalan kaki, tempat ini menyediakan layanan penyewaan e-bike yang bisa digunakan untuk berkeliling di kawasan. Jalur pedestrian Baloga juga menggunakan permukaan beraspal dan berpaving sehingga mendukung mobilitas pengunjung. Selain itu tersedia juga toilet, kemudian juga musola, area kuliner, tempat beristirahat, serta akses menuju berbagai zona. Mulai dari taman bunga, kemudian greenhouse, hingga area edukasi tanaman. Jadi dua destinasi wisata ini menawarkan pengalaman wisata yang cukup berbeda. Taman Kemesraan cocok bagi yang menikmati suasana alam, sementara Baloga menawarkan pengalaman menikmati taman bunga dan edukasi tanaman dengan fasilitas yang menunjang kenyamanan pengunjung. Kita akan lanjutkan lagi informasi selanjutnya nanti setelah yang satu ini.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Pendengar, masih ada beberapa pilihan wisata ramah lansia di Malang Raya yang bisa menjadi referensi untuk liburan keluarga. Berikutnya ada Coban Rondo Waterfall Pujon. Meskipun merupakan wisata alam dengan air terjun sebagai daya tarik utama, akses menuju lokasi air terjun tersebut relatif mudah. Jalur dari area parkir menuju titik pandang air terjun sudah di berkeras dengan cukup landai, dan perjalanan menuju lokasi ini bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 10 sampai dengan 15 menit saja tanpa harus melewati medan pendakian yang berat. Di kawasan ini juga tersedia gazebo dan bangku untuk beristirahat. Selain itu ada toilet, juga ada musola, area parkir, serta warung makan yang lokasinya tidak jauh dari air terjun. Berikutnya ada Taman Rekreasi Selekta. Tempat wisata di Kota Batu ini memang menawarkan hamparan taman bunga dengan udara yang sejuk. Pengunjung juga dapat menikmati kawasan taman melalui jalur pedestrian yang dilengkapi bangku dan gazebo di berbagai titik. Jadi keluarga bisa berjalan santai sambil menikmati pemandangan tanpa harus terus-menerus berdiri di atas, maksud kami, atau berjalan jauh. Selain taman bunga, Selekta juga memiliki beberapa wahana seperti perahu di kolam wisata dan juga biang lala. Fasilitas pendukungnya juga cukup lengkap di sini, mulai dari toilet, kemudian musola sudah pasti ada ya, area parkir, pusat kuliner, hingga hotel yang berada di dalam komplek wisata. Dengan berbagai pilihan fasilitas tersebut, Selekta bisa menjadi salah satu alternatif untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, termasuk dengan anggota keluarga lansia.

Mendengar kita sampai pada destinasi terakhir dalam daftar wisata ramah lansia di Malang Raya. Namanya adalah Senggoriti Hot Spring. Nah, destinasi ini berada di Kota Batu, sekitar 5 menit dari alun-alun Kota Batu. Sesuai dengan namanya, Senggoriti Hot Spring menawarkan wisata pemandian air panas. Tersedia beberapa jenis kolam yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan pengunjung, termasuk juga kolam jacuzzi. Untuk menunjang kenyamanan wisatawan, di sini kawasan wisata ini juga dilengkapi dengan tempat duduk untuk beristirahat, kemudian kafe, ruang ganti, kamar bilas, dan area parkir. Akses menuju kolam menggunakan jalur serta tangga dengan kemiringan yang relatif landai sehingga memudahkan pengunjung menggapai area pemandian. Nah, pendengar, dari 6 destinasi tadi ada beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan ketika kita memilih tempat wisata untuk keluarga yang membawa lansia. Mulai dari akses menuju lokasi, kemudian ketersediaan kursi roda atau kendaraan wisata, kondisi jalur, tempat untuk beristirahat, hingga fasilitas seperti toilet dan area makan. Karena tujuan liburan bersama keluarga tentunya bukan hanya mencari tempat yang menarik, tetapi juga memastikan setiap anggota keluarga bisa menikmati perjalanan dengan aman dan juga nyaman. Jadi 6 pilihan tadi bisa menjadi referensi bagi para pendengar yang sedang merencanakan liburan bersama dengan orang tua, kakek nenek atau anggota keluarga yang lansia di kawasan Malang Raya. Mulai dari wisata satwa, taman bunga, wisata alam sampai dengan pemandian air panas, semuanya memiliki fasilitas penunjang yang berbeda. Dan tinggal disesuaikan saja pendengar dengan kebutuhan dan kondisi anggota keluarga yang ikut berlibur. Demikian Pesona Malangan kali ini. Kita kembali lagi besok di jam yang sama dengan informasi-informasi menarik terkait dengan destinasi wisata yang ada di Malang Raya. Tetap bersama kami pendengar, pada pukul 1 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadir dalam berita siang.

0: denda paling banyak kategori 6 sebanyak 2 miliar rupiah. Kemudian
1: untuk kebakaran, kami selama ini mengacu pada aplikasi Sipongi yang dimiliki Kementerian Kehutanan.
2: Itulah di antara topik informasi yang akan kami sajikan dalam berita siang edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Rai Jafar.

0: Kita buka kabar pertama, Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap 119 kasus narkotika dan obat keras berbahaya atau okerbaya selama periode Juli hingga September 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 175 orang sebagai tersangka. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setio Pambudi, mengatakan dari total kasus yang ditangani 116 merupakan kasus narkotika dan 3 kasus lainnya terkait okerbaya. Dari 119 perkara yang ditangani, sebanyak 49 kasus berlanjut ke proses penyidikan, sedangkan 70 kasus diarahkan melalui mekanisme restoratif justice untuk menjalani asesmen di BNN Kota Malang. Untuk perkara yang berlanjut ke penyidikan, polisi masih berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, termasuk untuk perkara yang telah memasuki tahap 2. Dalam perkara ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain sabu seberat sekitar 5.338 kg, ganja 3.278 kg, ekstasi 3.959,5 butir, pil double L 11.260 butir, serta tembakau sintetis seberat 45,29 gram. Polisi juga menyita bahan kimia yang diduga berkaitan dengan produksi kosmetik ilegal dengan berat sekitar 2 ton. Danang menyebut barang bukti narkotika yang disita diperkirakan dapat mencegah peredaran yang berpotensi berdampak terhadap sekitar 60.576 jiwa. Salah satu pengungkap PAN menonjol adalah penyitaan ekstasi yang diduga dikirim dari Sumatera menuju Malang melalui jalur darat menggunakan bus. Polisi menangkap 2 orang yang diduga terlibat dalam pengiriman tersebut sebelum barang bukti beredar di masyarakat.
1: Dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 sebanyak 2 miliar rupiah. Kemudian untuk tindak pidana narkotika yang terkait dengan ganja, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, untuk pasal 2 ayat 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 penyesuaian pidana.
0: Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur dan BNN dalam pengembangan kasus. Pihaknya mengimbau masyarakat mewaspadai peredaran narkotika karena berisiko mengancam kesehatan, terutama generasi muda.

Universitas Negeri Malang UM menindaklanjuti laporan dugaan percobaan pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Satgas PPKUM. Saat ini pemeriksaan masih berlangsung untuk menggali keterangan dan menelaah bukti yang relevan. Ketua Satgas PPKPT UM Prof. Edi Sutaji menyampaikan bahwa Satgas telah menerima informasi awal dari pelapor melalui kanal pengaduan. Penanganan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, objektivitas, serta penghormatan terhadap hak seluruh pihak. Langkah yang telah dilakukan antara lain mengkonfirmasi kondisi dan kebutuhan pelapor, termasuk dukungan keamanan serta pendampingan psikologis. Selain itu, Satgas berkoordinasi dengan pihak fakultas untuk mendukung keamanan dan keberlangsungan kegiatan akademik para pihak. Satgas juga telah menggali keterangan awal dari pihak terlapor, serta berkoordinasi dengan penyidik unit perlindungan perempuan dan anak PPA Polresta Malang Kota. Ia juga menyebut bahwa proses pemeriksaan internal masih berlanjut, penggalian informasi dan klarifikasi dilakukan dengan pertimbangan kondisi para pihak serta proses hukum yang sedang berjalan. Universitas akan menentukan langkah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. UM menghimbau masyarakat agar menghormati proses yang sedang berlangsung dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga hak dan kepentingan seluruh pihak yang terlibat. Namun hingga kini belum ada hasil akhir pemeriksaan yang diumumkan oleh Satgas PPKUM.

0: Ya, pendengar BPBD, gunakan aplikasi Sigi Pongi untuk pemantauan titik api. Awang Sukmawan melaporkan selengkapnya.
1: BPBD Jawa Timur memperkuat pemantauan potensi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo pasca kebakaran yang sempat terjadi di daerah Bromo Semeru. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan pemantauan dilakukan salah satunya melalui aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan. Namun setiap titik api yang terdeteksi tetap harus diverifikasi langsung di lapangan. Menurut Gatot, titik panas belum tentu menunjukkan kebakaran hutan karena bisa berasal dari aktivitas warga yang membakar sampah maupun membersihkan lahan dengan cara membakar sisa panen.
2: Untuk kebakaran, kami selama ini mengacu pada aplikasi Sipongi yang dimiliki Kementerian Kehutanan. Tetapi dengan adanya Sipongi tersebut, kami juga harus memastikan wilayah tersebut apakah memang benar-benar terbakar hutannya atau kebakaran tersebut karena sampah yang dibersihkan oleh warga atau lahan akibat hasil panen yang dibakar oleh warga pemilik lahan tersebut.
1: Gatot menambahkan luasnya kawasan Bromo membuat seluruh wilayah tidak bisa dijangkau patroli secara maksimal. Karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati saat menggunakan api, terutama ketika kondisi angin kencang. Ia mengingatkan bara kecil yang terbawa angin bisa memicu kebakaran ketika jatuh di area yang dipenuhi ilalang maupun material kering. BPBD Jatim bersama TNBTS pun terus mendorong pengawasan dan pengecekan untuk mengurangi resiko kebakaran di kawasan Bromo ke depan. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gempa bumi dangkal mendominasi aktivitas kegempaan di Jawa Timur dan sekitarnya dengan 89 kejadian dari total 122 gempa yang tercatat pada 2 hingga 8 Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya.
3: Gempa bumi dangkal mendominasi aktivitas kegempaan di Jawa Timur dan sekitarnya dengan 89 kejadian dari total 122 kejadian gempa bumi yang tercatat pada 2 hingga 8 Oktober 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Riko Kardusu menjelaskan aktivitas gempa bumi di wilayah tersebut berkaitan dengan pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas patahan lokal. Selain gempa bumi dangkal, BMKG mencatat 33 kejadian gempa bumi berkedalaman menengah. Tidak ada gempa bumi berkedalaman dalam yang tercatat selama periode itu. Gempa bumi dangkal merupakan gempa dengan kedalaman kurang dari 60 km, sedangkan gempa bumi menengah memiliki kedalaman 60 hingga 300 km. Kedalaman sumber gempa menjadi salah satu parameter yang digunakan untuk menganalisis karakteristik aktivitas kegempaan. Selama periode pemantauan, magnitud gempa bumi tercatat mulai dari 1,18 hingga 4,65. BMKG juga melaporkan 2 kejadian gempa yang dirasakan masyarakat. Meski gempa dangkal mendominasi catatan tersebut, data jumlah kejadian dan kedalaman saja tidak cukup untuk menyimpulkan besarnya dampak yang akan ditimbulkan. Dampak gempa juga dipengaruhi magnitud, jarak sumber gempa, kondisi tanah, dan karakteristik bangunan.
4: Berdasarkan kedalamannya, gempa pada periode ini didominasi oleh gempa dengan kedalaman dangkal kurang dari 60 km, sebanyak 89 kejadian gempa bumi. Ditinjau dari frekuensi hariannya, kejadian gempa terbanyak terjadi pada tanggal 6 Oktober 2026 sebanyak 25 kejadian gempa bumi, sedangkan yang paling sedikit terjadi pada tanggal 3 Oktober sebanyak 9 gempa bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi pada periode ini diakibatkan oleh aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia di laut bagian selatan Jawa dan juga aktivitas dari sesar aktif untuk gempa-gempa bumi yang berada di daratan di Pulau Jawa.
3: Masyarakat di wilayah rawan gempa diimbau memahami langkah penyelamatan diri saat guncangan terjadi serta memastikan informasi kebencanaan diperoleh dari kanal resmi BMKG. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Warta berita siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Wali Kota Batu Nur Rohman menghadiri pengukuhan Dewan Pengurus Korpri pengganti antar waktu atau PAW Kota Batu. Ia berharap pengukuhan pengurus baru ini dapat memberikan dampak nyata bagi seluruh jajaran kepengurusan dan anggota Korpri. Nur Rohman menekankan pentingnya kekompakan dan kesatuan dalam tubuh organisasi. Hal tersebut dinilai menjadi pondasi utama agar pengurus mampu merumuskan berbagai program kerja yang tepat sasaran. Roma juga mengingatkan bahwa amanah kepengurusan harus ditujukan untuk mengupayakan kesejahteraan para anggota. Setiap program kegiatan diharapkan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh ASN di lingkungan Pemkot Batu.

Selain kesejahteraan, Nur Rohmah juga mendorong Korpri untuk aktif merekomendasikan anggota-anggota terbaiknya. Langkah ini penting agar potensi para aparatur sipil negara dapat disalurkan dengan maksimal. Melalui momen pengukuhan PAW ini, Korpri Kota Batu diharapkan semakin solid dan profesional. Sinergi pengurus baru menjadi motor penggerak keberlanjutan tata kelola pemerintah yang lebih baik.

Pendengar, sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap 119 kasus narkotika dan obat keras berbahaya Okerbaya selama periode Juli hingga September 2026. BPBD gunakan aplikasi Sipongi untuk pemantauan titik api. Saya Raja Pan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Satu lagi dari miliknya Glenn Fredly, baru saja yang membuka perjumpaan kita di 100% Indonesia segmen request kali ini, edisi hari Sabtu 10 Oktober 2026. Gak berasa ya, kayak baru kemarin September, sekarang udah Oktober, malah udah mau pertengahan aja. Baru kemarin gajian, nanti abis ini gajian lagi. Tapi biasanya kalau gajian itu gak sampai seminggu gitu ya, udah menipis. Semoga masih cukup sampai akhir bulan, amin. Baik mendengar, dimanapun Anda berada, untuk segmen request kali ini bisa langsung aja yang mau kirim-kirim salam atau mau request lagu-lagu Indonesia kesayangan, bisa langsung WhatsApp aja ke nomor persatu seperti biasa di 081-555-6915, atau bisa di line teleponnya di 0341-495-8550. Saya tunggu nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kita masih ada waktu banyak sekali yang mau diputarkan lagu-lagu kesayangannya. Silakan langsung WhatsApp ke nomor tadi ya. Satu lagu dari miliknya Payung Teduh untuk Anda akan saya putarkan siang hari ini. Kayaknya memang asik nih ya, kita dengerin lagu-lagu teduh. Lagu-lagunya Payung Teduh ya, sesuai nama bandnya, di suasana yang teduh di siang hari ini. Karena di luar agak mendung sih sepertinya ya, jadi teduh. Ya ini dia untuk Anda, dari miliknya Payung Teduh, dengan Untuk Perempuan Yang Sedang Diperlukan.

Warga Jawa Timur, ada kabar baik untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026. Dicatat tanggalnya ya, berlaku mulai tanggal 1 Oktober sampai 30 November 2026. Nikmati berbagai keringanan pajak, diantaranya bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progres, progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan buruh. Untuk ojek online dan wajib pajak kurang mampu, ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 serta tahun sebelumnya, dan bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera manfaatkan program pembebasan pajak 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraan Anda. Program ini berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.3.1/573/013/2026. Pembebasan pajak daerah 2026. Ayo bayar pajak, manfaatkan keringanannya. Pesan ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara, Kota Batu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau sama kan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, baik kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 100% Indonesia, segmen request. Pendengar, masih bersama saya Rayu Jafar juga, yang masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya mau ke WhatsApp dulu. Ini saya mau baca WhatsApp yang udah masuk dari Mas Faris di Batu. Apa kabar Mas Faris? Lama sekali tidak bersuah ya. Kemarin dikirimin salam sama Pak Suranto, tapi Mas Farisnya gak nongol-nongol gitu ya. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia selalu ya, dengan yel-yelnya. Luar biasa sekali Mas Faris. Selamat siang Kak Rayu, selamat siang Faris. Mau dengerin lagunya Anang featuring Krisdayanti, yang makin aku cinta gitu ya. Jangan ditimpukin. Salamnya buat Kak Haji Santoso di Perempat, Kak Ari Jauhari, Kak Arga Saputra, Kak Ian Topik, Kak Bagas, Kak Ruli, Kak Topik, Pak Suranto, Akung Iswoyo. Buat Kak Rayunya, apa kabar? Kabar saya alhamdulillah baik, habis makan siang. Kak Rayu, terima kasih banyak ya. Tak tunggu lagunya. Oh iya, jangan lupa Kak Rayu, nanti kalau pas ketemu Mas Ajinya, jangan lupa sampaikan ya salamnya, sekalian sampaikan kalau penerimaannya Perempat di rumahnya Faris di Batu sepertinya akhir-akhir ini agak kurang bagus Kak Rayu. Suaranya naik turun. Pemancarnya begitu saja Kak Rayu ya infonya. Oke, baik, nanti kita sampaikan ke tim teknis ya. Semoga nanti bisa normal lagi suaranya ya, bisa jernih lagi Mas Faris. Ini kebetulan mumpung Mas Ajinya orangnya juga lagi siaran katanya ya. Tadi sepertinya sempat dengar suaranya. Ya betul, dari jam 10 pagi tadi Mas Aji udah di sini memandu acara adik-adik setiap hari Sabtu dan Minggunya. Ya benar sekali. Ya nanti disampaikan salamnya ya buat tadi yang udah disebutin, pasti juga dengar juga. Mas Aji juga sudah dengar pastinya ya, karena dia berada di tepat di depan saya. Ditunggu aja lagunya Mas Faris ya. Tadi pengen dengar lagunya si Krisdayanti featuring Anang, yang makin aku cinta. Ini makin aku cinta Mas Faris lagi kasmaran apa bagaimana ini? Karena makin aku cinta, tapi gak harus kasmaran sih ya. Lagu-lagunya Anang dan Krisdayanti memang enak banget buat didengerin. Kalau gitu kita langsung aja puterin satu lagu dari Anang dan Krisdayanti, spesial banget buat Mas Faris yang ada di Batu. Ini dia, Makin Aku Cinta.

Warga Jawa Timur, ada kabar baik untuk Anda dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jatim menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026. Catat tanggalnya berlaku mulai 1 Oktober sampai dengan 30 November 2026. Nikmati berbagai keringanan pajak, diantaranya bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan buruh. Untuk ojek online yang wajib pajak kurang mampu, ada bebas denda dan pokok tunggakan pajak PKB tahun 2025 dan serta tahun-tahun sebelumnya, bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraan. Program ini berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.3.1/5573/013/2026. Pembebasan pajak daerah, ayo bayar pajak, manfaatkan keringanannya. Pesan ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

Pendengar, baru saja kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang menjalankan. Kami masih akan temani Anda di Malang sore ini juga 100% Indonesia. Nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yeay, hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
4: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
3: Iya nih mah, main yuk.
4: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
3: Iya dong mah, pasti.
4: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

bersama kami hari ini di 100% Indonesia segmen request. Untuk yang belum sempat dibacakan atau mungkin mau request lagu, besok bisa gabung lagi di jam yang sama ya. Setelah ini di malam sore ini akan ada Diana Riza yang temani Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Rahayu Pa ucapkan selamat sore, selamat berakhir pekan, dan salam sehat selalu.

Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian

sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

Malam sore ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi kami nanti akan buka ya. Malang sore ini dengan perbincangan Green Radio tentang program pada program prioritas nasional tentang pendidikan cinta lingkungan yang dimulai dari pesantren. Kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami saudara di FM 94,6 MHz.

Indonesia terus melangkah menuju kemandirian. Swasembada pangan, energi, dan air kini bukan lagi sekedar cita-cita, melainkan arah nyata pembangunan nasional. Melalui swasembada, Indonesia memastikan bahan baku penting tersedia dari dalam negeri, mulai dari pangan, gas bumi, hingga sumber energi dan air. Ketahanan inilah yang menjadi pondasi kemandirian bangsa. Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri. Kekayaan alam Indonesia tidak lagi dijual mentah, tetapi diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong industri nasional, dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Swasembada menyediakan kekuatan dasar, hilirisasi mengubahnya menjadi nilai ekonomi. Inilah bagian dari Astacita, membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing. Dari energi, lahir kemandirian, dari hilirisasi, tumbuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

0: FM Prioritas Nasional, Branda Astacita Green Radio, saudara hadir kembali menyapa Anda untuk sore hari ini di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Yang akan hadir berbincang bersama kita sore hari ini saudara, beliau adalah Ustadz Saiful Anwar MPDI, guru dan juga sekaligus beliau adalah ketua SPLH, Santri Peduli Lingkungan Hidup dari Pondok Pesantren Al Hayatul Islamiyah Kedung Kandang. Kita akan hadirkan perbincangan tentang pendidikan cinta lingkungan yang dimulai dari pesantren, saudara. Kami nanti mengundang Anda ya untuk berdiskusi langsung bersama beliau, Ustadz Saiful Anwar, yang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon untuk sore hari ini tentang tema kita di line telepon kami 495850, atau Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda, saudara, di 081555600915. Sore hari ini juga kami hadirkan perbincangan ini live di kanal YouTube kami RRI Malang Official. Anda tinggalkan komentar di sana juga bisa banget ya, untuk bertanya ya, atau mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan seputar tema kita sore hari ini. Insya Allah Ustadz Saiful Anwar sudah tersambung bersama kami. Assalamualaikum Ustadz, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore juga Mbak, siapa tadi
0: Riza,
1: lupa?
0: Riza, bersama Riza Ustadz sore hari ini. Siap, sehat gak Ustadz sore ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Kedung Kandang sudah hujan belum Ustadz? Sampai dengan hari ini
1: Ustadz? Ini masih mendung-mendung ini.
0: Baik,
1: ini
0: siap. Ustadz Saiful Anwar, ini kita membahas tentang pendidikan cinta lingkungan dimulai dari pesantren. Dan kebetulan juga Ustadz Saiful Anwar ini adalah ketua Santri Peduli Lingkungan Hidup yang ada di Pondok Pesantren Al Hayatul Islamiyah Kedung Kandang. Leres ngatan gak Ustadz?
1: Nah,
0: ini sebelum kita ngobrol lebih panjang, Ustadz mungkin bisa diperkenalkan SPLH ini bagaimana awal mula dibentuk, kemudian visi misinya dari SPLH ini apa? Tapi sebelumnya non sewu Ustadz, apakah menggunakan headphone?
1: Oh tidak,
0: langsung ya Ustadz. Baik siap. Ini suaranya kami terima sedikit. Sedikit naik turun Ustadz, mungkin bisa bergeser nggak tuh ya Ustadz, agar informasinya kami bisa terima dengan lengkap.
1: Baik,
0: siap.
1: Sudah jelas, Pak? Gimana?
0: Sampun, Ustaz. Monggo silakan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami Saiful Anwar dari Pondok Pesantren Al Hayatul Islamiyah. Jadi kami mengawali kegiatan peduli lingkungan ini, kami membentuk sebuah istilahnya lembaga atau wadah bagi anak-anak santri yang disebut dengan SPLH, yaitu Santri Peduli Lingkungan Hidup. Jadi awal mulanya, Mbak, dulu kami sebelum kira-kira tahun 2022 itu kami kesulitan untuk mengolah sampah. Jadi di tempat kami itu ada sungai, di samping pondok itu ada sungai, yang mana sungai itu agak dalam itu dari arah anaknya pondok itu agak dalam, sehingga kami menggali ke dalam, membuat cugelangan gitu ya. Nah, buat cugelangan itu tujuannya air dari sungai itu akan dialirkan ke area pondok gitu, untuk mandinya santri gitu, untuk main apa, untuk kayak berumbang lah istilahnya Pak, kalau bahasanya berumbang. Nah, ternyata ketika sudah dalam kira-kira 10 meter lah dalamnya itu izin ke perairan ternyata ditolak gitu Pak. Kemudian setelah ditolak karena cugelangan itu dalam ya, akhirnya sama pimpinan pondok waktu itu ke Haji Irfan Aziz, wis buat anu aja wis, buat tempat sampah karena wis gagal gitu ya, gagal untuk buat itu kolam itu. Akhirnya dibuat cugelangan, dibuat tempat sampah. Lah setelah lama-lama karena gak dikelola sampahnya wis buang tok gitu, akhirnya dari 10 meter itu sampai menggunung gitu, sampahnya itu sampai menggunung, akhirnya ya dibakar, baunya kemana-mana, kemudian wis gak terolah gitu, sampai mengganggu terhadap sekolah SMK. Waktu itu kan tempatnya dekat dengan SMK. Akhirnya keluarga pondok itu musyawarah, ya apa caranya ini ngatasi ini, siapa kira-kira yang bisa mengatasi gitu. Akhirnya saya inisiatif, wes saya saja yang akan ngatasi ini, akan saya kelola, nanti ya apa caranya terserah saya gitu. Karena saya punya sedikit pengalaman dulu waktu di pondok itu juga mengolah sampah itu waktu di pondok pesantren Al-Khazini. Kami dari alumni Al-Khazini dulu, Pak. Itu. Kemudian ketika sudah dikelola, akhirnya kami bentuk tim lah. Dari anak-anak itu saya rekrut, kira-kira siapa yang mau saya buat semacam angket itu. Siapa yang mau ikut terhadap kegiatan ini. Ternyata banyak itu. Waktu itu kira-kira ada anak 40 itu. Dari anak putra dan putri itu. Nah, kemudian saya rekrut, saya bagi tugas, ini bagian untuk kebersihan ini, dan sebagainya. Akhirnya berjalan sampai saat ini. Bahkan sekarang ini saya posisinya masih berada di tempat pemilahan ini, Pak. Gitu.
0: Masya Allah. Baik. Ya. Siap, Ustadz. Ini giatnya apa saja, Ustadz, yang dilaksanakan oleh SPLH ini, Ustadz?
1: Nah, jadi giatnya itu pertama, ketika kita awal mula itu terbentuk, itu memang fokusnya terhadap sampah yang ada di itu. Bagaimana caranya biar tidak mengganggu terhadap SMK itu, karena berdekatan dengan gedung SMK itu.
0: Okay.
1: Akhirnya kami kelola, jadi bahan-bahan yang memang bisa diambil, bisa dijual, bisa dijadikan itu diambil. Seperti botol, cup, kemudian kertas-kertas, dan itu dipilah semua. Kemudian kami membuat kebijakan. Jadi kebijakannya itu santri putri, karena saya lihat itu sampah yang di sana itu banyak itu pembalut, Pak.
0: Baik.
1: Pembalut, ya, pembalut itu karena kan nggak bisa terurai itu ya, semakin menumpuk. Nah, kemudian kami membuat kebijakan bersama dengan ketua yayasan dan pengurus ya, pengurus pondok. Anak-anak putri itu wajib menggunakan pembalut dari kain, sehingga tidak membuang pembalut yang sekali pakai itu. Jadi kalau kain kan bisa dicuci lagi, kemudian dipakai lagi. Gitu. Jadi anak-anak itu langsung tidak membeli. Artinya kita kasih dulu, nanti uangnya terakhiran. Pokoknya wis anu pakai ini dulu wis gitu.
0: Baik.
1: Jadi waktu anak-anak itu mendapatkan 5 pieces waktu itu, ya anak-anak tiap anak putri itu. Kemudian juga dari bungkus-bungkus nasi itu juga banyak. Akhirnya kami membuat gebrakan juga. Jadi anak-anak yang makan itu pakai tepak itu, tepak makan itu.
0: Kotak makan, ngaten ya,
1: Ustaz? Kotak makan itu juga. Terus minum itu juga kami menyediakan minum isi ulang itu dari air-air yang air bersih itu. Sehingga anak-anak ngambilnya di sana. Pakai tumbler gitu. Itu juga termasuk kebijakannya. Dan juga kebijakan lagi yang artinya yang kegiatan yang kami lakukan itu juga membuat tempat-tempat sedekah sampah. Jadi kami membuat keranjang-keranjang sampah di sekitar pondok itu. Itu ada banyak itu. Akhirnya anak-anak dibuat semacam pemilahannya itu. Jadi tempatnya botol di sini, tempatnya tutupnya di sini, tempatnya labelnya di sini. Itu ada tempatnya masing-masing gitu, Pak. Itu. Baik. Sehingga dari sana mulai berkurang sampah-sampahnya itu. Dan bahkan kami juga sekarang yang kami lakukan, jadi bukan hanya pondok kami yang dikelola. Jadi dari Ma'had Al-Qolam, dari MAN 2, itu juga store ke sini, Pak, sampahnya itu.
0: Store
1: ke sini.
0: Padahal
1: untuk sampah-sampah organik, sampah organik, garang itu seperti kalau yang memang tidak bisa dikonsumsi oleh hewan, itu kami buat ada tempat untuk komposter itu. Kalau yang masih bisa seperti sayur, kemudian nasi dan macam-macam itu yang bisa dimakan oleh ternak, kami juga sekarang itu banyak ternak yang kami rawat. Itu ada ayam juga mentok gitu. Jadi makanan-makanan yang sisa itu ya itu jadi makanan ternak itu gitu, Pak. Itu di antaranya.
0: Gitu. Ini dari sebuah keresahan, kemudian muncullah kebijakan, dan akhirnya turun menjadi aksi nyata, ngaten nggih, Ustaz?
1: Nggih.
0: Kalau boleh tahu, ada berapa banyak keluarga besar dari pondok pesantren ini, Ustaz?
1: Keluarga besar kami itu awal mula dari pendiri yaitu Kiai Haji Abdul Aziz, pendirinya pondok itu tahun 1959. Jadi tahun berdirinya dari sana. Beliau alumni Peterongan, santrinya Kiai Romli Tamim gitu. Nah, bersamanya Nyai Khotijah, beliau punya putra 5. Yang pertama itu DRA Hajjah Ani Zulaiha. Kemudian itu mertua saya.
0: Baik.
1: Jadi sama Kiai Haji Muhammad Syu'aib. Kemudian yang kedua, putra yang kedua, putra pendiri itu Kiai Haji Irfan Ajis. Yang ketiga itu Umi Diana, yang keempat itu Umi Nur Rahmah, yang terakhir itu Ijatul Rosidah. Jadi ada lima keluarga yang asal mulanya itu, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian dari lima itu ada menantu yang sekarang sudah banyak, Pak, lumayan banyak, sekitar ya 60-an adalah, sama cucu-cucunya barang itu semua.
0: Baik, siap. Gitu. Kalau seluruh santriwan santriwati, Ustadz, ada berapa banyak ini, Ustadz?
1: Kalau seluruhnya artinya yang sekolah mulai dari PAUD sampai di sini kan juga ada sekolah tinggi tapi masih ngikuti UT, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Sekolah tingginya ikut ke UT itu. Itu sekitar 900 anak lah. Sekitar 900 anak tinggi.
0: Artinya ada yang sampah dari 900 santri ini yang harus setiap hari dikelola, ngaten nggih, Ustaz?
1: Nggih. Okay. Iya.
0: Wow. Belum
1: jadi
0: lagi yang
1: kami buat dari mana itu, ya?
0: Mm-hmm.
1: Belum dari mana itu, ya, gitu. Sama baik, warga sekitar juga ada yang buang ke sini gitu.
0: Baik, siap, Ustadz. Mengajak anak-anak ini kemudian peduli dan cinta lingkungan ini, bagaimana ini Anda kemudian bisa meyakinkan para santriwan santriwati ini kalau kita nggak gerak sama-sama, ini PR juga masih akan tetap jadi PR gitu, Ustadz. Ini caranya seperti apa, Ustadz?
1: Ya, pertama apa istilahnya? Pertama kita kasih contoh, Pak. Jadi anak itu kalau memang disuruh toh tapi gak dikasih contoh, itu kan berat gitu, ya. Makanya saya yang mengelola sampah ini kan keluarga dalam sendiri.
0: Baik,
1: jadi saya
0: baik.
1: Kemudian ada bule, ada paman, itu juga keluarga dalam semua.
0: Yeah.
1: Artinya program ini kalau andaikan dikelola oleh anak santri toh, ya mungkin nanti santrinya boyong, ya berhenti sudah gitu, ganti lagi. Gitu. Makanya biar kesinambungan pengelolaan ini terus gitu, makanya dikelola sendiri oleh keluarga itu, sehingga lawan keluarga sendiri nang sampah seperti itu gitu. Masa santrinya gak niru gitu lah. Jadi tujuannya semacam itu. Memang berat, pertama untuk mengawali itu berat, karena untuk membiasakan sesuatu yang gak biasa itu, apalagi masalah
0: kebersihan, ya, ya, betul,
1: sampah gitu, nah, itu kan berat itu. Tapi ketika lambat laun, kemudian ketika melihat santri buang sampah sembarangan, kita peduli, jangan buang di situ, artinya ditunjukkan gitu. Itu lama-lama kan akhirnya jadi kebiasaan gitu. Jadi kebiasaan, kemudian diikuti oleh adik-adiknya dan sebagainya. Dan juga ya istilahnya ketika waktu-waktu kegiatan apa upacara atau apa itu selalu ditekankan. Jadi selalu ditekankan bahwa kita ini sudah dikenal oleh orang Malang bahwa kita senantiasa peduli terhadap lingkungan dan sampah. Bahkan kita ikut kegiatan eko pesantren itu sudah berulang-ulang dan mendapatkan beberapa penghargaan gitu. Termasuk kegiatan Adiwiata dan kegiatan sekolah bersinar dan sebagainya, itu kita mendapat penghargaan banyak itu. Nah, kalau kita hanya apa cuma kegiatan itu saja tok selesai itu kan, maka tidak ada manfaatnya gitu. Makanya selalu ditekankan kepada anak-anak dan juga kepada guru. Kepada guru dihimbau untuk senantiasa ketika melihat murid membuang sampah sembarangan, kemudian melihat santri membuang sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu harus selalu peduli untuk mengingatkan seperti itu, Pak.
0: Baik, siap.
1: Sehingga terus berjalan.
0: Baik, setelah kemudian dengan memberikan contoh, kemudian diajaklah anak-anak ini, santriwan-santriwati ini, Ustadz, ya, untuk mulai memilah-milah sampah begitu, Kak Ustadz?
1: Milah sampah, enggak. Dan juga memang apa diberikan pendidikan, Pak. Maksudnya itu kan ini ilmu kan, ya.
0: Betul.
1: Jadi misalnya seperti botol itu kan macam-macam jenisnya. Kalau kita langsung jual bareng-bareng gitu kan harganya murah.
0: Oh, baik.
1: Tapi ketika kita ini jenisnya, oh ini PP, ini PE, ini BM, ini HDPE dan sebagainya, itu kan kalau ngerti dengan begitu, anak-anak nanti kalau pulang kan, oh ternyata anu ya menghasilkan juga sampahnya seperti itu. Jadi anak-anak memang dibuat juga semacam edukasi terhadap anak-anak gitu, sehingga anak-anak itu juga tidak hanya mengikuti kegiatan ini saja untuk bersih saja, tapi untuk kegiatan ekonomi ke depan itu biar punya pandangan untuk ketika nanti sudah berhenti dari pondok pesantren seperti itu.
0: Baik, siap. Dalam pemberian edukasi ini, Ustadz, apakah bekerja sama dengan pihak terkait seperti DLH mungkin atau pihak-pihak yang mengerti tentang pengelolaan sampah atau dari pondok pesantren sendiri, Ustadz?
1: Oke, jadi awal mulanya itu kami juga kenal dengan orang DLH. Jadi orang DLH itu punya tim yang memang mengajari kami. Jadi tim itu saya kenal dengan Bu Olive, kemudian dengan Pak Sutaji itu, Pak Sugeng itu, banyak. Jadi dari tim-tim itu beliau mengajari kami. Kami memang awal mulanya nggak tahu ini jenis apa, plastik apa, kan nggak paham. Dan juga kami sering apa tanya terhadap orang-orang pengepul-pengepul itu. Itu tanya, ini ya apa caranya misah ini bagaimana? Oh, ini kertas ini namanya duplek, ini HPS, ini buram, ini modul dan sebagainya. Oh, sehingga tahu, oh begini ya caranya. Karena kalau dicampur-campur itu harganya ya murah gitu. Gak sesuai dengan. Tapi ketika dipilah, itu harganya bisa naik gitu, Pak. Alhamdulillah tiap satu minggu kita pasti setor. Setor botol, kertas itu. Dan itu menghasilkan.
0: Baik, siap, Ustadz. Tantangan terbesarnya apa sih, Ustadz, mengajak santriwan, santriwati seluruh keluarga besar pondok pesantren ini untuk merubah kebiasaan yang kurang ramah lingkungan, akhirnya sekarang sudah mulai teredukasi, lebih memahami dan lebih peduli pada lingkungan, Ustadz?
1: Tantangannya itu kan setiap masa, tiap periode itu kan pasti ada anak baru gitu ya. Anak baru, kemudian santri baru dan sebagainya. Nah itu kan kita pasti mengawali lagi. Kemudian yang lama-lama itu sudah berhenti, yang paham-paham sudah berhenti lah. Nah dari sana kita harus mengedukasi lagi gitu. Tapi ketika anak-anak yang masih belum, anak-anak yang sudah lama sudah paham dengan masalah itu, kan sudah ya tinggal meneruskan kan gitu. Mengajari, tinggal dikit mengajari saja. Artinya anak-anak yang baru-baru itu yang mungkin butuh edukasi lagi dan seterusnya. Nah kalau kita tidak continue, artinya kalau kita tidak istiqomah lah istilahnya ya bahasanya itu, maka ya nanti akan hilang gitu. Tapi kalau ketika kita terus istiqomah semacam itu, memang berat, istiqomah itu berat. Tapi ketika dilakukan terus-menerus, akhirnya lama-lama anak-anak yang kebiasaannya mungkin tidak baik itu akan menjadi baik gitu, Pak.
0: Baik, siap. Gitu. Di pondok sendiri, Ustadz, bagi santriwan-santriwati yang penghuni pondok begitu ya, Ustadz ya. Ini apakah mereka melakukan kebersihan, kepedulian lingkungannya ini, membuang sampah, memilah sampahnya mandiri, atau ada nanti tim khusus yang akan memilahkan sampah-sampah mereka, Ustadz?
1: Lah dari kamar, jadi kan memang di pondok itu juga ada tim kebersihan, ada.
0: Baik.
1: Kemudian dari tim kebersihan itu ada santri yang juga tim kebersihan gitu. Jadi santri itu memang dibagi-bagi untuk yang bagian kebersihan, bagian kesehatan, bagian keamanan dan sebagainya, itu ada timnya. Sehingga nanti dari anak-anak itu ke kebersihan itu tadi, kemudian kebersihan itu nanti ada yang bagian pemilahan ada juga gitu, Pak. Jadi di bagian pemilahan ada santri juga, ada orang luar. Jadi kami memang ada tim pekerja untuk memilah itu ada gitu. Dari luar juga dari santri dan juga alumni yang bekerja di sini gitu.
0: Baik, siap.
1: Selain saya juga gitu, saya juga ikut memilah gitu. Tiap hari ikut memilah gitu.
0: Baik, siap. Yeah. Ustadz tadi sempat dijelaskan bahwasannya warga sekitar pondok pun juga menitipkan sampahnya ke pondok begitu ya, Ustadz ya?
1: Oke.
0: Nah, jadi, ini bentuk kolaborasinya seperti apa ini, Ustadz?
1: Jadi kan di RT kan, ini kan RT 1 gitu, Pak ya. Jadi RT 1 itu ada beberapa sekitar 100 warga lah gitu ya.
0: Baik.
1: Tapi tidak semuanya buang ke pondok.
0: Oh, siap.
1: Jadi ada memang ada yang bagian yang mengambil dari luar itu bayar 15.000 apa 20.000 satu bulan gitu kayaknya ke tim kebersihan itu. Ada yang memang dibuang di pondok gitu. Jadi ada sebagian yang dibuang di pondok. Lah kalau yang dibuang di pondok ini itu warga-warga yang sampahnya sedikit itu cuma satu kresek atau berapa itu, Pak. Itu yang enggak banyak itu ya. Jadi memang apa ya istilahnya kita menampung saja kalau misalnya ada warga yang buang ke sini gitu.
0: Baik,
1: yang penting ada istilahnya ada izin dan matur lah ke pondok gitu. Itu kami tidak menolak gitu.
0: Baik, artinya yang diterima adalah sampah-sampah yang bisa didaur ulang begitu Ustaz?
1: Ya semuanya sampah, wis pokok sampah gitu.
0: Wow.
1: Jadi kita kan kita kan pokok menampung sampah yang dari man itu kan juga macam-macam Mbak. Ya ada apa makanan, ada macam-macam ya, botol, plastik, kertas itu. Ya kayu kadang-kadang gitu. Ya saya terima. Mm-hmm. Tapi dari mana itu memang tiap bulan ada apa, ada pembayaran gitu ke kita. Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Nah, tapi ketika saya lihat sampahnya itu ternyata masih banyak yang bisa didaur ulang, artinya bisa dijual lagi gitu.
0: Baik, siap. Selain pengelolaan sampah Ustadz, apakah juga ada semacam upgrading dari sampah-sampah yang sudah dikelola ini Ustadz di pondok pesantren? Dari sampah plastik mungkin?
1: Jadi kegiatan SPLH itu tidak hanya mengelola sampah saja.
0: Baik.
1: Jadi kami juga ada kegiatan pertanian itu di sekitar pondok itu ada lahan-lahan yang masih kosong itu juga kami buat untuk kegiatan pertanian. Lah perikanan pernah itu ya, cuma apa enggak bisa berjalan maksimal gitu Pak kalau perikanan karena mungkin biaya pakannya agak mahal gitu. Ya yang itu peternakan itu juga peternakan ayam sama mentok gitu. Jadi kami sekarang kalau dihitung ya awal mulanya itu mentok yang ada itu cuma 4 ekor. Sekarang itu mungkin bisa ratusan Pak. Ayamnya juga macam itu. Itu berkembang gitu. Juga maggot itu kami masih belajar tapi masih baru tapi ya sudah ada kandangnya sudah ada itu. Itu dari kegiatan sampah itu karena barang-barangnya seperti yang enggak dimakan ayam atau itu kan bisa dimakan maggot dan maggot itu juga nanti hasilnya artinya kotorannya bisa buat pupuk, maggotnya sendiri itu bisa buat pakannya ternak itu gitu.
0: Wow. Artinya nih sampah dari pondok pesantren sudah bisa dipastikan 99% terkelola semua nggih Ustaz?
1: Terkelola nggih. Ya mungkin sedikit lah 90 berapa ya apa berapa persennya lah yang nggak bisa terkelola itu. Lah kita kesulitannya itu sekarang yang barang seperti plastik itu ya. Plastik itu dulu kita gak bisa ngelola. Tapi sekarang artinya ada yang mau menampung itu Pak. Akhirnya jadi uang juga, jadi ekonomi juga itu. Baik. Cuma ada beberapa plastik yang memang gak bisa, artinya gak mau pabrik membeli gak mau. Karena memang gak bisa dikelola. Biasanya plastik yang ada itu yang aluminium foilnya itu. Nah itu gak bisa itu. Nah, jalan keluarnya ya kami tetap bakar gitu. Kalau nggak dibakar ya mungkin sebenarnya kan nggak boleh membakarnya. Tapi karena wis nggak ada jalan lagi kalau ditaruh ya tambah anu nanti tambah numpuk-numpuk gitu. Lah sementara itu kami itu sebenarnya pingin punya alat untuk pembakaran, tapi yang ramah lingkungan kan ada istilahnya insinerator itu Pak. Insinerator yang keluarnya itu bukan asap tapi uap itu. Itu keluarnya dari pembakaran itu. Tapi kita enggak punya karena mahal itu. Saya lihat harganya itu 1M.
0: Wow. Baik. Siap ini Ustadz untuk kolaborasi lain tidak hanya dengan unsur pemerintah, unsur akademisi mungkin dari kampus begitu. Apakah sudah pernah coba dilakukan begitu Ustadz?
1: Kalau yang masih kerjasama dengan kami selain dari MAN 2 itu dulu MTSN itu cuma sekarang sudah diambil DLH katanya sampahnya. Kemudian dari Kemenak. Lah Kemenak juga masih sampai sekarang masih kerjasama dengan kami. Artinya ketika ada sampah di sana itu di store ke sini sama beliau. Tapi sampahnya sudah terpilah. Jadi kayak kertas atau apa itu di store ke sini saya ambil itu nanti kami jual lagi gitu Pak. Itu dari Kemenak itu Bu Iin dulu yang anu itu.
0: Baik,
1: yang
0: siap. Jadi ini harapannya. Siap.
1: Dari ya, harapan kami kegiatan ini selain bermanfaat bagi anak-anak didik kami juga mungkin bisa menjadi inspirasi bagi yang lain, pondok-pondok yang lain untuk bisa apa paling tidaklah mengelola sampahnya sendiri gitu. Artinya biar sampah itu tidak menjadi apa musibah bagi kita karena selama kalau kita tidak kelola itu pasti akan menjadi pencemaran lingkungan dan anak-anak kita yang berikutnya itu kan yang kasihan gitu. Nah, sedangkan kalau ditinggal seperti plastik itu di tanah itu sampai ratusan tahun kan baru terurai gitu. Itu kalau tidak dikelola dengan baik, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik bagi anak-anak kita berikutnya gitu.
0: Baik.
1: Dan harapan kami bagi pemerintah atau bagi orang-orang yang peduli lingkungan, lah kalau kita seperti kita ini kan masih butuh alat ya, alat yang banyak untuk pengelolaan itu. Nah itu mungkin ada program-program apa yang bisa kami ikuti sehingga kita dapat bantuan alat atau bantuan apa atau bantuan apa edukasi terhadap anak-anak didik kami, itu kami sangat terbuka sekali gitu, Pak.
0: Baik, siap. Berjejaring dengan komunitas, apakah juga sudah ada begitu, Ustadz? Komunitas pecinta lingkungan ini kan di Malang Raya itu kan luar biasa banyak begitu,
1: iya,
0: Ustadz ya.
1: Jadi di Malang itu ada istilahnya grup yang memang dinaungi oleh Spektra. Spektra itu yang menaungi beberapa pengelola sampah itu yang nah itu yang dipromotori oleh Bu Olive itu ya. Jadi Bu Olive itu sangat besar sekali jasanya sampai beliau mendapatkan Kalpataru pada waktu itu ya. Itu karena memang oleh beliau itu orang-orang yang peduli terhadap lingkungan itu dikenalkan dengan Spektra atau istilahnya Unilever ya. Unilever itu sering memberi bantuan, Pak. Bantuan apa, pelatihan, bantuan kadang-kadang ya semacam alat atau banner atau apa itu, tapi itu sangat membantu juga gitu. Juga dari BI itu, BI juga kadang-kadang memberi bantuan alat untuk penghancur sampah itu ada. Pernah kita dapat juga gitu.
0: Baik, siap. Artinya support dari stakeholder juga udah ada begitu ya, Ustadz ya?
1: Ada sebagian ada.
0: Ustadz, ini
1: cuma
0: bagaimana?
1: Karena alat-alatnya itu kan masih banyak yang dibutuhkan. Seperti press barang itu kan kita butuh sebenarnya pressnya. Karena kalau gak ada press itu kayak sulit untuk apa, ngepak itu sulit itu. Ketika ada press itu kan cepat itu, Pak. Sama alat-alat yang lain itu sebenarnya masih banyak. Tapi
0: untuk
1: ya,
0: botol plastik tapi, begitu ya, Ustadz ya?
1: Iya. Untuk ngepres itu. Itu alat-alat yang semacam itu butuh sebenarnya. Tapi ya pernah saya ajukan tapi belum dapat.
0: Baik. Semoga kedepannya ini siaran kita juga disimak oleh pemangku kebijakan ya, Ustadz ya.
1: Amin.
0: Untuk bisa mendapatkan support begitu ya, Ustadz ya. Ustadz, ini kemudian dari pendidikan lingkungan yang Anda lakukan di pondok pesantren ini, bagaimana kemudian Anda memberikan indikator keberhasilan khususnya bagi para santriwan-santriwati, Ustadz? Kalau ternyata mereka sudah mampu sekali untuk bertanggung jawab terhadap sampah mereka sendiri, Ustadz, indikasinya apa?
1: Jadi indikasinya ketika anak-anak itu sudah peduli lingkungan, ketika melihat sampah sudah apa, gak enak ketika melihat sesuatu yang kotor itu ngambil sapu, nah itu kan berarti kan sudah ada indikasi anak-anak itu sudah cinta terhadap lingkungan itu. Ketika melihat sampah keleleran kemudian tanpa disuruh itu sudah ngambil sendiri kemudian ditaruh di tempat sampah, itu berarti kan ada indikasi anak-anak itu sudah senang terhadap kebersihan gitu. Jadi kemudian menaruh barang-barangnya di tempat yang sudah diberi tempat, sandal misalnya tidak keleleran dan semacamnya, itu juga termasuk indikator bahwa anak-anak itu sudah ngerti terhadap kebersihan lingkungan itu. Karena kadang-kadang ketika kita melihat anak-anak itu membuang sampah wis keleleran dan macam-macam tapi mereka cuek, ya itu yang mungkin dalam hati saya belum anu berarti anak-anak gitu. Kemudian melihat tanaman masih sampai kering enggak disiram-siram itu berarti kan juga masih belum peduli gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya kegiatan semacam ini kemudian diberikan pendidikan yang langsung kemudian terus-menerus, itu akhirnya anak-anak bisa apa, mengerti dengan hal itu. Ya, cuma kendalanya ketika ada anak baru lagi, itu kita harus memberikan edukasi lagi yang lebih banyak terhadap anak yang baru gitu, Pak.
0: Baik, siap, Ustadz. Ini dari pertanian, kemudian peternakan, ini apakah santri-santri juga dilibatkan, Ustadz?
1: Iya, Jadi semuanya kegiatan yang ada di pondok ini kan memang tujuannya adalah untuk pendidikan itu. Bahkan kita ada ekstra namanya ekstra pertanian.
0: Wow.
1: Itu ada kegiatannya tiap hari Sabtu itu anak-anak memang ada kegiatan untuk pertanian itu. Jadi ajak ke kebun kan ada gambas, ada tanaman-tanaman sayur itu di sekitar pondok itu yang memang dijadikan untuk tempat itu media bagi anak-anak untuk bertani itu, untuk belajar bertani itu. Ya kalau ternaknya ya sudah jelas itu banyak di sini kan ada ratusan ekor ayam dan mentok gitu.
0: Baik, dan jadi, aktivitasnya kegiatannya dilakukan secara sepekan sekali begitu ya Ustaz ya?
1: Kalau yang pertanian karena kan biasa namanya anak-anak pondok kan memang ya itu memang kegiatannya satu minggu sekali untuk yang seperti itu. Tapi kalau pemilahan ya itu tiap hari.
0: Oh baik.
1: Tiap hari itu jadi ada yang memang bertugas di sana, tapi untuk anak ya tidak tiap hari, Pak. Memang ada piketnya, ada waktunya untuk anak-anak itu tidak harus tiap hari. Bahkan nanti seperti misalnya ada anak dapat hukuman ya, mungkin nggak sholat jamaah atau apa, hukumannya ya dilarikan ke sini. Ayo milah sampah gitu. Nanti dapat berapa sak itu baru selesai.
0: Gitu. Hukumannya sangat-sangat mendidik ya Ustaz ya.
1: Iya, enggak. Hukumannya memilah sampah itu.
0: Siap. Sebagai penutup ini Ustaz, pesan Anda kepada mungkin pondok pesantren lain yang masih kesulitan sampai dengan saat ini dalam pengelolaan sampah di pondok pesantrennya, kemudian bagi para santriwan santriwati, bagi seluruh masyarakat dalam pengelolaan sampah ini Ustaz.
1: Jadi pesan kami pertama bagi pondok pesantren ya, karena karakter dari pondok pesantren itu tidak sama gitu. Jadi mungkin lahannya yang satu lebar seperti kami itu alhamdulillah kita agak lebar. Ada yang lahannya sempit dan sebagainya. Tapi kita harus optimis, harus punya semangat untuk bagaimana di lingkungan pesantren itu tetap dinilai bersih gitu. Kadang-kadang orang menilai lek namanya pesantren itu kayak kumuh dan sebagainya itu. Nah itu harus kita hilangkan bagaimana caranya pondok itu mandiri mengelola sampah sehingga dengan juga bagi masyarakat itu bagaimana lingkungan kita jaga janganlah apa membuang sampah sembarangan. Kita ingat bahwa dengan sampah yang kita buang kadang-kadang itu bisa menjadikan kembali pada diri kita sesuatu yang tidak baik, mungkin nanti kepada anak kita atau keturunan kita yang berikutnya dan sebagainya, karena mungkin kita tidak bisa mengelola sampah dengan baik. Tapi ketika kita sudah berusaha mungkin masih ada kekurangan, itu wajar karena tiap orang itu pasti ada kekurangannya. Tapi kalau sudah kita berusaha semaksimal mungkin dan masih ada kekurangan, kita masih tetap harus belajar dan belajar. Yang penting tetap semangat. Ayo semangat menjaga lingkungan. Kita belajar mengelola sampah kita sendiri. Karena kadang-kadang dengan sampah itu kadang-kadang kita tidak tahu bahwa sampah itu membawa berkah bagi kita. Termasuk seperti di pondok kita ini, alhamdulillah itu dari sampah ini banyak sekali kebaikan. Bisa membangun jalan ya, membeli alat-alat sarpas dan sebagainya itu diperoleh dari sampah itu. Yang terakhir lagi saya mohon doa juga, sekarang kami perluasan lahan dan kira-kira membutuhkan dana 3M gitu Pak. Mudah-mudahan mungkin ada donatur atau yang mau amal jariah di pondok kami terbuka. Bisa melalui rekening BSI, nomor rekeningnya 222-30-222-01. Nah, itu rekening atas nama Yayasan Pendidikan Al-Hayatul Islamiyah. Karena ini masih tahap pelunasan tanah di area sekitar pondok, itu kira-kira 3.000 meter itu Pak. Mudah-mudahan segera selesai dan bisa lunas gitu Pak.
0: Amin ya rabbal alamin. Ini nanti untuk nomor rekening untuk Anda para pendengar dan juga pemirsa YouTube yang ingin sekali memberikan dukungan kepada Pondok Pesantren Al-Hayatul Islamiyah Kedung Kandang, nanti Anda bisa ulas kembali, simak kembali di YouTube kami di Pro 1 RRI Malang. Ustadz Saiful Anwar, matur nuwun sangat sudah berbincang bersama kami sore hari ini Ustadz. Kami belajar peduli lingkungan dari Pondok Pesantren Al Hayatul Islamiyah sore hari ini. Terima kasih sekali Ustaz. Salam untuk seluruh keluarga besar dan santriwan santriwati Pondok Pesantren ya Ustaz. Sehat selalu Ustaz Saiful Anwar. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang baru saja berbincang bersama kami, saudara, beliau adalah guru dan juga ketua SPLH, Santri Peduli Lingkungan Hidup dari Pondok Pesantren Al Hayatul Islamiyah, Ustadz Saiful Anwar MPDI, untuk pendidikan cinta lingkungan yang dimulai dari pesantren, di mana di Pondok Pesantren Al Hayatul Islamiyah ini para santri juga sudah diajarkan untuk mengelola sampah begitu ya. Anda bisa simak kembali perbincangan kami sore hari ini saudara di YouTube kami RRI Malang Official. Segera sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk info prima.

Warga Jawa Timur, ada kabar baik untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026. Catat tanggalnya, berlaku mulai 1 Oktober sampai 30 November 2026. Nikmati berbagai keringanan pajak, diantaranya bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan buruh. Untuk ojek online dan wajib pajak kurang mampu, ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 serta tahun sebelumnya. Bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraan Anda. Program ini berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur. Pembebasan pajak daerah 2026. Ayo bayar pajak, manfaatkan keringanannya. Pesan ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Segera sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk info Prima.

0: Bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah, gak usah bingung. Mending

kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI.

0: Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Gubernur Jawa Timur mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun rusak dan belum terkelola dengan baik. Wakil Bupati Sidoarjo menyoroti kondisi hutan kota yang membutuhkan perhatian serius dan meminta dinas terkait lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, bersama saya Fresti Oktora
2: dan saya Ria Haryati.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra berikut melaporkan.
3: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifah saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifah memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
4: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 istisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
3: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifah dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
5: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
3: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Wakil Bupati Sidoarjo menyoroti kondisi hutan kota yang membutuhkan perhatian serius dan meminta dinas terkait lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan dan meningkatkan upaya penghijauan di Sidoarjo. Januar Fahmi melaporkan.
6: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menyoroti kondisi hutan kota yang membutuhkan perhatian serius. Ia meminta dinas terkait lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan dan meningkatkan upaya penghijauan di pusat kota Sidoarjo. Sorotan itu disampaikan Mimi saat menghadiri penanaman pohon manggis di halaman kantor Bawaslu Sidoarjo sekitar pusat hutan kota tersebut. Menurutnya penghijauan perlu menjadi perhatian bersama untuk menjaga kualitas lingkungan.
7: Sudah koordinasi dengan PU, di LHK juga, sama apa dulu, mana untuk segera ditindaklanjuti kalau bisa, karena ini ada di tengah-tengah kota, segera ditindaklanjuti supaya kelihatan bagus gitu loh. Karena kita Kabupaten Sidoarjo ini harus berbenah, di mana terutama di lingkungan kota itu, ayo bareng-bareng, terus sama-sama masyarakat juga saling bantu untuk menjaga.
8: Kondisi
7: sungainya sangat memprihatinkan.
6: Selain itu, Mimi mengapresiasi penanaman pohon tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Ia berharap langkah serupa diikuti dengan perhatian nyata terhadap keberadaan dan kelestarian hutan kota. Ia menegaskan dinas terkait perlu memberi perhatian khusus agar penghijauan tidak sebatas kegiatan seremonial, tetapi menjadi upaya berkelanjutan untuk menjaga lingkungan Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bondowoso hingga Oktober 2026 mencapai sekitar 57,6%. M. Samsudi berikut melaporkan.
9: Pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 di Kabupaten Bondowoso hingga Oktober 2026 mencapai sekitar 57,6%. Capaian itu dinilai meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meski pengiriman surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT tahun ini mengalami keterlambatan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bondowoso Slamet Yantoko mengatakan, hingga saat ini sudah 3 kecamatan dan 61 desa yang dinyatakan lunas PBB. 3 kecamatan itu antara lain Kecamatan Sumberuringin, Kelabang, dan Taman Krocok.
10: Ini capaian PBB kita, alhamdulillah secara umum kinerja dari pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Sebenarnya kalau kita hubungkan dengan yang pertama, keterlambatan kita pengiriman SPPT. Tahun lalu itu Januari sudah terkirim, tahun ini bulan 4 itu baru terkirim. Kenapa, SPPT? Pak? Karena kita ada proses digitalisasi.
9: Menurutnya capaian itu cukup positif karena SPPT tahun ini baru dapat dikirimkan pada April. Keterlambatan itu terjadi akibat proses digitalisasi layanan PBB yang membutuhkan waktu, mulai dari kerjasama hingga pemadanan sistem dengan sejumlah bank dan pihak ketiga lainnya. Meski demikian, digitalisasi justru memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah. Menurutnya, masyarakat khususnya di wilayah perkotaan dan kalangan pegawai dinilai semakin mudah melakukan pembayaran PBB secara non-tunai. M. Samsudi melaporkan.
2: BPBD Jawa Timur memprioritaskan pemulihan ekosistem kawasan Bromo dan Semeru setelah kebakaran yang menyebabkan kerusakan tumbuhan serta kematian sejumlah satwa. Awang Sukmawan melaporkan.
11: BPBD Jawa Timur memprioritaskan pemulihan ekosistem kawasan Bromo dan Semeru setelah kebakaran yang menyebabkan kerusakan tumbuhan serta kematian sejumlah satwa. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan pemulihan akan dilakukan melalui kolaborasi bersama dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS dan Perhutani. Langkah yang disiapkan meliputi penanaman kembali tumbuhan serta pemulihan populasi satwa yang terdampak. Menurut Gatot, jenis tumbuhan dan satwa yang akan dipulihkan terlebih dahulu masih perlu dirumuskan bersama pengelola kawasan, termasuk menentukan sumber bibit dan satwa yang nantinya dapat dilepas liarkan secara aman.
12: Kita tahu juga dampak dari kebakaran tersebut, banyak ekosistem yang terganggu, baik itu tumbuhannya rusak, ada pohonnya terbakar, juga hewannya ada yang terbakar dan mati. Ini kan harus ada pemulihan. Sehingga dengan kegiatan yang diinisiasi siaga ini, kita mencari solusi. Apa langkah yang akan kita ambil ke depan agar kejadian ini tidak terulang, minimal berkurang. Seperti halnya mungkin sosialisasi, lalu pemahaman kepada para teman-teman di komunitas, juga untuk pengunjung, karena kejadian ini menjadi perhatian dunia.
11: Sementara itu, untuk mencegah kebakaran kembali meluas, BPBD Jatim selama ini mengandalkan aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan untuk memantau titik api, namun setiap titik tetap perlu diverifikasi karena bisa berasal dari pembakaran sampah maupun pembersihan lahan oleh warga. Gatot mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan bara api saat melakukan pembakaran, terutama ketika angin kencang. Bara yang terbawa angin dapat menyulut ilalang dan material kering di kawasan yang rentan terbakar. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi memastikan kebakaran hutan dan lahan Karhutla Gunung Buta Sini telah padam. Imam Malik melaporkan selengkapnya.
13: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Gunung Buta Kecamatan Sini Kabupaten Ngawi akhirnya berhasil dipadamkan setelah melanda lahan seluas sekitar 60 hektar. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran yang melanda wilayah ini masih dalam penyelidikan pihak terkait. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi, Prila Yuda Putra, mengungkapkan luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 60 hektar. Kebakaran diketahui bermula dari sekitar Desa Kuniran, kemudian merembet hingga ke Desa Sumbersari. Yuda melanjutkan, kobaran api sempat mendekat kawasan permukiman warga saat kejadian. Untuk mengantisipasi potensi kebakaran susulan, BPBD menyarankan agar dilakukan pembuatan sekat bakar atau ilaran yang lebih lebar.
14: Kita sarankan untuk bertani apa yang membuat sekat bakar ya yang agak lebar, jadi tidak apa sampai ke pemukiman atau rumah warga. Untuk menyempit jalan, kita minta bertani dan kehutanan provinsi untuk melakukan penebangan atau pemangkasan.
13: Diketahui, selain mengancam permukiman, kebakaran juga menyebabkan pohon pinus di pinggir jalan rawan tumbang akibat pangkal yang ikut terbakar. Terkait hal ini, Yuda menyampaikan BPBD Kabupaten Ngawi telah berkoordinasi dengan pihak perhutani serta Dinas Kehutanan Provinsi untuk melakukan pemangkasan pohon di sekitar jalan. Imam Malik, RR Madiun.
2: Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang resmi menyambut 38 guru definitif hasil seleksi PPK Kemensos RI untuk memperkuat kualitas pembelajaran inklusif di Kabupaten Sampang. Imam Fadila melaporkan.
15: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Sampang resmi memulai kegiatan belajar mengajar bersama 38 guru definitif. Kehadiran para tenaga pendidik ini menandai berakhirnya masa bakti 30 guru bantu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang yang telah mendampingi masa transisi sejak awal tahun ajaran baru. Kepala Sekolah SRT 1 Sampang Deno Setiawati menyampaikan bahwa para guru definitif akan langsung melanjutkan tugas pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan profil siswa selama masa matrikulasi bersama guru bantu.
16: Jumlah dari Dinas Pendidikan, alhamdulillah kami dibantu 13 orang dari cabang dinas, 17 orang. Per tanggal 1 Oktober kemarin, alhamdulillah SRT sudah kedatangan guru-guru definitif, totalnya 38.
15: Dengan kehadiran guru definitif, maka berakhir tugas para guru bantu dari daerah. Pihak sekolah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi para guru bantu yang telah meletakkan pondasi kuat selama masa transisi. Dengan sinergi dari seluruh tenaga pendidik definitif yang baru bertugas, SRT 1 Sampang berkomitmen mewujudkan standar pendidikan inklusif yang berkualitas dan berkarakter bagi siswa kelompok rentan di Kabupaten Sampang. Imam Fadila melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Magetan masih disuspend oleh Badan Gizi Nasional BGN dan harus menunggu penyelesaian audit internal. Berikut laporan selengkapnya bersama Yusron Al-Fatah.
17: Satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Magetan belum kembali beroperasi setelah berstatus disuspend selama hampir 3 bulan. Hingga kini, pengelola masih menunggu hasil audit internal sebagai salah satu syarat pencabutan penghentian sementara operasional tersebut. Petugas Satgas Makanan Bergizi Gratis MBG Magetan, Awang Arifaini Rudin menjelaskan bahwa penanganan persoalan di SPPG tersebut masih menunggu proses audit internal terhadap dugaan kesalahan di pihak KSPPG. Menurutnya, persoalan yang terjadi berkaitan dengan tindakan personal soal phishing atau penipuan transaksi sehingga diharapkan tidak menghambat keberlangsungan pelayanan MBG secara keseluruhan.
18: Satu itu karena kasus phishing, Bu. Ya. Kalau itu kan menunggu audit atas kesalahan KSPPG, ya. Setelah ada audit dari sana, laporan, langkahnya seperti apa itu kan. Sebenarnya, saya tadi pagi melihat apa yang disampaikan kepala BGN itu sebenarnya konsepnya itu ketika SPPG itu terkendala personal ya. Contohnya suspend itu karena phishing. Phishing itu terjadi karena personal kekeliruan KSPPG dengan maker ya. Dana itu bisa keluar kan. Itu kan kesalahan personal. Seharusnya sistem itu berjalan.
17: Sementara itu dari target sekitar 84 SPPG di Kabupaten Magetan, sebanyak 70 unit telah beroperasi. Selain satu SPPG yang masih berstatus disuspend, terdapat 4 SPPG yang secara fisik telah siap tetapi belum dapat beroperasi karena masih menunggu persetujuan dari BGN. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Satgas Makanan Bergizi Gratis Kabupaten Sumenep terus mengevaluasi menu makanan bagi penerima manfaat. Khairul Umam melaporkan.
19: Satgas Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Sampang terus melakukan evaluasi terhadap menu makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan karena pelaksanaan program masih berkembang dan mengikuti perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Sekretaris Satgas MBG Sampang Sudarmanto mengatakan perubahan kebijakan yang cukup dinamis mengharuskan pengelola MBG di daerah terus menyesuaikan pelaksanaan program. Karena itu, evaluasi dilakukan bersama mitra pelaksana, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Ahli Gizi dan Puskesmas, agar kualitas makanan tetap sesuai ketentuan.
20: Yang di MBG itu yang penting gizinya seimbang, bukan 4 atau 5 sehat sempurna, tapi gizi seimbang. Untuk yang gizi seimbang memang terus kita upayakan, karena masih banyak mitra maupun kepala SPPG yang belum memahami secara penuh tentang juknisnya.
19: Sudarmanto menegaskan, evaluasi tidak hanya bertujuan memastikan makanan tersalurkan kepada siswa, tetapi juga menjamin setiap menu memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi tumbuh kembang anak. Khairul Umam melaporkan.
0: Untuk mendorong kesadaran para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM akan pentingnya perlindungan legalitas, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memfasilitasi permohonan penerbitan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Emil Akbar berikut melaporkan.
21: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memfasilitasi permohonan penerbitan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Dalam 2 tahun terakhir, ada 30 sertifikat merek yang diajukan pada tahun 2025 dan 8 sertifikat hak cipta baru yang diajukan pada tahun 2026 ini telah terbit dan secara resmi diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian KUM atau Kakanwil Kemenkum Jatim, Saiful Sahri, kepada Wakil Bupati Pasuruan Sobi Aslori. Menurut Wabub, penyerahan sertifikat HAKI menjadi bukti bahwa pemerintah hadir untuk membersamai setiap keinginan warga, salah satunya pelaku usaha ekonomi kreatif maupun UMKM, utamanya agar ada pengakuan resmi atas karya dan merek usaha mereka sendiri.
22: Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan 33 program prioritas yang akan membangkitkan ekonomi kreatif di Kabupaten Pasuruan, termasuk realitas yang dimiliki oleh mereka-mereka. Dan alhamdulillah kami dibantu sekali untuk menerbitkan sertifikat itu. Kami berharap mudah-mudahan dengan terbitnya sertifikat ini nanti bisa membangun ekosistem perekonomian yang baik di Kabupaten Pasuruan.
21: Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Jatim Saiful Sahri menegaskan, Kementerian Hukum RI selalu membuka diri untuk seluruh pemerintah, kota, kabupaten, hingga seluruh lapisan masyarakat yang ingin mengajukan permohonan HAKI, khususnya bagi para pelaku ekonomi kreatif maupun UMKM.
23: Kementerian Hukum selalu membuka diri, selalu membuka hati untuk menerima setiap pemerintah kabupaten, kota, provinsi maupun seluruh lapisan masyarakat untuk dapat memanfaatkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dalam rangka memberikan kemanfaatan, memberikan peningkatan ekonomi khususnya bagi saudara-saudara kita pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jawa Timur.
21: Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual pada tahun 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 10 November hingga 30 November. Seluruhnya telah berhasil didaftar mulai dari subsektor kuliner, kriya, fashion hingga usaha jasa pariwisata. Sedangkan untuk 47 permohonan pendaftaran merek tahun ini sedang berada dalam tahap proses pemeriksaan substantif di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Emil Akbar melaporkan.
2: Rektor Institut Teknologi 10 November ITS mengajak para wisudawan memperkuat jejaring melalui Ikatan Alumni ITS atau IKITS. Oni Arianto melaporkan.
24: Direktur Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Bambang Pramujati mengajak para wisudawan memperkuat jejaring melalui Ikatan Alumni ITS atau IKITS. Jejaring tersebut dinilai dapat membuka peluang karir, kolaborasi, dan pengembangan kompetensi setelah lulus. Ajakan tersebut disampaikan Profesor Bambang Pramujati dalam sambutannya pada prosesi wisuda ke-134 ITS yang berlangsung di Graha ITS hari ini. Wisuda tersebut diikuti 5.780 lulusan dari Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian, serta Fakultas Kedokteran dan Kesehatan.
25: Jadi manfaatkan kesempatan ini, bergabunglah dengan jaringan IKITS. Kami dari ITS, hubungannya sangat erat dengan IKA. Kami saling membutuhkan insya Allah, dan kami juga sangat memerlukan support dari IKITS. Suatu saat nanti kan Anda pasti akan kembali ke ITS ya. Kami harapkan Anda kembali ke ITS, Anda kembali bisa dalam bentuk belajar lagi, sekolah lagi, Anda bisa kembali sebagai mentor untuk adik-adik Anda. Anda dulu yang kuliah di S1 khususnya, tentunya mengalami atau pernah departemennya menghadirkan senior Anda untuk memberi pencerahan kepada Anda industri itu seperti apa, apa yang Anda akan hadapi, dan seterusnya. Pada saat Anda kerja praktek, mungkin juga ada mentor-mentor dari alumni yang membantu Anda semua. Anda juga bisa melakukan itu semua kepada adik Anda. Atau kalau Anda sudah memiliki kesempatan untuk membuka kesempatan bagi adik-adik seperti tadi, menunjukkan jalan kepada mereka untuk maju, lakukan.
24: Pada wisuda ke-134 di ITS, sebanyak 1020 lulusan meraih predikat cum laude, 213 lulusan meraih predikat magna cum laude, dan 121 lulusan summa cum laude. Capaian tersebut menjadi bagian dari kelulusan ribuan mahasiswa yang diharapkan terus berkontribusi bagi masyarakat dan alma mater ITS. Oni Arianto melaporkan.
0: Gudang sepatu di Dusun Sambilanang, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang terbakar. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk menjinakkan kobaran api. Chantianov melaporkan.
3: Sebuah pabrik produksi sekaligus gudang penyimpanan sepatu milik Zela Arifi di Dusun Sambilanang, Desa Karobela, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, hangus terbakar. Banyaknya bahan baku yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan menghanguskan seluruh bangunan seluas 800 meter persegi. Api baru berhasil dipadamkan 4 jam kemudian setelah petugas Damkar dan BPBD Jombang mengerahkan 2 unit mobil pemadam serta 2 unit water supply. Kapolsek Mojo Agung, Kompol Yokas menjelaskan titik awal api diduga berasal dari korsleting listrik pada panel bagian depan pabrik.
4: Diketahui awal titik api ada beberapa saksi yang mengetahui di titik api awal berasal di termometer listrik. Di situ ada dugaan konsleting listrik sehingga terjadi percikan api sehingga membakar sebagian, kebetulan ini gudang penyimpanan bahan sepatu. Termometer depan ini, depan gerbang, pintu depan.
3: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Saat ini, polisi telah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tanda Love melaporkan.
1: Info olahraga.
2: Kendati meraih kemenangan, pelatih Persebaya menilai ketajaman lini serang timnya masih menjadi pekerjaan rumah untuk laga selanjutnya. Agustin Indriani melaporkan.
5: Persebaya Surabaya sukses mengamankan 3 poin saat bertandang ke markas Isen Mulang Kalteng FC. Meski menang 1-0, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai Green Force masih perlu membenahi efektivitas penyelesaian akhir setelah sejumlah peluang gagal dikonversi menjadi gol. Sejumlah peluang sebenarnya terbuka bagi Persebaya untuk menambah keunggulan dari jarak dekat, namun belum membuahkan hasil. Statistik mencatat 5 tembakan tepat sasaran, sementara Isen Mulang tidak mampu menghasilkan satupun tembakan yang mengarah ke gawang. Namun dominasi tersebut belum berbanding lurus dengan jumlah gol yang tercipta. Situasi ini menjadi perhatian Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal itu menilai ketajaman di lini depan harus segera diperbaiki agar Persebaya mampu memaksimalkan peluang sekaligus mengurangi tekanan ketika pertandingan memasuki fase akhir.
6: We create many chances. Yes, it's true. And if we score the second goal, I think the game finish and maybe we after more calm down from the players because sometimes we need to have the ball, possession ball.
5: Kita menciptakan banyak peluang. Itu benar. Jika saja kita bisa mencetak gol kedua, saya pikir pertandingan sudah selesai dan para pemain bisa tampil dengan tenang. Kadang-kadang kita perlu menguasai bola dan melakukan umpan-umpan pendek. Pertandingan tidak akan berjalan baik jika kita memaksakan bola-bola panjang dan berpindah ke sisi karena alur bola menjadi tidak teratur di lapangan. Kami menyadari hal ini dan sudah mendiskusikannya. Kami juga tahu mereka memiliki banyak pemain di area tertentu, namun saat pertandingan kita belum mencetak gol kedua dan rasa khawatir pemain mulai muncul. Kami tahu tim lawan selalu berusaha menekan sehingga kadang kami takut pada bola yang lolos ke belakang garis pertahanan kami. Saya sudah berbicara kepada para pemain untuk tetap mencoba membangun serangan lewat umpan-umpan pendek. Secara umum mereka melakukan dengan baik karena lawan tidak mampu melepaskan tembakan ke gawang kita. Meski demikian, secara ofensif dari sekian banyak peluang yang berhasil kita ciptakan, kita butuh penyelesaian yang lebih akurat. Jika kita bisa mencetak gol kedua dan ketiga, saya rasa ini akan menjadi hasil yang lebih baik. Meski pulang dengan kemenangan, Persebaya masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyempurnakan performa di lini serang. Bagi Tavares, kemampuan menciptakan peluang perlu diimbangi dengan efektivitas di depan gawang agar dominasi permainan dapat menghasilkan kemenangan yang lebih meyakinkan untuk pertandingan berikutnya yang merupakan laga kandang. Agustin Erdiani melaporkan.
0: Persik Kediri berhasil mengalahkan Madura United dengan skor 2-0 di Stadion Brawijaya, menghentikan tren positif tim tamu pada awal musim Super League 2026-2027. Ana Kusuma berikut melaporkan.
7: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. Dua gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
8: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
7: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang kita. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Zaki Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
9: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercaya saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
7: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Anu Kusuma melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
2: Sebelum menutup Bulletin Info Prima, kita dengarkan paket voucher stasiun produksi RRI Tuban. Di kawasan selatan Pasar Babat Lamongan, tepat di area belakang pos polisi Pasar Babat, tersimpan kisah perjuangan seorang anak bernama Ilham penjual polo pendem. Selengkapnya disampaikan Farin Regi.
10: Di tengah hiruk piku aktivitas malam, di kawasan selatan Pasar Babat, tepatnya di belakang pos polisi Pasar Babat, seorang anak bernama Ilham berjuang mencari nafkah dengan berjualan jajanan polo pendem. Di balik aktivitasnya sederhana itu, tersimpan kisah pilu tentang kehilangan, pengorbanan, dan harapan seorang anak untuk kesembuhan ibunya yang sedang berjuang melawan kanker. Ilham, warga desa Puncak Wangi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, harus merelakan pendidikannya terhenti karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Di usianya yang masih belia, ia memilih bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sekaligus meringankan beban biaya pengobatan sang ibu. Ilham, yang tumbuh tanpa sosok ayah, berusaha mengambil peran untuk membantu keluarga dengan cara yang bisa dilakukannya, yakni berjualan setiap malam. Jajanan yang dijual Ilham bukan miliknya sendiri. Ia membantu menjualkan dagangan orang lain di sekitar Pasar Babat. Dari aktivitas sederhana tersebut, tersimpan keteguhan seorang anak yang berusaha bertahan di tengah keadaan sulit, sekaligus menunjukkan besarnya kasih sayang kepada sang ibu.
11: Orang tua yang ayah udah gak ada dari kecil, waktu umur 2 bulan. Kalau ibu sekarang di rumah, Pak, kena sakit kanker.
12: Rawat siapa?
11: Kadang juga saya sama kakak saya. Harapan saya, ini ku, Pak, kalau bisa kayak Reno, dapat beasiswa sekolah biar bisa sekolah lagi. Ini juga lagi ngumpulin biaya buat sekolah, Pak. Siapa tahu bisa sekolah lagi. Bisa awal, Pak. Tasik tuh, Pak. Bantu orang tua.
10: Kisah perjuangan Ilham mengundang perhatian dari Ibda Purnomo,
12: anggota Polres Lamongan yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial. Setelah mendengar kabar tentang kondisi Ilham dan ibunya, Ibda Purnomo turun langsung menemui anak tersebut untuk memberikan dukungan moral sekaligus mengajak masyarakat menumbuhkan kepedulian terhadap perjuangan Ilham dan keluarga.
13: Karena ibunya kondisinya sedang sakit kanker dan di rumah, sehingga memilih tidak sekolah dan lebih memilih jualan untuk mendapatkan tambahan biaya berobat dan biaya keperluan sehari-hari. Adiknya namanya Ilham, tinggal di daerah Puncak Wangi, Babat, Lamongan, Jawa Timur. Insya Allah besok saya akan cek, insya Allah besok saya akan lihat langsung keadaannya, dan saya siap memberikan beasiswa sampai lulus sekolah. Sekali lagi, tidak harus menunggu viral, karena kalau memang benar-benar adiknya itu seorang yatim dan kepengen sekolah, insya Allah saya akan berikan tambahan atau memberikan beasiswa sampai lulus sekolah.
12: Ilham kini berharap agar ibunya bisa kembali sehat dan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sebuah perjuangan sederhana yang menyimpan ketuhanan hati sekaligus mengatur kepedulian masyarakat untuk bersama-sama membantu meringankan beban sesama.

0: Demikian info Prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora.
1: Dan saya Ria Haryati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
0: Selamat sore, salam Prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Warta Berita Info Prima dari Pro 1 RRI Surabaya, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda saat ini. Malang Suri ini kembali menyapa Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ada banyak sekali informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda seputar Malang Raya, saudara. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

akan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

Tak bosan-bosannya kami ajak Anda, saudara, untuk memberikan dukungan pada perwakilan pemenang bintang radio RRI Sekorwil Jawa Timur yang melaju ke tingkat nasional. Ada salah satu finalis dari RRI Malang. Untuk kategori putra ada Berkah Alfiansyah, saudara, yang berhasil mewakili Jawa Timur untuk melaju ke tingkat nasional yang harus dan patut kita berikan dukungan begitu ya. Untuk kategori putri ada Maria Jenis Clarissa Pajo dari RRI Surabaya, yang mana untuk penampilan mereka berdua ini bisa kita nikmati mulai dari tanggal 12 Oktober sampai 31 Oktober nanti, saudara, pada putaran 1, 2, 3 Grand Final dan juga Result Show. Ya. Untuk putaran 1 sampai 3 ini dilaksanakan tanggal 12 Oktober, kemudian 16 Oktober dan 20 Oktober 2026 dari jam 1 siang sampai setengah 4 sore. Kemudian Grand Finalnya 28 dan 29 Oktober di jam yang sama, dan Result Show 31 Oktober 2026. Mari kita berikan dukungan pada wakil dari RRI Malang menuju Grand Final Bintang Radio 2026. Anda tinggal langsung bubuhkan voting Anda, berikan bintang Anda pada Alfiansyah di www.bintangradio.rri.id. Ada dua bintang gratis ya setiap harinya ya, yang bisa kita berikan dukungan ini kepada Alfiansyah, saudara. Jadi nanti tinggal cari aja Alfiansyah, Alfiansyah ya. Langsung voting di www.bintangradio.rri.id. Kita berikan dukungan sampai dengan tanggal 21 Oktober 2026 ya. Dan juga untuk kategori putri ada dari RRI Surabaya, ada Maria Jenis Clarissa Pajo yang juga akan menjadi perwakilan Jawa Timur untuk melaju ke tingkat nasional ya. Kami sampaikan kabar ini untuk Anda, saudara, masih dalam rangkaian Malang sore ini.

Petir seringkali dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya dan menakutkan. Petir terjadi ketika adanya lompatan elektron dari awan yang bermuatan negatif ke bumi yang bermuatan positif. Jika petir biasanya dapat menyebabkan beberapa kejadian, seperti tersambar petir hingga meninggal, berpotensi kebakaran, dan rusaknya alat elektronik. Namun, tahukah Anda bahwa petir juga memiliki sisi positif bagi bumi? Petir menghasilkan nitrat yang dibawa oleh hujan yang bagus untuk tumbuhan. Petir juga menghasilkan ozon untuk menutupi sinar ultraviolet. Tidak hanya sebatas itu, petir juga bisa menjadi seni unik bagi seniman. Tak jarang banyak seniman yang menangkap momen apik sehingga menghasilkan seni yang unik. Dan petir juga dapat memicu adanya lampu dansa aurora. Kilat yang menyambar bumi dapat merangsang fenomena aurora di langit sehingga terciptalah fenomena yang dikenal sebagai lampu dansa aurora

Antrian panjang, saudara, terjadi di sejumlah SPBU yang ada di Kota Malang mulai dari hari Jumat kemarin 9 Oktober begitu ya. Dari pantauan suryamalang.com di SPBU yang berada di Jalan Majen Sungkono, ini antrian dari kendaraan roda 2 mengular hingga hampir menyentuh badan jalan. Artinya udah cukup panjang begitu antriannya ya. Dan hal serupa, saudara, terjadi juga di SPBU yang ada di Jalan Bandung, Embong Brantas juga. Bahan bakar minyak jenis Pertalite yang paling banyak diburu oleh pengendara roda 2, saudara. Sedangkan untuk antrian kendaraan roda 4 cenderung lebih landai ya. Dari kesaksian salah satu warga, ia sempat berburu Pertalite itu dari hari Selasa, 6 Oktober. Tapi pas mau beli bensin di SPBU, mendapati antrean yang cukup panjang, akhirnya tertunda begitu ya, dan rela membeli Pertalite di warung Madura yang ditemui di pinggir jalan, saudara. Kemudian mencoba lagi menyempatkan diri ke SPBU untuk membeli bensin saat akan berangkat kerja, lagi-lagi ia menemui antrean yang cukup panjang, dan alhasil kemudian beli bensin

eceran begitu ya. Dan antrian ini pun ditemui sampai dengan tanggal 9 Oktober kemarin, saudara. Mungkin ada di antara Anda yang sampai dengan saat ini juga masih ada dalam antrian untuk bisa mendapatkan BBM jenis Pertalite begitu ya. Anda mungkin bisa sampaikan pada kami, ada di SPBU mana. Nanti biar pendengar yang lain juga bisa coba untuk cari SPBU lain ya, yang mungkin antriannya tidak terlalu mengular begitu ya. Kami sampaikan kabar ini untuk Anda dari suryamalang.tribunews.com. Untuk Malang sore ini, saudara, kabar lainnya juga masih akan hadir menyapa Anda dalam Malang sore ini.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: penyandang disabilitas juga memiliki peran penting dalam upaya tanggap bencana. Mereka bukan hanya kelompok yang perlu dilindungi, tetapi juga mampu menjadi pribadi tangguh jika diberikan akses informasi, pelatihan, dan dukungan lingkungan sekitar. Berikut penjelasan Ibu Christina Andriani selaku Direktur Panti Karya Asih Lawang.
1: Selamat siang, nama saya Bu Christine, saya dari Panti Karya Asih. Kami menaungi sekitar 130-an orang-orang dengan kebutuhan khusus atau OPK ya, orang dengan kebutuhan khusus. Mengenai tanggap bencana ini, kami sebagai panti harus mempunyai tim yang untuk membantu para disabilitas ini pada saat terjadinya bencana ya, sehingga mereka bisa diselamatkan, terutama mereka yang tidak bisa mempunyai kesadaran untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi kita harus membentuk tim untuk membagi-bagi, menginventarisasi semua disabilitas ini, siapa yang perlu dibantu, siapa yang bisa saling membantu, kalau perlu dibantu, dibantunya dengan apa, apakah dia tidak bisa bergerak sama sekali, imobil sehingga harus dibantu dengan tandu dan sebagainya, itu yang perlu kami inventarisasi seperti itu. Dan kemudian tentu saja dengan perencanaan ya, jadi mana tempat yang aman, mana yang tempat yang harus jalur evakuasinya harus dipertimbangkan seperti itu, supaya landai tidak menyusahkan kalau nanti ada kejadian bencana seperti itu. Itu tugas kami selaku tim Panti Karya Asih untuk membantu para disabilitas kami.
0: Kesiapsiagaan inklusif menjadi kunci dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap langkah mitigasi dan simulasi bencana. Kita sedang membangun masyarakat yang lebih tangguh tanpa meninggalkan siapapun. Jadi, mari bersama wujudkan disabilitas tangguh bencana, karena keselamatan adalah hak semua orang.

Balik antrian panjang SPBU Saudara Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus ini juga menyampaikan bahwasanya saat ini sedang melakukan penyesuaian dari pola distribusi bahan bakar minyak atau BBM untuk bisa memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah Malang Raya. Langkah ini Saudara dilakukan melalui pengolahan stok, kemudian pengaturan jadwal pengiriman dan juga pemantauan konsumsi BBM yang ada di lapangan. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi menyampaikan bahwasanya pengaturan suplai ini mempertimbangkan pada kebutuhan konsumsi masyarakat dan juga kondisi operasional begitu ya. Jadi pengelolaan ini menjadi bagian dari rantai pasokan BBM regional Jatim Balinus yang mencakup 4 provinsi mulai dari sumber pasokan hingga penyaluran ke wilayah operasional Saudara. Kebutuhan BBM masyarakat di Malang ini ya menjadi perhatian khusus dalam pengaturan pola pengiriman dan juga menjaga kelancaran pasokan Saudara. Pada September kemarin, ini rata-rata konsumsi BBM harian di Malang mencapai 720 kiloliter per harinya. Untuk pemantauan kebutuhan di lapangan, ini terus dilakukan agar suplai bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dengan demikian, ketersediaan BBM dan pelayanan di stasiun pengisian bahan bakar diharapkan tetap terjaga. Untuk mendukung kebutuhan ini, pengiriman BBM dari Surabaya menuju Malang, Saudara, itu dilakukan secara bertahap mulai hari Kamis kemarin, tanggal 8 Oktober, kemarin lusa ya. Ini pengiriman dijadwalkan dalam 3 kali kedatangan, masing-masing diperkirakan tiba jam 1 dini hari, jam 7 pagi, dan juga jam 1 siang. 2 pengiriman pertama ini mencakup Pertamax, Pertalite, dan juga Biosolar. Sementara itu pengiriman ketiga dijadwalkan membawa Pertamax dan Pertalite. Khusus pada akhir pekan ini, Saudara, pengiriman direncanakan ditingkatkan menjadi 4 ritase ya, untuk bisa mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi insya Allah kita nggak bakal ngantri panjang lagi untuk Anda para pengguna Pertalite begitu ya. Selain mengatur jadwal pengiriman, Pertamina mengoperasikan full terminal atau FT Malang selama 24 jam, Saudara. Operasional ini ditujukan untuk menjaga kesiapan sarana dan kelancaran penyaluran BBM ke wilayah layanan. Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus yang juga terus mengevaluasi ya kondisi pasokan dan juga memperkuat kondisi operasional untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan. Kesiapan fasilitas dan juga kualitas layanan di SPBU ini diharapkan tetap menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran distribusi, Saudara. Pertamina juga menghimbau kepada masyarakat semua ya, yang menggunakan BBM secara bijak sesuai dengan kebutuhan dan mengakses kanal resmi perusahaan untuk bisa mendapatkan informasi yang terverifikasi. Jika mengalami kendala pelayanan atau membutuhkan informasi lebih lanjut, masyarakat bisa menghubungi Pertamina Call Center di 135. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, Saudara, dari Malang Posko Media dan kami informasikan untuk hari ini azan maghrib akan dikumandangkan pukul 17 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat.

Sesaat lagi, Adzan Maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wal Hikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat.

0: ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang Muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadits riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadits ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.
1: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kabar dari dunia pendidikan, Saudara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini resmi mendapatkan dua keputusan Menteri Agama nomor 1126 tahun 2026 tentang izin penyelenggaraan program studi ekonomi syariah program sarjana atau S1 dan juga KMA nomor 1239 tahun 2026 tentang izin penyelenggaraan program studi manajemen haji dan umroh untuk program S1. Rektor UIN Malang, Profesor Irfi Nurdiana menjelaskan bahwa hadirnya dua program studi baru ini memperkuat rumpun ilmu keagamaan yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim. Dan Prof. Ilvi juga menyampaikan bahwasannya perkembangan produk baru diarahkan untuk membangun ekosistem akademik yang mampu mempertemukan keislaman, keilmuan, profesionalisme, dan kebutuhan dunia kerja, Saudara. Jadi nanti akan diarahkan untuk membentuk ekosistem akademik yang mempertemukan antara keseluruhan aspek tersebut. Dan juga program studi manajemen haji dan umroh S1. Dinilai strategis ya, karena dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh ini masih dibutuhkan sekali sumber daya manusia yang memahami keislaman, kemudian regulasi, pelayanan jamaah, komunikasi, dan juga perspektif kemanusiaan, Saudara. Untuk prodi manajemen haji dan umroh ini sangat strategis sekali, karena dalam penyelenggaraan haji dan umroh yang dibutuhkan adalah SDM yang benar-benar kompeten. Untuk menindaklanjuti peluncuran dua prodi ini, terkhusus prodi manajemen haji dan umroh, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga sudah memperkuat kerjasama kelembagaan dengan berbagai mitra strategis. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga, Profesor Dr. M. Abdul Hamid menyampaikan bahwa izin KMA ini memiliki posisi yang strategis ya untuk pengembangan UIN Malang lebih luas. Tidak hanya bisa berhenti di dokumen administratif saja, tapi UIN harus menjadi pintu masuk dalam mengembangkan program-program yang memberikan dampak bagi masyarakat. Prof. Hami juga menjelaskan implementasi ini, Saudara, akan dimulai dari penguatan implementasi kerjasama dengan Kementerian Haji dan Umroh serta DPW FKKB IHU Jawa Timur melalui sertifikasi pembimbing haji profesional. Ini dijadwalkan 9 hingga 15 15 November 2026. Terbitnya KMA ini juga mendorong pelaksanaan sertifikasi karena menjadi salah satu peran penting ya, syarat penting untuk penyelenggaraan program sertifikasi pembimbing haji, saudara. Lanjut, Prof. Hamid juga menyampaikan UIN Malang tidak hanya mencetak lulusan yang ahli dalam teori saja, tapi juga membangun ekosistem pendidikan, pelatihan, sertifikasi, riset, dan juga pengabdian masyarakat yang mendukung lahirnya pembimbing haji yang profesional. Sementara itu juga, beliau berharap Prodi Ekonomi Syariah juga bisa memperkuat kajian dan pengembangan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam sekaligus merespon dinamika industri keuangan ekonomi syariah yang terus berkembang. Kedua prodi ini harapannya bisa memperluas ya kontribusi dari UIN Malang untuk menuju ruang profesional dalam penyelesaian persoalan di masyarakat. Kami sampaikan kabar ini untuk Anda, saudara, dari timesindonesia.co.id untuk Malang sore ini.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Eh, kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buah manggis, saudara, buah asli Indonesia ini berhasil menempati posisi pertama dalam daftar buah terbaik Asia Tenggara 2026 versi Taste Atlas ya. Buah dengan cita rasa manis, sedikit sentuhan asam, ini mengungguli beberapa buah populer lainnya yang ada di negara-negara kawasan Asia Tenggara, termasuk durian Musang King Malaysia yang selama ini kita kenal sebagai salah satu buah favorit pecinta kuliner begitu ya. Daftar ini saudara dirilis oleh Taste Atlas pada 8 Oktober yang lalu. Dari penilaian yang dihimpun situs panduan kuliner global ini, manggis memperoleh skor 4,4 dari total 2113 penilaian yang dinyatakan valid, saudara. Selain manggis, ada pisang raja yang juga masuk dalam daftar. Ini ada di posisi ke-8 dengan skor 3,8. Kalau manggis ini dikenal sebagai buah tropis ya, dengan tampilan khas, kulit berwarna ungu tua, teksturnya yang cukup tebal, bagian dalamnya daging buahnya berwarna putih yang terbagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Biasanya kita bisa lihat isi dalam manggis itu dari semacam kelopak yang ada di bawah buahnya gitu ya. Keistimewaan manggis ini saudara ada pada perpaduan rasa yang manis, sedikit asam. Daging buahnya juga memiliki tekstur yang lembut, halus, dan mengandung banyak sekali air. Jadi kayak menyegarkan ketika langsung disantap ya. Tidak hanya dikonsumsi dalam keadaan yang segar aja, manggis ini juga bisa diolah menjadi berbagai hidangan dan juga minuman. Buah ini bahkan bisa dijadikan campuran dari salad, custard, kemudian smoothie, teh, sampai dengan ice cream. Karakteristik rasa dan teksturnya ini menjadikan manggis sebagai salah satu buah tropis yang dikenal luas, saudara. Bahkan dalam daftar Taste Atlas edisi 8 Oktober 2026 kemarin ini, manggis berhasil memperoleh penilaian tertinggi di antara buah-buah Asia Tenggara yang masuk dalam peringkat yang ada. Keren ya. Terus tadi juga udah ada pisang raja. Ini dengan bentuknya yang khas pisang lah ya, dengan kulit yang relatif tebal. Pas mateng kulitnya berubah menjadi kuning pekat ya. Sementara daging buahnya itu manis sekali dengan tekstur padat tapi tetap lembut saat dikunyah. Ini dikenal juga pisang raja memiliki sensasi lembut, creamy dengan sedikit nuansa citrus ada di situ juga, karakter buahnya ya. Yang membuat pisang raja ini sering digunakan sebagai bahan berbagai olahan makanan Indonesia. Jadi kalau kita ketemu pisang raja biasanya dibuat pisang goreng, aneka jajanan tradisional gitu ya. Terus pisang raja ini juga menjadi salah satu pilihan yang banyak sekali dimanfaatkan karena rasa manis dan teksturnya cocok sekali untuk berbagai jenis hidangan, saudara. Nah, masuknya manggis sama pisang raja dalam daftar Taste Atlas ini menunjukkan bahwa buah-buahan yang tumbuh dan populer di Indonesia ternyata mendapat tempat di penilaian kuliner tingkat internasional. Keren kan? Dari daftar 10 buah terbaik di Asia Tenggara versi Taste Atlas ini, buah-buah terbaik Asia Tenggara itu yang dirilis 8 Oktober kemarin itu ada rate-nya. Yang pertama adalah manggis Indonesia, pisang mas Malaysia, kalamansi Filipina, rambutan Singapura. Kok bisa? Di Singapura ada rambutan? Bisa kali ya. Kemudian pisang Latunda Filipina di posisi yang kelima. Di posisi keenam ada kelapa bentri Vietnam, buah naga Vietnam. Nah, Indonesia masuk dua nama nih, pisang raja pada posisi ke-8. Terus ada buah naga bintuan Vietnam dan mangga hualok Vietnam, saudara. Keren ya. Nanti kita akan ulas kenapa sih buah-buah ini kemudian di-rate oleh portal ini ya, apakah karena cita rasanya atau karena kekhasannya. Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

10 buah-buahan Asia yang ini juga buah-buahan khas begitu saudara ya, yang akhirnya masuk pada top 10 buah-buahan dengan cita rasa yang luar biasa, diminati banyak sekali masyarakat dari Taste Atlas yang dirilis 8 Oktober kemarin. Ini pada posisi yang pertama ada manggis dari Indonesia, posisi kedua pisang mas Malaysia, kalamansi Filipina, rambutan Singapura, pisang latunda Filipina, kelapa bentri Vietnam, buah naga Vietnam, pisang raja Indonesia di posisi ke-8, buah naga bintuan Vietnam, dan mangga hualok Vietnam, saudara. Dari daftar ini memperlihatkan bahwa ragam buah khas Asia Tenggara yang memang memiliki karakteristik yang berbeda ya, mulai dari buah tropis dengan cita rasa manis sampai dengan buah dengan perpaduan asam seger fresh begitu ya. Indonesia berhasil menempatkan 2 buahnya dalam daftar ini. Ada manggis pada posisi pertama dan pisang raja di posisi ke-8, saudara. Sebagai informasi, Taste Atlas ini merupakan sebuah situs panduan kuliner global ya, yang menghimpun informasi tentang makanan dan minuman tradisional dari berbagai negara, dan penilaiannya itu disusun berdasarkan ulasan penikmat buah-buahan yang kemudian dikurasi sesuai dengan kriteria platform, saudara. Meski pemeringkatannya menjadi salah satu referensi untuk mengenal kekayaan kuliner dunia, hasilnya juga tetap ya mencerminkan penilaian berdasarkan metode dan ulasan yang digunakan Taste Atlas, bukan ukuran mutlak untuk menentukan selera setiap orang. Jadi ya tetap aja ini adalah versinya Taste Atlas begitu ya, yang menempatkan manggis asli Indonesia pada posisi yang pertama, kemudian pisang raja di posisi ke-8 sebagai buah dengan karakteristik dan tekstur yang cukup menarik minat pecinta buah-buahan begitu, bahkan mengalahkan durian Musang King. Ini gak ada di top 10 loh, durian Musang King ya. Manggis Indonesia jadi juaranya ya. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda dari malangtimes.com. Kita juga masih akan lanjutkan ya pembahasan kita ya tentang si manggis nih yang penuh dengan magis, ya elah. Banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita, saudara, si buah yang satu ini ya. Apa aja manfaatnya untuk kesehatan tubuh, dan apakah kita bisa mendapatkannya secara maksimal, cara pengolahannya udahkah tepat yang selama ini Anda konsumsi si manggis ini ya. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda sesaat lagi.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Di balik rasanya yang manis dan asam, saudara, ada berbagai manfaat buah manggis ya yang bisa kita peroleh ya. Dan ini ada pada buah manggis dari kandungan nutrisi yang penting di dalamnya. Ini baik sekali untuk kesehatan tubuh kita, saudara. Yang memiliki bahasa Latin si buah manggis ini adalah Garcinia mangostana. Buah yang banyak sekali ditemukan di daerah tropis termasuk di Indonesia. Buah ini satu keluarga dengan kecapi. Keduanya ini banyak sekali diminati oleh masyarakat ya, karena rasanya nikmat, manis, ada asam-asamnya, sensasinya segar begitu ya. Akhirnya membuat buah ini populer, saudara. Gak cuma enak aja, buah manggis juga memiliki nutrisi yang sangat banyak sekali, seperti vitamin B2, vitamin C, serat, folat, magnesium, kalsium, dan juga ada santones yang diduga kandungan ini, saudara, berperan sebagai senyawa antioksidan dan juga anti radang, begitu ya. Beberapa manfaat dari buah manggis, salah satunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, saudara. Kandungan vitamin C pada manggis ya, ini bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ada antioksidan santones tadi yang bersifat anti kuman, jadi bisa menunjang daya tahan tubuh dalam melawan kuman penyebab penyakit, saudara. Gak cukup sampai di situ, si buah yang enak seger ini, yang mirip dengan kecapi ini, juga bisa mengendalikan kadar gula darah ya. Hal ini karena manggis mengandung serat yang mampu menstabilkan kadar gula darah. Selain kandungan serat dalam manggis, kandungan santones tadi pada buah ini juga diklaim mampu menstabilkan kadar gula darah, tapi juga masih tetap dibutuhkan penelitian lebih lanjut ya untuk bisa mengetahui efektivitas dari manfaat ini, saudara. Tidak cukup sampai di situ, kandungan santones lagi-lagi ya yang ada pada buah manggis, saudara, ya berfungsi sebagai anti radang. Ini bisa mengurangi rasa sakit karena peradangan dalam tubuh, semisal nyeri akibat radang sendi dan lain sebagainya ya. Selain itu juga kandungan vitamin C pada manggis itu juga mendukung penyembuhan radang sendi. Wow, luar biasa dahsyat ya. Dan ini juga sebuah penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi manggis bisa membantu menurunkan resiko penyakit kanker. Karena manggis ini, lagi-lagi si idola dari kandungan manggis adalah santonesnya ini, saudara ya, yang mampu melawan perkembangan dan penyebaran sel-sel kanker dalam tubuh ya. Dari ragam manfaat buah manggis ini, Anda bisa dapatkan dengan mengkonsumsi buahnya secara langsung ya. Dikupas kulitnya, jangan dimakan sama kulitnya gitu ya. Yang nanti bisa Anda juga olah sebagai jus atau dengan olahan-olahan yang lain ya. Tapi tetap tidak dianjurkan mengkonsumsi lebih dari satu buah manggis selama lebih dari 12 minggu ya. Gimana sih? Tidak dianjurkan mengkonsumsi lebih dari satu buah manggis selama lebih dari 12 minggu. Oh, jadi gak boleh makan buah manggis terus 2 minggu berturut-turut gitu ya. Karena berpotensi menyebabkan perut kembung, kram, mual, muntah, bahkan konstipasi ya. Di samping manfaat buah manggis yang melimpah, ini berbagai penelitian juga masih terus dilakukan, saudara, dan dikembangkan ya untuk optimalkan efektivitas si buah ini dalam pencegahan dan juga pengobatan penyakit. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui lebih banyak manfaat dari buah manggis, ternyata gak cuma buahnya aja yang punya banyak manfaat, kulitnya juga. Tapi nanti kita akan cek ya, benar gak sih kulit manggis ini punya banyak khasiat. Nanti kita akan ulas kabarnya. Kami akan hadirkan informasinya nanti dari portal IPB Bogor Indonesia yang sudah merilis sebuah jurnal. Apakah benar nih kulit manggis punya banyak khasiat? Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi.

Awan darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asynonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

terus menggali potensi buah bahan alam Indonesia, saudara. Salah satunya adalah Profesi Sedarnawati Yasni, dosen Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB yang meneliti buah dan kulit manggis untuk kesehatan, saudara. Kalau buah manggis sendiri ya, Grazina mangostana L, ini memiliki nilai farmakologis yang tinggi ya, karena kulitnya memiliki kandungan bioaktif yang berkhasiat untuk antioksidan alami dan anti diabetes ya. Kalau daging buahnya mengandung pektin, polifenol, kulitnya mengandung santon, tanin, flavonoid dan antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan alami, saudara. Kandungan-kandungan ini menjadikan manggis berpotensi dikembangkan sebagai bahan baku produk pangan fungsional pada perfarmasian begitu ya. Dan berbagai penelitian ini melaporkan bahwa senyawa bioaktif pada manggis itu bisa mencegah penyakit degeneratif seperti jantung koroner, diabetes mellitus, hipertensi, stroke, kanker, dan Alzheimer, saudara. Dengan demikian, Profesor Sedarnawati ini melanjutkan ekstrak kulit manggis, bahkan berpotensi menurunkan kadar glukosa darah dan bekerja sebagai anti diabetes ya. Sekalipun demikian, masih beliau belum menyebutkan hasil penelitian ini masih perlu dilanjutkan ke tahap lain ya, sebelum dikembangkan lebih luas, sebelum diproduksi massal, masih tetap perlu dilakukan standarisasi proses, uji keamanan pangan, uji klinis untuk bisa memastikan efektivitas dan keamanannya, saudara. Melihat ketersediaan buah manggis ini yang semakin melimpah saat panen raya, Profesor Sedarnawati juga mengembangkan berbagai produk turunan seperti minuman kesehatan, enkapsulat, nanopartikel ekstrak kulit manggis dan juga fruit leather berbasis pure dari daging buah ya, yang dipadukan dengan ekstrak kulitnya, saudara. Inovasi ini tidak hanya memperpanjang umur simpan buah saja, tapi juga bisa meningkatkan nilai tambah ekonominya ya. Dan beliau menambahkan bahwa proses produksi harus memperhatikan varietas, musim panennya, teknik pasca panen dan analisis laboratorium ya. Untuk meningkatkan efektivitas senyawa bioaktif, beliau menerapkan teknologi nanokapsul yang menjaga kestabilan senyawa santon tadi ya. Ini senyawa unggulan dari si manggis ini ya, dari kerusakan akibat panas dan juga oksidasi, jadi lebih mudah diserap oleh tubuh kita, saudara. Meskipun menjanjikan, pengembangan produk dari kulit manggis ini masih menghadapi tantangan seperti pasokan bahan baku berkelanjutan, efisiensi teknologi, pembiayaan dan juga regulasi ya. Tapi dengan dukungan riset terapan dari Kemitraan Akademik Industri, potensi kulit manggis ini bisa dioptimalkan mendukung ketahanan ekonomi dan kesehatan nasional, saudara. Jadi memang benar, kulit manggis ternyata memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Masih tetap akan dilakukan uji standarisasi proses ya, uji keamanan pangan, uji klinis untuk bisa memastikan efektivitas dan keamanannya. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari portal official IPB University Bogor Indonesia, ipb.ac.id ya, untuk Malang sore ini. Dan kami juga masih akan terus menyapa Anda, jadi pastikan selalu bersama kami, saudara, di Pro 1 RRI Malang.

Sesaat lagi saudara, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Ruli Suprayugo akan menyapa Anda dalam Malang malam ini sampai jam 12 malam nanti ya. Jadi pastikan Anda selalu stay bersama kami saudara di FM 94,6 MHz.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang

0: Pengaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala Negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan WDB Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
0: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
0: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
2: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
3: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib. Dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus. Sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, paku anggaran dari BKN itu 268 triliun. Saat ini paku efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus dari BKN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafari melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cilikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
2: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi anak stunting per Agustus Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gak? Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis Transit Oriented Development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1 gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda ya. Jadi itu harus ada ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya, sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Marsi berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini, yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends, ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti. Memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirap 523 RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Halo, selamat malam pendengar program A1 Radio Republik Indonesia. Senang sekali malam hari ini saya Rulis Praigo dapat kembali menyapa Anda di Malang malam ini untuk edisi hari Sabtu 10 Oktober 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda sepanjang malam ini untuk menikmati akhir pekan Anda. Dan pastinya kita bersama telah mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bersama-sama mengikuti mimbar agama Kristen Protestan yang pada kesempatan hari ini akan membahas tentang mewariskan Injil Kristus bersama dengan Pendeta Erlangga Dharma yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan menghadirkan drama radio pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan ruang rindu album kita pada pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Malang malam ini dengan ruang rindunya masih akan kami hadirkan untuk Anda dan lagu-lagu mancanegara juga akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 23 hingga nanti jelang penutupan acara di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Praigo yang akan menemani Anda di Malang malam ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Jumpi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi In yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

Mimbar Agama Kristiani. Program siaran persembahan RRI Pro 1 Malang. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati.

Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Mewariskan Injil Kristus dengan subjudul Christ in You. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-24 sampai Kolose pasal yang kedua ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang ada di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Amin. Gereja yang sehat itu dimulai dari keluarga yang sehat. Dari suami istri yang sehat, yang membangun semuanya di atas dasar firman Tuhan. Dan ketika itu terjadi, ketika keluarga dipulihkan, maka gereja dipulihkan. Kalau gereja dipulihkan, maka kota dan bangsa pun akan dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita ini sebagai orang tua penting untuk terus mempersiapkan dan mendidik generasi yang ada di bawah kita. Nah, kembali kepada konteks Kolose ini. Yang pertama, ya dituliskan tentu oleh Rasul Paulus di 62 Masehi waktu itu saat dia sedang ada di penjara. Jadi ketika dia ngomong bersuka cita itu dia ada di penjara, saudara. Ya, dikirim bersamaan dengan surat Efesus dan Filemon. Yang menarik perhatian kita, kitab Kolose juga paling menekankan kepada Kristus, menegaskan bahwa Yesus adalah supremasi atau kekuatan total, kekuatan yang berdaulat dan kecukupan bagi segala sesuatu bagi setiap orang. Ya, surat ini ditujukan untuk menjadi penangkal terhadap filsafat duniawi dan aturan agama yang kosong yang mengancam fondasi iman jemaat di Kolose. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudara, penyelewengan itu juga terjadi ya sejak jemaat mula-mula ada. Nah, hari ini kita tahu Bapak Ibu Saudara, bagaimana teori-teori motivasi itu berusaha untuk menyingkirkan firman Tuhan, untuk menyingkirkan Kristus bahkan sebagai center, sebagai pusat. Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa Yesus Kristus itu cukup bagi kita. Amin. Tidak perlu yang lain-lain. Kristus cukup bagi saudara. Kristus cukup bagi pekerjaan saudara. Saudara yang berkutat di masalah finansial, Kristus cukup bagi ekonomi saudara. Bagi kita yang bergumul di masalah keluarga, percayalah Kristus cukup bagi keluargamu. Kristus cukup bagi masa depanmu. Kristus cukup bagi hidup Bapak Ibu Saudara. Kecukupan Kristus, keutamaan Kristus itu harus terus-menerus diperdengarkan di dalam gereja akhir zaman ini. Karena kalau tidak, karena jika tidak, maka ada Bapak Ibu Saudara Injil-Injil yang lain. Ada kekuatan-kekuatan yang lain yang menerobos masuk dan mulai menggantikan Kristus di tahta hidup kita. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, percayalah apa yang kita baca di dalam Kolose ini bisa jadi sangat relevan, masih sangat dibutuhkan bagi jemaat di dunia yang semakin modern ini. Paulus kembali mengarahkan fokus jemaat yang terganggu kepada identitas Kristus. Apa artinya ini?
Paulus menyadari kadang-kadang Kristus itu tidak ditempatkan di tempat yang seharusnya. Kristus Yesus, ketika kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan apa? Juru Selamat, itu artinya apa? Membuat Kristus itu menjadi pusat, membuat Yesus itu bertahta dalam hidupmu, membuat Yesus itu berdaulat atas hidup Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara cara kita berdoa? Kalau cara kita berdoa, kita hanya menggunakan Yesus untuk supaya pekerjaanmu beres. Kita menggunakan Yesus supaya keluargamu diberkati. Kita menggunakan Yesus supaya hidupmu, masa depanmu terjamin. Maka Bapak Ibu Saudara, yang sesungguhnya menjadi Tuhan dalam hidupmu, itu bukan Yesus, tetapi masa depanmu, tetapi keluargamu, tetapi pekerjaanmu. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, izinkan Roh Kudus membuka mata hati kita terang, menunjukkan siapa Yesus bagi saudara. Dia bukan hanya Tuhan yang menolong ketika saudara ada dalam kesusahan saudara. Dia bukan hanya Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit saudara. Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini menyerahkan nyawanya, mati bagi saudara, supaya di dalam Dia saudara penuh, saudara utuh, dan menjadikan Dia Juru Selamat dan Tuhan penguasa tunggal dalam hidup saudara. Itu Injil yang sejati. Dalam konteks ini mari kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dalam kehidupan kita. Apa yang kita akan wariskan hari ini? Apa yang saudara wariskan bagi generasi yang akan datang? Selain materi, selain kekayaan yang akan tetap ada walaupun saudara tidak ada lagi. Mungkin harta saudara sudah siapkan. Mungkin materi saudara sudah simpan buat anak cucu saudara. Tapi perhatian kita pada pagi hari ini adalah apa yang kita wariskan selain harta, selain materi, selain kepemilikan yang kita miliki hari ini Bapak Ibu Saudara, yang akan tetap diingat, yang akan tetap dihidupi oleh anak cucu kita walaupun saudara dan saya sudah pulang ke rumah Bapa, walaupun saudara dan saya sudah kembali kepada lubang 1x2 itu saudara, kita kembali, kita datang dari tanah, kembali kepada tanah, terpujilah nama Tuhan. Apa yang saudara dan saya tinggalkan? Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita harus memahami ada 4 poin yang Rasul Paulus ingin saudara pelajari melalui konteks ini. Yang pertama, melalui penderitaannya Rasul Paulus sedang membawa kasih Allah bagi dunia. Rasul Paulus itu dalam hidupnya seringkali dalam penderitaan. Aku berkali-kali didera, aku keluar masuk penjara, dan dia mengalami penderitaan demi penderitaan. Tapi dia katakan, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Rasul Paulus ini menyatakan ini seperti penderitaan itu kayak segojangan, dalam bahasa Jawanya ya. Segojangan itu apa? Keseharian. Penderitaan itu sesuatu yang biasa saja. Ya, kok bisa dia mengatakan seperti itu? Dan yang menggemparkan kita, yang mungkin menjadi sesuatu yang baru di telinga kita adalah begini. Saudara lihat ya, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seakan-akan dia ngomong begini, bahwa salib Kristus itu gak cukup, aku masih harus menderita. Betul gak Bapak Ibu? Kalau dilihat dari situ kan, untuk apa? Untuk menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Wah, ini kok terdengar agak miring-miring ini Pak beritanya ya. Ini bukan Injil sejati ini kayaknya Pak. Nah ini hati-hati saudara. Saudara harus melihat ini dengan utuh. Saya mau katakan tidak ada hal yang hilang dalam penderitaan Kristus, dalam nilai penebusannya. Sekali lagi kita tekankan bahwa Paulus tidak dapat menambahkan apapun pada nilai penebusan Yesus Kristus. Karena penebusan Yesus Kristus itu sempurna adanya. Tidak ada hal yang perlu ditambahkan dalam karya salib Kristus supaya olehnya saudara boleh diselamatkan. Kita semua diselamatkan oleh anugerah. Kita semua diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak ada perbuatan baik saudara yang saudara tambah supaya saudara menjadi lebih selamat. Tidak ada. Saudara selamat hanya karena pemberian, karena kasih karunia Kristus Yesus Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara, keindahan dan keajaiban, nilai, harga dan jasa Kristus yang disalibkan untuk menutupi dosa adalah tak ternilai, tak terbatas. Amin. Anda, saudara dan saya tidak dapat menambahkan apapun daripadanya. Lalu pertanyaannya, kalau tidak ada yang kurang, tidak ada kekurangan di dalamnya, kenapa Paulus harus
menambahkan. Kenapa dia harus ikut menderita seakan-akan dia melihat penderitaan Yesus itu kurang. Makanya aku harus ikut menderita. Nah, ini jawabannya. Ringkasannya adalah seperti ini. Yang kurang dalam penderitaan Kristus adalah penyajian penderitaan itu kepada orang-orang yang untuknya dia mati. Penyajian penderitaannya itu secara pribadi dapat disentuh, dapat terlihat, dan nyata kepada orang-orang yang untuknya dia mati. Pengorbanan Kristus sudah sempurna dan tidak tertandingi. Amin. Penderitaan kita bukan untuk menambah nilai penebusannya, melainkan untuk menghadirkan kasih dan lukanya secara nyata bagi dunia. Amin. Saudara, Rasul Paulus ngomong gini, aku menambahkan, saya baca ayat firman Tuhannya ya, menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Nah, saudara lihat tadi ya, dikatakan bukan untuk menambahkan nilai penebusannya, melainkan untuk menghadirkan kasih dan lukanya secara nyata bagi dunia. Ingat, jemaat Kolose adalah bukan jemaat yang pada waktu Yesus disalib mereka ada. Ya, mereka enggak melihat Yesus ada di kayu salib. Mereka enggak lihat Yesus mati teregang nyawa dan dia katakan tetelestai, sudah selesai. Mereka enggak lihat via dolorosa ketika Yesus diludahi, ketika Yesus harus dianiaya dan pada akhirnya mati di atas kayu salib. Mereka enggak lihat dan kita pun enggak lihat. Tapi Rasul Paulus ngomong begini, kalaupun aku menderita, aku menghadirkan penderitaan Kristus, luka Kristus, pengorbanan Yesus secara lebih real, secara lebih nyata di dalam kehidupan teman-temanku hari ini. Jadi kalau saya gak bisa lihat Yesus, Paulus katakan biarlah aku menderita karena saya bisa lihat Paulus. Dia adalah guru saya, ya, dia adalah mentor saya, dia muridkan saya. Dan ketika dia menderita, ketika dia berkorban untuk saya, ketika bahkan dia mendoakan saya, dia bersuka cita di dalam penderitaan dan tetap mendoakan saya yang menjadi muridnya. Pengorbanan Rasul Paulus itu sesungguhnya sedang menyatakan kasih Kristus yang juga bisa saya alami secara nyata di dunia saya hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti melengkapkan, bukan berarti ada yang kurang, tetapi Rasul Paulus menjadi representasi Kristus pada zamannya untuk menunjukkan bahwa ini loh Yesus yang kamu salibkan. Ini Yesus yang kamu sedang cederai, yang sedang kamu olok-olok, yang sedang kamu hina. Yesus mau menderita bagimu. Oleh karena itu Rasul Paulus menghidupi kembali apa yang Yesus berikan bagi umatnya melalui penderitaan hidupnya. Amin. Jadi dia gak menderita konyol. Dan dia juga bukan cari mati. Enggak cari aniaya, saudara. Enggak cari masalah. Tapi kalaupun hari ini saudara mengalami penganiayaan, percayalah, itu artinya saudara diizinkan untuk menghadirkan penderitaan Kristus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi orang-orang yang belum pernah mendengar mereka. Amin. Ini penting sekali. Pengorbanan Kristus sudah sempurna. Tapi masalahnya, Bapak Ibu, kita sudah merepresentasikan Tuhan enggak di dalam setiap kehidupan kita? Berapa banyak kita mengalami bisa jadi penderitaan, penganiayaan, atau paling diolok-olok. Kalaupun hari ini saudara tidak disiksa gitu, tidak dipukuli di depan orang banyak. Mungkin saudara hanya diremehkan. Saya pernah mengalaminya bagaimana ketika di sekolah sebagai minoritas, di sekolah publik, di sekolah negeri. Ya, terus-menerus diolok-olok, terus-menerus dibuat bahan ketawaan. Saudara, pertanyaannya begini, bisakah mereka melihat ada Yesus Kristus yang rela mati buat mereka melalui hidup saya? Bagaimana ketika saya diolok-olok, ketika saya dianiaya, adakah saya membalas, adakah saya marah, adakah saya balas dendam sama mereka, kembali melakukan bullying kepada mereka, ataukah melalui hidup saya ini, ketika saya diolok-olok, ketika saya dianiaya, ketika engkau dianggap remeh, ketika engkau bahkan disisihkan karena imanmu, melalui penderitaan itu, mereka boleh merasakan kasih dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi saudara. Itu maksudnya supaya gereja Tuhan di akhir zaman, dimanapun saudara berada, mungkin hari ini engkau ada di dalam lingkungan saudara, ketika engkau diolok-olok, mungkin rumahmu dilempari batu, saudara tetap menghormati orang-orang yang berbeda dengan kita, bahkan engkau berbuat baik, engkau melakukan sesuatu yang bahkan tidak mungkin mereka harapkan, tapi toh engkau tetap melakukannya. Mereka akan melihat begini, ini orang macam apa, ketika mereka dihina, ketika mereka dianiaya, ketika mereka diolok-olok, justru mereka tetap mengasihi saya, menerima saya, bahkan memberkati dan mendoakan saya.
Dan disitulah Bapak Ibu Saudara, nilai Kristus itu boleh dirasakan melalui kehidupanmu dan melalui penderitaan saudara. Tapi wajah apa yang kita tampilkan di gereja hari ini? Jangan-jangan sebaliknya. Ayo datang ke gereja, ayo ikut Tuhan Yesus. Yang miskin bisa jadi kaya. Ada orang kapan itu biasanya naik sepeda ontel, sekarang setiap hari Minggu, loh kok sudah naik Honda? Padahal Yamaha saudara. Kan gitu ya. Loh kok sudah naik Honda? Oh, jangan salah. Aku sekarang pengikut Kristus. Yang miskin jadi kaya. Sepeda ontel diubahkan jadi sepeda motor. Wah. Saudara lihat, jangan sampai gereja sedang memberitakan Injil yang lain. Gak ada salahnya sepeda ontel jadi sepeda motor. Gak ada salahnya saudara dulu naik sepeda motor sekarang bisa naik mobil. Gak ada salahnya dengan itu. Tetapi kalau itu hal yang ditawarkan dan itu menjadi representasi dan wajah gereja, saya mau katakan, saya khawatir gereja telah mengabarkan Injil yang lain. Tapi kalau hari ini gereja dianiaya tapi tetap memberkati, gereja ditekan tapi melepaskan berkat, melepaskan pengampunan, gereja Bapak Ibu Saudara diganggu tapi kita tetap melepaskan dan berdoa buat mereka, maka mereka lihat, wow, ada Tuhan Yesus yang mati buat aku. Mereka tidak bisa lihat peristiwanya, mereka tidak punya Alkitab untuk membacanya, tetapi mereka dapat merasakan kasih Kristus melalui kehidupan dan penderitaan yang saudara alami, melalui hidupmu. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Setelah itu yang dimaksudkan Dietrich Bonhoeffer dalam Perang Dunia, dia orang Jerman, tapi dia melawan kekuasaan yang tidak adil, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dia mati di tiang gantungan, dihukum mati karena iman percayanya. Dia ngomong begini, ketika Kristus memanggil seseorang, dia mengundangnya untuk datang dan mati. Are you ready? Siapkah kita, saudara? Daging kita mati, kedagingan kita dimatikan oleh Tuhan. Yohanes katakan, biarlah Kristus yang semakin besar, dan biarlah aku semakin kecil. Bahkan ketika kita harus kehilangan nyawa hari ini karena Tuhan, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, engkau memperoleh nyawamu kekal selama-lamanya. Saudara, biarlah ini menjadi perenungan singkat bagi saudara. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, misteri yang disingkapkan bahwa Kristus ada di dalam kita. Saudara, ini sebuah misteri yang Rasul Paulus katakan sudah tersembunyi berabad-abad. Ayo kita baca saudara ya. Saya membaca dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Yaitu berita yang selama berabad-abad yang lalu dirahasiakan oleh Allah kepada semua orang, tetapi sekarang dinyatakan kepada umatnya. Kepada umatnya itu Allah mau menyatakan betapa baiknya dan agungnya rahasia itu untuk seluruh umat manusia. Rahasia itu ialah apa Bapak Ibu? Kristus ada di mana? Di dalam dirimu. Bukan Kristus ada tidak hanya di tengah-tengah kamu, itu terjemahan barunya. Tapi terjemahan aslinya bahkan juga di bahasa Inggris dikutip, Christ in you, yang berarti kalian akan turut menikmati kebesaran Allah. Amin. Bagaimana kita bisa merepresentasikan Tuhan Yesus di tengah dunia yang semakin gelap ini? Bagaimana kita bisa jadi terang? Bagaimana kita bisa jadi garam? Bagaimana kita tetap bisa memberkati ketika kita dianiaya, ketika kita diolok-olok, ketika kita mengalami tekanan, Bapak Ibu Saudara? Kita bisa melakukannya karena Kristus tinggal ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, kalau Kristus ada di dalam saudara, masuk ke poin yang ketiga saudara, kehadiran Kristus harusnya membawa kita kepada apa? Kedewasaan dan keserupaan Kristus. Jadi jangan hanya bertengkar karena pelayanan, jangan hanya tersinggung karena saudara gak disalami sama gembala saudara. Jangan ada lagi cerita seperti itu. Kalau hari ini saudara percaya bahwa Christ in you, Kristus ada di dalam saudara, tandanya apa? Satu, kehidupan rohani saudara bertumbuh. Kita menjadi orang-orang percaya yang dewasa rohani. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, umur itu memang cuman angka, betul? Ya, biasanya orang yang ngomong gitu itu memang sudah agak tua ya. Ya. Bukan gitu saudara, saya juga sudah merasa tua. Walaupun kalau didoain itu, pakai hambamu yang masih muda ini. Kok dari dulu kok diomongin masih muda? Perasaan saya anaknya sudah 3, sudah kuliah saudara ya. Saya sudah mau kepala 5. Tapi doanya masih begitu terus ya. Istri saya bilang gitu. Ya bersyukurlah kalau dipandang masih muda terus ya kan. Ya jadi makanya kalau yang sudah umur 50, ulang tahun ke-70, ulang tahun yang ke-80. Dan mereka merasa masih kuat, masih ngomongnya gini. Umur itu memang cuman angka. Weh. Betul, saya setuju. Kenapa?
Karena kedewasaan tidak bisa diukur melalui umur kita. Yang setuju katakan amin. Ada umurnya, ada orang yang umurnya banyak tapi belum dewasa. Ada enggak Bapak Ibu? Loh, kok serempak? Termasuk saya. Betul enggak Bapak Ibu? Yes. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah saudara dan saya. Makanya ada istilah begini Ibu-ibu ya. Boys will be boys. Wow. Jadi kalau laki-laki itu mesti punya mainan, Pak. Ya, mainan apalah. Dulu kecilannya itu mungkin enggak bisa beli mobil-mobilan gitu ya. Sekarang udah besar, udah punya uang, hobinya ngumpulin mobil-mobilan kecil-kecil gitu. Diam-diam sendiri gitu ya. Saya lihat betul juga ya, di rumah saya itu pertama saya beli satu, beli dua, sekarang udah kayak garasi, saudara ya. Boys will be boys. Tapi saya mengatakan hari ini kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Firman Tuhan ngomong begini, Kristus itulah yang kami beritakan kepada setiap orang. Kami mengingatkan dan mengajar mereka semuanya dengan segala kebijaksanaan. Tujuan kami, ayo baca sama-sama, tujuan kami ialah supaya apa? Setiap orang dapat dibawa kepada Allah sebagai orang yang dewasa dalam hal-hal rohani, karena sudah bersatu dengan Kristus. Untuk mencapai hal itu, saya bekerja keras, saya berjuang dengan seluruh tenaga yang diberikan Kristus kepada saya dan yang bekerja dalam diri saya dengan penuh kuasa. Kita percaya bahwa kalaupun kita harus bekerja keras dan kita sedang berjuang, itu pun karena Tuhan Yesus memberikan kuasa, kemampuan itu di dalam hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, membawa mereka dikatakan untuk menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Kristus sumber hikmat dan pengetahuan menjauhkan kita dari kesesatan. Jadi dia yang tinggal di dalam kita membuat kita dewasa. Semakin kita dewasa, kita semakin peka akan hal-hal yang tidak.

0: hati-hati. Belum tentu yang banyak itu benar. Ada hoax, ya, ada disinformasi, ya, ada kata-kata kebencian, saudara. Jangan hanya sampai karena mereka pengikutnya banyak lalu dianggap sebagai sebuah kebenaran, bahaya. Oleh karena itu hari ini, semakin kau menyadari Kristus ada di dalam saudara, Dia akan membawa saudara dalam perjalanan merupa Kristus. Orang-orang Kristen yang dewasa dan memiliki kepekaan, saudara, akan hal-hal yang bukan datang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Engkau akan melihat, engkau akan merasakan, engkau akan dapat memilah dan memilih mana yang sesuai dengan firman, mana yang bukan. Yang percaya katakan amin. Saudara, oleh karena itu mari kita akan baca respon Injil ini. Kristus menderita di atas kayu salib agar ketika kita hari ini alami penderitaan, kita tidak sendirian. Dan membawa kasih Allah itu kepada orang-orang yang belum pernah mengalaminya. Hari ini saudara, kalau engkau dianiaya, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena siapa tahu melalui aniaya itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang menyatakan kasihnya kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Yang kedua, Kristus ada di dalam kita, mengingatkan kita bahwa rahasia kekuatan gereja bukan pada karisma manusia, program atau fasilitas, melainkan pada kehadiran Kristus yang tinggal di dalam setiap jemaat. Dan yang ketiga, melalui Injil Kristus kita didewasakan untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus dan menghasilkan murid Kristus yang memuridkan sesama bagi kemuliaan Allah. Berapanya saudara rindu anak cucu saudara mengikuti jejak langkah saudara? Pertanyaannya, warisan apa, legacy apa yang saudara sedang tinggalkan? Harta, kekayaan, perusahaan, uang, emas, barang-barang berharga, ataukah Bapak Ibu Saudara kehidupan yang takut akan Tuhan, karakter yang mengandalkan Kristus senantiasa, percaya bahwa Yesus Kristus ada dan diam dan bersemayam di dalam saudara. Amin. Warisan apa yang saudara tinggalkan hari ini?
1: Demikian telah Anda ikuti program siaran Mimbar Agama Kristiani, persembahan RRI Pro 1 Malang, Kanal Inspirasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Ya Allah, Rana!
2: Beberapa jam sebelum perjalanan paling penting dan genting bagi hidup keduanya dimulai.
3: Nak, ini lo beneran gak dimarahin mama lo karena nginep dan gak angkat teleponnya tuh dari tadi?
4: Enggak, Syah, enggak. Tenang ya. Kan semalam lo tahu sendiri gue udah chat mama. Lagian gue baru tahu kalau hari ini harus ke Bandung ya semalam. Serba dadakan dan serba heboh emang mama gue tuh.
3: Ah, lo mah tenang-tenang aja. Gue yang gak enak, takut gue sama mama lo. Tapi beneran kan aman?
4: Udah, lo tenang ya. Mama gue mah luarnya aja galak.
1: Rana, ayo, udah siang banget ini.
3: Sasha, makasih ya. Gue pamit. Salam buat mama lo.
5: Kamu semalam beneran di kantor sampai jam 1 pagi. Sama siapa lagi selain sama Sasa di kantor? Beneran langsung ke rumah Sasa kan? Gak mampir-mampir yang gak jelas?
4: Iya, Ma. Rana lo udah jelasin di chat semalam. Kerjanya banyak banget. Lagian Rana
5: udah gede. Seharusnya lebih bijak. Lebih tertib lagi sama waktu. Makanya jangan dibiasain nunda-nunda kerjaan. Kamu mah gak di rumah, gak di kantor. Kerjaannya lambat. Pokoknya awas kalau sampai kamu bohongin mama.
4: Iya, mah, iya. Rana emang lambat, gak kayak mama yang geradak-geruduk. Udah yuk, cari minum dulu. Panas banget.
5: Tuh kan, kayak gitu mau dianggap dewasa. Kasih tahu malah ngeledek. Rana, Rana.
4: Itu mah di depan, mah. Di kanan jalan tuh, ada yang jual es teh.
5: Makasih ya, Bu.
3: Ayo, Ma. Kosong tuh jalannya.
5: Rana, kamu itu belum minta maaf loh sama Mama karena nggak angkat telepon Mama dari
4: pagi. Siap, Bos. Maaf ya, Rana nggak angkat telepon karena dari pagi ngobrol sama Sasha. Maaf ya.
5: Mama nggak suka deh kalau kamu mulai ngolok Mama kayak gini.
4: Ya Allah, Ma. Rana nggak ngolok itu.
5: Kamu juga tahu kan kalau Mama nggak suka kamu motong omongan Mama. Kayak barusan, berkali-kali Mama ingetin padamu.
4: Iya, Ma. Maafin Rana ya. Sudah ya, Ma. Damai. Oke, oke.
5: Kamu, Ma, selalu gitu. Maaf, maaf. Terus diulangi lagi.
4: Peluk dulu, Ma.
5: Rana bahaya. Mending kamu kencangin itu volume radio.
4: Siap, Kapten.
5: Tuh kan, motong lagi, motong lagi. Rana, Rana, bangun. Kamu tidur jam berapa sih semalam? Ayo ngaku.
4: Astagfirullahaladzim, Mama. Kaget. Sangain kenapa-kenapa. Bisa gak sih, Mama? Itu kalau ngomong gak perlu ngebentak gitu.
5: Loh kok malah kamu yang balik marah? Mama dari tadi juga ngomongnya biasa aja. Kenapa sih yang ngebentak? Mama capek tahu. Ini nyetir.
4: Mama tuh bisa tahu ngomongnya gak kayak gitu. Lagian tadi aku tawarin gantian nyetir, Mama bilang gak usah. Ini aku ketiduran malah dibentak-bentak.
5: Udah, kita makan dulu aja. Sekalian isi bensin. Terus gantian deh kamu yang bawa mobilnya. Mama juga mau tidur. Biar kamu tahu rasanya ditinggal tidur lagi nyetir.

0: kayaknya aku gak makan deh. Masih kenyang. Kalau aku tunggu di mobil aja gimana?
1: Kamu beneran marah cuma gara-gara gitu doang sampai gak mau makan? Lupa itu lambung kamu ringkinya kayak apa? Hah? Gak ada. Ayo.
0: Apaan sih, Mas, segala narik-narik? Malu tahu kayak anak kecil aku diginiin.
1: Rana, kamu ini kenapa sih hari ini? Nyebelin banget. Lebay deh. Udah, kamu pesenin mama nasi ayam sama mineral aja. Kamu jangan banyak makan. Habis ini nyetir. Dan ingat juga itu, berat badan kamu. Mama mau ke toilet.
0: Gak tahu ah, pesen aja sendiri. Aku mau makan apa yang mau aku makan. Biarin aja, berat badanku, urusanku.
2: Kak, pesanannya sudah lengkap ya?
0: Oh iya, maaf pak, saya gak dengar. Iya pak, sudah lengkap. Makasih ya.
2: Kak, maaf ya, bukannya mau ikut campur, tapi saran saya, kakak yang sabar ya. Orang tua itu memang kayak gitu. Jadi mending diem, gak usah ditanggepin. Kakak masih mending.
0: Apaan orang sih tua... pak, kepo banget.
1: Loh, kenapa pak? Maafin ya anak saya. Sekali lagi maaf. Dan makasih loh udah anterin makanannya.
2: Iya bu, kak. Saya permisi ya.
0: Mama.
1: Udah, dimakan dulu. Nanti perutmu sakit. Marah-marahnya nanti lagi aja. Mama lapar nih. Nana, dibuka itu tangki bensinnya. Kamu marahnya sama mama aja. Jangan sama semua orang. Kasihan itu operator bensinnya.
3: Sore bu. Isi berapa?
1: Maaf ya mas, sebentar. Isi full aja. Rana! Kamu tinggal bilang padahal, gak mau nyetir. Gak usah pakai ngambek gak jelas seperti di SPBU tadi. Maluin. Rana Aluna Sahira, jawab mama. Mama gak ngajarin kamu lari pas ada masalah. Mau sampai kapan kamu diam gini? Hah? Nunggu sampai Bandung?
4: Mama mau aku ngomong. Oke, aku ngomong. Tapi tolong, tolong banget jangan dipotong dulu.
1: Kenapa? Sejak kapan kamu berani ngatur-ngatur orang tua gini? Jawab. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa hamba diberikan cobaan melalui anak hamba, ya Allah?
4: Mama tuh maunya apa sih? Minta aku ngomong. Tapi giliran aku ngomong, belum juga selesai udah dipotong lagi. Sedangkan mama selalu marah kalau lagi ngomong dipotong. Udah itu ngobrol aja sama radio. Sama-sama mesin, sama-sama keras.
1: Kecilin dulu enggak radionya.
4: Tuh, udah. Sekarang mama mau marah dan nyalain apa lagi? Atau mau ngatain berat badan aku kayak tadi di rest area? Silakan, Ma. Silakan.
1: Nauzubillah min dzalik. Kamu marah cuman gara-gara itu. Kamu gak bisa giniin mama, Rana.
4: Cuma bilang, mama ada minta maaf gak tadi? Atau pas karyawan resto tadi so ikut nasehatin aku, padahal gak tahu masalahnya sama sekali, dan mama malah minta maaf ke dia. Yang anak mama itu aku atau dia, ma. Minta maaf ke anaknya sendiri tuh gak pernah.
1: Ya Allah, ya
4: potong
1: Allah.
4: Aja terus potong semua omongan aku. Biar aku tebak, ma. Abis ini mama pasti bilang aku anak durhaka. Gak kayak mama ke nenek yang gak pernah bla bla bla bla bla. Ma, apa susahnya tinggal minta maaf? Dosa kah minta maaf ke anak? Pantang kah dengerin penjelasan anak sampai selesai? Gatel tenggorokannya iya. Kalau enggak bentak-bentak anaknya. Jawab,
1: siapa
4: ma?
1: Yang bentak-bentak sih? Dibilangin, mama itu emang begini orangnya. Ngomong biasa, tapi tegas. Bukan bentak-bentak.
4: Oh iya, aku ingat. Alasan andalan mama itu. Mama emang begini orangnya. Enggak bisa inilah, enggak bisa itulah. Mama ingat enggak? Pas SMA dulu, nuduh aku ngambil uang sekolah. Padahal itu kesalahan sistem TU sekolah. Adakah mama minta maaf sampai hari ini? Atau pas aku berapa bulan gitu belum dapat panggilan kerja? Mama inget gak? Bilang nyesel sekolahin aku yang cuma bisa jadi pengangguran. Itu aku nangis depan mama loh, ma. Mama minta maaf? Oh, enggak. Tentu tidak. Gengsi atau emang bukan manusia?
1: Rana, kurang ajar ya kamu. Diam.
4: Ma, mama bilang aku tuh diam. Sayang banget sama mama. Tapi di saat yang bersamaan mama itu jadi manusia paling aku takuti dan aku benci. Aku emang selalu salah di mata mama. Tapi ma, ini tuh hidup aku yang pertama. Aku belajar terus dari tiap kesalahan aku yang mama ingetin. Tapi mama kayak gak pernah lihat aku yang belajar dan dengerin semua omongan mama itu.
1: Mama bilang diem ya diem. Kamu itu kayaknya kesambet. Biar nanti sama Uwa di Bandung didoain. Ya Allah, Rana!
4: Rana tidak pernah benar-benar tahu kenapa sang ibu selalu melihatnya penuh cela. Begitu pula dengan Ara yang tidak pernah benar-benar tahu kenapa sang anak selalu melihatnya dengan perasaan takut, bahkan benci. Yang Rana tahu, ini adalah kehidupan pertamanya sebagai seorang manusia dan seorang anak. Jadi, Rana butuh bimbingan, kepercayaan, dan rasa tenang untuk tidak takut melakukan kesalahan dalam hidupnya. Tapi, yang luput dari Rana adalah ini juga kehidupan pertama Ara sebagai manusia, sebagai seorang ibu. Ara butuh pengertian, kepercayaan, dan rasa tenang pula untuk belajar menjadi orang tua yang bukan hanya diinginkan Rana, tapi juga dibutuhkannya. Rasa sakit paling sakit memang selalu datang dari mereka yang paling kita cintai, kita kasihi.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia. Dan pastinya juga di malam hari ini, biasanya malam minggu itu kayaknya rame banget di jalanan. Ya sekarang sih lumayan rame, tapi gak serame biasanya kayak gitu di malam minggu ini. Gak tahu kenapa ya, padahal ini masih tanggal 10 loh ini gitu. Apakah orang-orang pada gak mau keluar rumah, tapi maunya di rumah aja belanja online di 10-10? Bisa jadi kayak gitu ya. Dan pastinya di 10-10 ini udah belanja apa aja? Ini sudah mungkin tadi udah ada yang mau check out dan malam hari ini mau dibayar-bayar kayak gitu ya. Masukin keranjang dan check outnya baru malam hari ini. It's okay, gak apa-apa. Karena apa? Bisa jadi karena mikir-mikir dulu ini beneran dibeli atau enggak ya kayak gitu. Emang in this economy semuanya memang harus bener-bener dihitung dan kita bikin perhitungan secara matang. Dan pastinya juga untuk Anda mendengar ya yang tidak salah perhitungan dan gak akan salah pilih kalau misalnya Anda mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia. Karena lagu-lagu pilihan masih akan dihadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

Ini lagu dari Juicy Luicy, ya kan? Ini judulnya adalah Di Balik Layar, seperti itu. Nah, Juicy Luicy kan kapan hari sempat rame kayak gitu. Tapi akhirnya belakangan banyak juga yang ngasih komentar ataupun juga berpendapat gitu kan. Kalau misalnya kasus-kasus yang rame sekarang, itu kayaknya gak sepenuhnya salah dari Juicy Luicy juga sebenarnya gitu. Tapi ya namanya kalau misalnya udah terlanjur rame gitu kan, pasti pasti selalu ada yang rame-rame kayak gitu ya kan. Akhirnya ada yang cancel culture dan juga yang lainnya seperti itu. Ya, semoga semuanya bisa terbukakan matanya seperti itu ya, melihat segala sesuatu itu dari berbagai macam segi, biar kalau misalnya ada sesuatu itu gak keburu heboh duluan gitu ya kan, di-clearkan dulu seperti apa sebelum mengambil tindakan. Nah, okay, ya, soal ngomongin soal band gitu kan, ini adalah salah satu band dari Malang. Ini aku bilang adalah band legendaris gitu ya, bukan cuma usianya yang sudah tua seperti, aduh tua nyebutnya gimana ya, bukan cuma usianya itu yang sudah memasuki usia yang sangat-sangat matang seperti itu, tetapi band yang satu ini juga punya karya yang karyanya tidak cuma digemari sama orang-orang Indonesia, tetapi orang-orang yang ada di Malang aja gitu ya, tapi seluruh Indonesia kayaknya suka deh sama band yang satu ini. Namanya Flanela. Ya, mau info aja kalau misalnya Flanela ini nanti di tanggal 26 Oktober mau bikin yang namanya Flanela Anniversary Party. Ini adalah ulang tahun Flanela, perayaan ulang tahun Flanela, dan pastinya di sana bakalan ada yang seru tuh, ya kan? Nah, kayaknya ini bakalan digelar di Sawo Jajar kayak gitu ya. Dan kayaknya kalau misalnya ngeliat di sosial media, banyak banget yang udah gak sabar untuk pengen nonton kayak gitu. Wah, aku pun juga mau nonton tuh. Nah, buat Anda ya yang kangen juga sama Flanela, Flanela suka yang dulu waktu SMP ataupun juga SMA ini suka dengerin Flanela. Nah, kayaknya nanti di tanggal 26 kita ngumpul bareng-bareng di sana, seru deh kayaknya. Ya kan?

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: manusia.
1: Eh, siapa?
0: Aku yang setiap hari melindungimu dari sebagian besar sinar ultraviolet matahari.
1: Siapa kamu?
0: Aku, lapisan ozon. Selama ini kamu mungkin tidak pernah melihatku, tapi aku selalu ada di atas sana, membantu melindungi kehidupan di bumi.
1: Kalau gitu, apa yang bisa kami lakukan untuk menjagamu, ozon?
0: Jangan biarkan bumi terus menggunakan bahan-bahan yang merusakku. Pilih produk yang ramah lingkungan, gunakan energi dengan bijak, dan dukung kebiasaan yang menjaga lingkungan.
2: Ozon memang jauh di atas sana. Namun, menjaganya dimulai dari tindakan kita di bumi. Jaga lingkungan, lindungi lapisan ozon. Karena masa depan bumi adalah tanggung jawab kita di bumi.
1: Kalau kita menjaga bumi,
0: bumi akan menjaga kita.

Kita lanjutkan kebersamaan kita malam hari ini di Ruang Rindu album kita Satu Artis Dengan Sejuta Karya akan kita hadirkan malam hari ini. Oke, malam hari ini di jam 9 sampai nanti di jam 10 Ruli akan ngajakin para pendengar semuanya untuk menikmati karya-karya dari Yofi and Nuno. Yes, ini adalah side projectnya dari Yofi Widianto yang pastinya kalau kita berbicara tentang Yofi and Nuno ini adalah salah satu juga band yang patut diperhitungkan seperti itu ya. Dan pastinya lagu-lagunya juga banyak yang hits, lagu-lagunya banyak yang keren, banyak yang disukai juga, seperti tadi lagu Rebutan itu tadi ya kan. Kenapa sih lagu Rebutan aku nyebutnya ya, karena vokalisnya kan dua gitu kan, kayak selalu yang dia milikku kayak gitu-gitu ya kan. Oke, pastinya lagu-lagunya Yofi and Nuno ini juga banyak sekali dibawakan di momen-momen spesial kayak di kawinan, kayak lagu Janji Suci yang tadi membuka kebersamaan kita. Oke, baiklah, di kesempatan malam hari ini Ruli masih akan menghadirkan karya-karya Yofi and Nuno sepanjang satu jam ini. Dan ini adalah salah satu karya yang gak kalah keren. Ini dari Yofi and Nuno, Bunga Jiwaku, tapi vokalisnya udah baru karena udah di remake di tahun-tahun baru inilah pokoknya. Ini dia. Satu

Yofi dan Nuno ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang Yofi Nuno ini, ya selain Yofi Widiantonya ini sendiri gitu ya, ini yang menarik ini salah satunya adalah vokalisnya kayak gitu ya. Karena memang vokalisnya Yofi Nuno ini kan selalu dua orang kayak gitu kan. Dan pastinya kalau berbicara tentang vokalisnya Yofi Nuno ini, udah ada beberapa orang yang pernah jadi vokalisnya Yofi Nuno. Ya sebut saja ada penyanyi asal Malang Dudi Oris, terus juga ada Gail Setiawaki, terus juga ada Arya Windura, ada juga Dikta. Nah ini yang pernah jadi vokalisnya Yofi Nuno. Terus juga yang sekarang jadi ini ya, yang jadi vokalisnya Yofi Nuno sekarang, ini ada Adira Yudi dan juga Chico Andreas. Mereka masuk sejak tahun 2022. Kalau Dudi Oris sendiri dari tahun 2021 sampai 2001 sampai 2012. Terus Gail Setiawaki dari tahun 2004 sampai 2007. Terus Dikta dari 2007 sampai 2002 dan Arya Widura dari 2014 sampai 2001. Kayak gitu. Nah, ini ada fun fact satu lagi yang seru ya. Walaupun namanya Yofi Nuno, Yofi Widianto udah mundur dari Yofi Nuno. Kok bisa? Bisa.

Pendengar, kami sampaikan informasi orang hilang telah hilang sejak hari ini tadi siang atas nama Saskia Maulidina berusia 30 tahun beralamatkan di Jalan Bandulan Gang 8 Kota Malang. Dengan ciri-ciri tinggi badan 155 cm dengan berat badan 58 kg dan berkulit kuning langsat dengan pakaian terakhirnya dress warna hitam, kerudung coklat, sandal hitam dan mengenakan kacamata. Apabila di antara Anda melihat ataupun juga mengetahui keberadaan dari Saskia Maulidina, ini silakan untuk bisa menghubungi nomor WhatsApp di nomor 081233 9 3 kali 344 atau di 081803812388. Mungkin di antara para pendengar juga ada yang tidak asing dengan namanya karena memang Saskia Maulidina ini adalah penyiar dari RRI Surabaya seperti itu dan bertempat tinggal di Malang. Mungkin jika di antara para pendengar mengetahui orang-orang dengan ciri tersebut ataupun juga bertemu dengan yang bersangkutan, mohon bisa disampaikan informasinya sekali lagi ke nomor WhatsApp di nomor 081233 9 3 4 4 atau 081803812388.

Ikan betok merupakan ikan air tawar yang cukup populer di Kalimantan. Ikan ini biasanya hidup di rawa, sawah, sungai kecil, hingga parit yang berlumpur. Bentuk tubuhnya memanjang dengan warna hitam sampai hijau pucat dan panjangnya bisa mencapai 25 cm. Dikutip dari kompasianet.com, yang membuat papuyu unik adalah kemampuannya bertahan di kondisi yang sulit. Selain bernafas dengan insang, ikan ini punya organ khusus yang memungkinkannya mengambil oksigen langsung dari udara. Karena itu, papuyu tetap bisa hidup di air yang keruh atau minim oksigen. Hebatnya lagi, papuyu bisa bergerak di daratan dalam waktu singkat untuk mencari tempat yang lebih baik. Kemampuan inilah yang membuat ikan ini dikenal sebagai salah satu ikan air tawar paling tangguh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: nih.
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Dari frekuensi FM 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Dari Jalan Cari Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang pagi ini hadir kembali menyapa Anda, saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Minggu 11 Oktober 2026, kami sapa Anda dalam Malang pagi ini. Kami buka dengan mutiara pagi bersama Ustazah Hajah Dewi Latifah. Tiga tuntunan dalam bermunajat akan hadir untuk Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami rangkai dengan lintas berita sepekan. Tepat pukul 7 nanti kami akan bergabung bersama dengan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Kebaktian Kristen bersama Gereja Kristen Kalam Kudus Malang akan hadir untuk saudara-saudara kami umat Kristen Protestan hingga jam 9 waktu Indonesia Barat. Informasi cuaca, informasi harga kebutuhan pokok akan hadir menyapa Anda saudara sampai jam 10 nanti ya. Selepas itu ada Idola Indonesia Layak Anak. Nanti kami akan hadirkan tim sepak bola wanita Insan Amanah. Ini ada adik-adik yang sangat seru sekali begitu ya, yang akan hadir menyapa jam 10 waktu Indonesia Barat, dan dirangkai dengan Dinamika Olahraga. Kembali kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Saya Riza beserta seluruh Malang, tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini Minggu 11 Oktober 2026, kami sapa Anda dalam Mutiara Pagi bersama Ustazah Hajah Dewi Latifah. Tiga tuntunan dalam bermunajat yang akan hadir hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Insya Allah Umi Latifah sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Riza.
1: Alhamdulillah, sehat gak Umi pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, tapi aku di Madura ini.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Ini bisa menyimak siarannya juga lancar Mi di Madura Mi?
2: Pakai streaming itu gak sama ngomongin sama yang di HP.
1: Agak telat sedikit ya Mi ya.
2: Ada apa?
1: Delay, ya. Betul. Tapi suara saya bisa diterima dengan baik ya Mi?
2: Iya bisa, jelas.
1: Siap, kok. Alhamdulillah. Umi, tiga tuntunan dalam bermunajat. Monggo Umi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar mitra RRI Malang yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Muka-muka ridho Allah selalu menyertai kita semua. Selamat salam, semoga tetap terhaturkan pada jisikan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang selalu membimbing pulau penjenengan menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui syariat-syariat agama Islam. Saat diringi, nopo ingkang batikula aturakan monggo sarangan mau sate hanyu untuk Gusti Allah. Baru kai ngaji pagi hari ini, hajat pulau hajat penjenengan enggal-enggal dikabulakan dening Allah. Santan paring sehat panjang umur, sakit nambah ibadah. Paling rezeki kata barokah halalan thayyibah. Yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah, ziaratal Makkah wal Madinah. Rumah tanggai sakinah mawadda wa rahmah. Anak putune soleh soliha. Sing sakit-sakit tinggal sehat ya Allah. Semoga santan paling ketetapan iman Islam bihusnul khatimah. Ansal syafaat ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril fatihah. A'udhu billahi minasy syaitonir rajim. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin amin ya rabbal alamin. Tiga tuntunan dalam menuju iman. Tiga tuntunan dalam munajat kok menuju dulu ya apa sih Mbak Riza. Munajat Imam Sulaiman Ad-Daruni ini sebenarnya seperti itu. Jadi dalam munajat itu ada tiga caranya. Keterangan dari Abdurrahman bin Atiyah Abi Sulaiman Ad-Daruni radhiyallahu an dalam bermunajat kepada Allah. Ilahi, beliau mengatakan demikian. Ilahi, la in talabtani bi dzambi la atlubannaka bi afwika wa la in talabtani bi bukhli la atlubannaka bi takhaika wa la in adkhaltani andar la akh la khoy la kho ya wa la akhbartu la akhbartu ahlan nar bi anni uhibbuka. Kartosi ngenten tirose Imam Abdurrahman bin Atiyah niki. Wahai Tuhanku, apabila engkau menuntutku karena dosaku, tentu aku pun akan menuntut ampunanmu. Dan iki sing pertama tirose. Ya apa carane menuntut dalam bermunajat itu tadi. Jadi ketika Gusti Allah itu menuntut kepadaku atas dosaku, tentu aku pun akan menuntut ampunannya. Maksudnya, sesuai dengan janji Gusti Allah, umat Nabi Muhammad, dosoe akeo kaya apa, gedio kaya apa, selama hayat masih dikandung badan, kok yo gelem tobat parang Gusti Allah, maka dosanya akan dihapus oleh Allah. Makanya kan ada tuntunan, sapa wonge sinten mawon sing salat ketika sujud, walaupun hanya sujud terakhir aja, okay, setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa hamdi, subhana rabbiyal a'la wa hamdi, subhana rabbiyal a'la wa hamdi, kemudian di dalam sujud yang terakhir itu ya ditambahkan pengakuan ini, Rabbi inni zalamtu nafsi waghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, Rabbi itu pangeran kula, ini sak temene kula niku dalam tudolem kula ya Allah, naningo ya kula ya Allah, nafsi ing awak dhewe kula Gusti, lek ne faghfirli, lek ne panjenengan boten kersa nyepuro dosa kula, nggih, maksude saking akeh dosa sing kula lampahi ya Allah, faghfir, moko mugi nyepuro panjenengan ya Allah li ing kula, fa innahu moko sak temene kelakuan iku la yaghfiru, ora ono zat, ora ono wong sing iso nyepuro adzunuba ing pira-pira dosa illa anta, kecuali panjenengan. Jadi ini doa pengakuan diri atas kezoliman, atas kekurangan, atas kesalahan diri sendiri. Saking akeh dosa awake dhewe niki, ora ono zat sing iso nyepuro kecuali Gusti Allah. Monggo sareng kali kula. Nggih, agar doa-doa kita didengarkan oleh Allah. Baca ini, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nggih, yuk nggih dilampahi. Yang pertama. Yang kedua, apabila engkau menuntutku karena kekikiranku, tentu aku akan menuntut kedermawananmu. Nggih lah, kaya ngoten. Iki sok sing nomor kali. Jadi apabila Allah menuntutku, katanya, karena kekikiranku, tentu aku menuntutnya, menuntut Allah atas kedermawanan Allah. Gitu lah. Maksudnya, kulo kali penjenengan, itu, apa namanya, dadi wong kok ya medhi temen, baik dalam sedekah, atau dalam beribadah. Lo kikir dalam sedekah. Rezeki ini akeh medhite Masya Allah. Ngeden lho. Wis duwe rezeki kuata dikei lober mek Gusti Allah, rezeki ini katik daftar haji eman, katik melok umroh eman, katik nyumbang masjid eman, katik nyumbang pondok eman, katik nyumbang yatim eman, eman-eman tok terus. Kita lah bakhil niku donya. Lek ini kikir dalam ibadah, dang sholat males, cedek masjid gak gelem melangkah, ya Allah kelilir bengi setengah loro gak langsung wudhu, sholat malam turu maneh akhirnya kerinan lah itu gitu. Makanya kita itu harus berusaha dan harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahumma inna na'udzubika minal jubani wal bukhli wal kasali, gitu lah. Ya Allah, Allahumma ya Allah, inna sak temene kula iku na'udzu, iku na'udhu nyuan pengerksa kulo bika kelawan penjenengan minal jubeni, dari pengecut, sifat pengecut, sampai aku sudah diwong pengecut ya Allah. Tolonglah aku ya Allah, lindungi aku ya Allah, suamiku ya Allah, anakku ya Allah, zuriaku ya Allah, wal bukhli, jauhkan aku dari sifat bakhil ya Allah, wal kasali, lan sifat males ya Allah. Kenapa? Kok gak oleh bakhil? Sebabnya wong bakhil gak bisa melibu suargo. Di bala, di pintu surga itu tertulis, gitulah, anti, kamu surga tidak akan bisa dimasuki, ya, oleh tiga orang. Yang pertama itu ternyata wong sing medhit al bakhil, terus kemudian, anti muharramatun, gonten jarine Kanjeng Nabi niki sing njang, Tinggane pintu surga itu anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa namamin. Surga awakmu haram ya dimasuki oleh orang yang bakhil, orang yang berani kepada orang tua dan orang yang suka mengadu domba. Makane kula kalih panjenengan harus terus berusaha berdoa. Yo apa carane awak iki tambah dino tambah cedek karo Gusti Allah, tambah dino tambah sae lampai. Kita lah, ojo tambah dino, tambah tuo, tambah gak karu-karuan, ojo sampai yang kayak begitu. Nah, Niko. Dan yang ketiga adalah, dan apabila engkau memasukkan aku ke neraka, tentu aku pun akan memberitakan kepada ahli neraka bahwa sesungguhnya aku mencintaimu. Loh, ya apa? Nih, jadi nganten kita itu harus memang apa namanya bermunajat ini tadi minta sama Allah agar kita itu diselamatkan oleh Allah dari segala sesuatu sing kirang saing ngono maksude. Jadi jika Allah memasukkan kita ke neraka tentunya awake dhewe iki kaya-kaya ngancam nggih, tapi sebenarnya itu ya memang cara orang bermunajat itu macam ngeten lho ya. Jadi kula kali panjenengan muga-muga dipuro dosane pumung sik urip ayo tobat kita lah. Ojo sampai mlebu neraka, lek mlebu ya mesine polahe napa oh dosane kula kali panjenengan iki terlalu. Wong kadang-kadang lho ngomong karo bojo enak-enak iso dadi tukaran. Ngomong karo anak enak-enak ya dadi bengkerengan iku gelek. Kita lah. Wis krungu adzan untuk no penggawean iku ya sering gitu. Makanya kulo kan selalu berdoa Allah izinkan aku ya Allah untuk selalu bisa menghantar jamaah-jamaah umroh ya Allah. Aku seneng ya Allah ibadah di sana. Kenapa yang dipikir itu waktunya sholat terus? Ayo bu, dan istirahat. Mari ini dan butuh berangkat ke masjid mana? Gitulah. Masya Allah. Jam lurus, tengah lurus. Orang-orang itu akas banget. Ini pun jam kali. Okay, sampe ndang atus ndang umba-umba ndang mari kono wis mari pun kula mantun atus mantun nyenten nah santian sapa kono wudu sapa kono ngono kanca-kancane dijak tangi ayo setengah telu berangkat nang masjid padahal subuh itu jam 5 lebih gitu lah setengah 5 apa jam berapa itu ya terus mari ngene mule mari salat subuh wangsul sarapan mari sarapan itu sampai setengah 8 sampai setengah 8 baru istirahat dulu jam 9, jam 10 berangkat marinang masjid. Terus yang dipikir gitu tok. Nah, ini makan tidak tunggak no semuanya sehat, banyak rezekinya. Dikersak no jening Allah sakit biar rumah kawal masjid. Allahumma. Mungkin itu muka dimainkan kulaturakan Mbak Liza.
1: Siap Umi. Ini di WhatsApp juga sudah ada beberapa pertanyaan Umi yang bergabung di 081-555-600-915. Anda juga bisa bergabung saudara melalui panggilan WhatsApp atau di line telepon kami 495850 berdiskusi langsung bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah. Tiga tuntunan dalam bermunajat. Saya bacakan dulu Umi Ibu Siti Aminah di Lowok Waru. Ustazah, apa hukumnya orang yang sholat tapi pikirannya kemana-mana tidak khusyuk? Kadang badan kita sholat tapi pikirannya masih mikir masalah pekerjaan atau keluarga. Apakah sholatnya tetap diterima Allah atau malah berdosa karena tidak khusyuk, tidak bisa khusyuk?
2: Yeah. Jadi apa namanya? Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Neraka wel bagi orang yang melaksanakan sholat tapi tahun. Dia koyoi sholat tapi pikirani kemana-mana gak khusyuk. Maka caranya harus sholat berjamaah. Ketika imam gak khusyuk, ketika makmum gak khusyuk, imami khusyuk. Ketika imami gak khusyuk, ada salah satu makmum yang khusyuk. Ketika semuanya gak khusyuk, maka barokai datang ke masjid untuk sholat berjamaah, maka tetap dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makane ojo pisan-pisan salat dhewean, pisahkan pergi ke masjid atau ke musala terdekat. Kada bisa ya salat di rumah tapi tetap salat ber jamaah. Ngeten nggih, belajar dipelajari salat iku, wacanane iku opo, artine iku opo, setiap gerakan makane dikai kata-kata Allahu Akbar, kamu menghadap Tuhan atau Allah yang maha besar. Ngeten lho. Lali-lali kudu diilingno, lali-lali kudu diilingno. Lah kayak gitu selalu gerakan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar itu menunjukkan kita harus ingat bahwasanya kita ini berkomunikasi kepada Zat yang maha besar. Begitu.
1: Siap Umi. Dari Mas Teo di Magelang, Jawa Tengah, mau bertanya, dalam tuntunan munajat kita diminta untuk mengakui dosa dan kelemahan kita. Bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa penyesalan yang jujur, tulus dari dalam hati saat bermunajat?
2: Ya kayak tadi itu yang disampaikan no, siapa tadi Abdurrahman bin Atiyah tadi itu. Jadi jenengan kali kula ngakoni dosa, ya Allah, kula niki terlalu banyak dosa, ya Allah. Mboten enten sing saged sepuro dosa kula, ya Allah. Lek mboten panjenengan memperbanyak istighfar, memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Gitu ya. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah itu arti asli adalah tiada Tuhan selain Allah. Tapi kita bisa merealisasikan kehidupan kita. Ya Allah, terlalu banyak dosa yang telah kulakukan. Ya Allah, mboten enten sing saged nyepuro dosa kula lek mboten Allah. La ilaha illallah. Mboten enten dipuji kula dosane anak kula. Dosane tiyang sepuh kula, dosane maratua kula lek mboten panjenengan ya Allah. Illallah, la ilaha illallah. Mboten enten sing saged maringi kesabaran pengene ati kula lek gak Gusti Allah, mboten enten sing maringi kekuatan dalam melaksanakan perintahmu jeh laranganmu kecuali engkau ya Allah. Dan sing iso nyukupi uripku lek gak Gusti Allah, ada yang bisa memberikan ketenangan dalam hidupku kecuali Allah. Terus illallah, la ilaha illallah. Gitu. Nah, itu cara salah satu yang saya lakukan kayak begitu, nggih. Jadi harus ada kemauan yang kuat dan pengakuan yang benar, ngeten lho. Jangan sampai mengingat-ingat dosa-dosa yang pernah dilakukan, kita bisa meneteskan air mata. Betapa besar, betapa banyak dosa yang telah kulakukan. Padahal Allah itu loh gak lupa dengan dosa yang pernah kulakukan, tapi Allah membiarkan kita hidup. Nah begitu ya, akhirnya kita mampu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, memberikan aku kesempatan hidup. Begitu.
1: Siap Bu Umi. Bu Nurul Hidayati di Singosari, Umi. Assalamualaikum Ustadzah. Kalau posisi kita sholat ternyata menghadap ke arah kamar mandi, apakah sholatnya tetap sah? Terus kalau kita sedang bepergian atau diajak keluar rumah, sementara waktu sholat asar masih di luar dan belum tentu bisa pulang tepat waktu, apakah boleh sholat duhurnya digabung dengan asar sebelum waktunya habis? Mohon penjelasannya Ustadzah.
2: Nah, kudu ditingali keluarnya itu untuk apa? Saat niki lo tempat itu, tempat sholat itu banyak. Jadi lewes kirane awak dhewe iki kate metu nggih dalam acara apapun, pokoke sing sae mboten bukan maksiat. Kita itu harus mempersiapkan diri bawa mukena, bawa apa kan gitu. Lah, saat niki lo dik ngene SPBU aja bisa kita sholat. Di mana-mana musola masjid di pinggir rembong akeh. Ya, jadi nek njenengan wis ero iki engko waktune gak iso, kaya contone kula wau wingi nggih. Wingi itu sebenarnya saya itu berangkat dari Lawang itu 4:30 setelah pengajian itu, terus ke Bangil dulu cari bunga ya, karena sama takziah di samping jenguk anak cucu juga takziah ya, cari bunga. Akhirnya iki yo apa mik wis maghrib iki nek di jamak takhir ae Mas. Lah iki lho masjid wis langsung. Ya wis mandek ae. Akhirnya mandek kita wudu, kita sholat di pinggir jalan cari masjid yang enak, parkirnya enak, semuanya enak ya. Terus kita sholat. Jamak takzim aja, sholat maghrib, kemudian sholat ya sekalian sampai nyampe di sini di Madura, masyaallah wis gak kuku sholat lagi. Jadi dikira-kira dilihat nggih, lek ne iki kok waktune kaya apa, acarae apa, kiranya tidak bisa melaksanakan sholat asar, maka bisa dilaksanakan sholat jamak di tempat mana saja yang kiranya enak, kan begitu ya. Jok sampai ninggal no sholat, bukan iki ya apa iki sholate sampai jam setengah jam loro, karena sekarang jam setengah tiga apa namanya jam setengah tiga sudah asar, terus mulai wis akhir akhir di jamak pisan. Ya tidak begitu caranya, ya tidak begitu caranya. Ya sudah, kalau kurungu dohor iki diperkirakno dandang sholat di awal waktu, ojo senengane ngakhirno waktu, karena orang yang ngakhirno waktu itu jenenge sembrono, begitu termasuk tahun tadi. Gitu ya, yang harus diperhatikan niatnya sholat jamak takdim itu di awal waktu, maksudnya di awal sholat. Kalau jamak takhir di awal waktu. Jadi perbedaan antara awal sholat dan awal waktu itu harus diperhatikan. Ya, mantan.
1: Siap, Umi. Dari nomor akhir 7277, Ustazah, apabila ada seseorang yang melakukan dosa kemudian berkelit dan mengatakan bahwa dosanya itu merupakan bagian dari takdir Allah yang tidak bisa dia cegah, bagaimana itu Ustazah?
2: Kok enak temen ya? Ma'asabaka min hasanatin faminallah, wa ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Gak oleh perkara elek dibalekno nang Gusti Allah ku parah. Gitu lah. Jadi wong kula tertimpa kebaikan, awak sehat, rezeki lancar, keluarga sakinah mawaddah warahmah, bojo anteng, anak nurut, nggih. Yang nikmat yang baik-baik itu kembalikan kepada Allah agar kita mampu mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau yang jelek maksiat itu takdire Allah, pandene Allah itu. Ya sembrono ae. Kita lah, sila ele-ele di kandani meweliai, lek kon sholat mundurai, kita kon zakat gak budal-budal emanai, iku barang sing ele-ele medite masya Allah, jahati masya Allah, iku balik nona ngawakmu, cobaan sing jelek-jelek itu, sing gak enak iku balik nona ngawakmu, agar kita itu mampu mengucapkan astaghfirullahaladzim, begitu.
1: Gak boleh dibalikkan ke Allah ya, Mi ya?
2: Ya, gak boleh lah.
1: Baik, siap.
2: Pengenyean itu namanya. Uang nuan sewu ya, Mbak Risa. Kita punya masalah dengan keuangan gitu ya, rezeki gitu ya. Terus esok-esok kok cerita nang koncon itu, gak tuh duwe, aku ini kira gak tuh kutip itu, ayo orang duwe. Iku loh, wis, berarti meleh-meleh nogusi Allah. Lah ya apa kok jane gak duwe? Ya pambengi ya tangi yo. Nangis ana Gusti Allah sing gawe urip iki Gusti Allah sing rezeki Gusti Allah. Ya Allah sepuntene sing kata kula Gusti kula sampun usaha ngenten menawi sukses ya Allah. Sampai kate duwe kae mangan tok yen seket. Kula nyuwun, kula yakin Allah itu maha kaya, Allah itu maha besar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, da ana sing nyukupi urip kula ka Gusti Allah. Terus istighfar, terus selawat, terus pikir. Insyaallah saya yakin besok pagi ada saja rezeki. Ya, dan itu ngersula sama Allah dihitung sebagai doa. Kalau ngersula sesama manusia, maka dianggap pelecehan kepada Allah. Itu.
1: Baik, siap. Langsung mintanya ke Yang Maha Kaya ya, Mi ya.
2: Iya.
1: Baik. Pak Hadi Susanto di Kepanjen, saya mau bertanya tentang gerakan telunjuk saat tahiyat awal dan tahiyat akhir. Sebenarnya kapan kita mulai menggerakkan telunjuk, Ustazah? Soalnya saya melihat ada yang hanya mengangkat sekali, ada juga yang menggerakkan sampai selesai tahiyat. Kalau berbeda seperti itu, mana yang benar menurut tuntunan Rasulullah?
2: Jadi bacaan tahiyat awal, tahiyat akhir, ketika tangan telunjuk diangkat, asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu, illallah itu ya. Jadi apa namanya, ulo kali penjenengan, iku pas illallah itu tangannya diangkat, ye. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sudah diturunkan ketika tahiyat awal. Ketika tahiyat akhir, asyhadu alla ilaha illallah, diangkat tangannya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sudah diturunkan boleh ya. Sampai terus yo. Monggo enggak apa-apa, pokoknya enggak ada diutek-utek. Enggak niru di Mekah. Di Mekah walai tangannya diutek-utek ngenten ya. Kita wakru nggih. Jadi gitu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah langsung meripati ngelirik nang kene jerijine atau telunjuk yang di illallah itu tadi. Okay. Kenapa sih kok ditelunjuk? Karena setelah diteliti ada urat saraf ini yang langsung tembus ke hati. Jadi untuk mengingatkan, bukan lek wong gowo tasbih terus di tangan sini kan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kenapa Mas yo kan? Maka hatinya itu tersambung kepada Gusti Allah, begitu ya.
1: Siap Umi. Dari hamba Allah di Sukun, sebenarnya kasih nama tapi ini Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya bagaimana dengan seorang laki-laki yang sudah lama meninggalkan sholat lima waktu, bahkan juga sholat Jumat sering ditinggalkan. Kalau sekarang ingin memperbaiki diri dan mulai melaksanakan sholat lagi, apakah harus mengucapkan dua kalimat syahadat ulang dan melakukan taubatan nasuha terlebih dahulu, atau cukup langsung menjalankan sholat seperti biasa sambil bertobat? Bagaimana supaya bisa kembali menjadi muslim yang baik?
2: Nggih, sing sae niku mandi dulu, mandi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla, irfil hadatsil akbari fardhalillahi taala. Terus kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat atau langsung sholat juga tidak apa-apa, yang penting kita sudah tobat. Karena orang yang sholat itu sudah membaca dua kalimat syahadat. Tapi kan kita setiap hari mau tidur itu selalu membaca dua kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahumma ahya wa bismika amut. Ya tinsan tilam damai syarat ibadah ya Allah. Lah kayak begitu. Tapi itu orang yang istiqomah lagi, enggak tahu salat, enggak tahu sembarang, enggak tahu jumatan. Ya lebih baik itu tadi tobat. Tobat di taubatan nasuha. Ya apa carane mandi dulu ya. Mari mandi terus kemudian salat tobat ya. Terus melaksanakan sholat-sholat yang lainnya. Kalau ada waktu, maka dia wajib untuk mengkodoh. Tidak usah sholat sunnah, rawatib, tapi dibuat waktunya, dibuat kodoh air. Semoga tempatnya diterima oleh Allah. Kalau bisa, dapat rezeki, cepat-cepat ke Mekah Medina untuk mengkodoh sholat di sana, karena pahalanya luar. Nah, begitu.
1: Masya Allah. Jadi memang ada tata laksananya ya, Mi, ya? Untuk iya. Taubatan nasuha ini, ya? Dari Bu Rukayah di Pakis, Ustazah, saya pernah dengar ceramah bahwa orang yang sabar menghadapi penyakit yang diberikan Allah itu akan mendapatkan pahala yang besar. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita sedang sakit, mana yang lebih utama, berusaha berobat supaya sembuh atau menerima keadaan dengan bersabar dari penyakit tersebut? Apakah kalau kita berobat itu artinya kurang sabar menerima takdir Allah? Mohon penjelasannya Ustazah.
2: Ya iya ta, ya wajib ta. Lek wong menerima takdir tok iku sing jenenge gak sabar iku. Ya ta lah. Apa membiarkan penyakit ta? Orang sakit itu ya harus diberobatan, harus diikhtiar, harus berusaha. Ojo meneng ae. Saya pernah itu kena apa namanya? Kencing manis iku apa Mbak Rita?
1: Diabetes.
2: Kena itu. Mulai tahun 2017 sampai berapa itu ya? Wow, berusaha. Oleh jamu jenengi wit sambung cowo iku apa. Wow, mencari sampai ke daerah desa-desa, ke gunung-gunung sana. Kepengen sehat. Saya cari jenengi mimbo. Mimbo iku lek di Mekah tak pirang-pirang. Daun apa pohon ke Soekarno itu namanya mimbo itu. Paitin tentean itu ya. Kalau jan ini orang-orang gak kuat, bulat itu apa nih ya gak kuat. Ya pinter-pinternya kita. Ya, itu tak kumbah, mari tak kumbah, tak pipis, setelah dipipis di blender, tak beli itu, apa kapsul kosong itu, tak minum. Alhamdulillah, akhirnya juga tembok yo harus wajib berusaha itu. Wong sing gak usah harus keloro sampe jare kowe oh mati. Inna salati wa nusuki. Wes. Iki jenenge wong males iku, wong sembrono iku jenenge bunuh diri. Wajib nggih untuk mencari kesembuhan nggih.
1: Jadi ikhtiar lebih utama dari atau bagaimana Mi?
2: Iya wajib, hukum ikhtiar itu wajib.
1: Siap, berusaha dan tetap berdoa ngaten nggih Umi, dua-duanya dijalankan begitu ya. Bu Lilis di Blimbing, kalau kita sedang punya hajatan, misalnya menikahkan anak, apakah boleh menjamak sholat karena sibuk mengurus acara, terutama untuk kedua mempelai? Soalnya saya pernah dengar ada yang bilang boleh, tapi ada juga yang bilang tidak boleh. Sebenarnya bagaimana menurut hukum Islam, Umi?
2: Iya, kan mantu itu setahun pisan durung karuan. Ya pas mantu kuto aja, nge, jamak takdim atau jamak takhir serta kemantennya. Yang lain tidak boleh ya. Kecuali sing wis biasa nih uang-uang ku ditandani gak gelembik rusak. Nge, monggo.
1: Baik Umi, dari Pak Slamet Riyadi di Ndau. Ustazah, saya mau bertanya tentang orang yang sudah lama meninggalkan sholat. Ini hampir sama dengan yang tadi Umi. Apakah benar orang yang tidak mengerjakan sholat itu dihukumi kafir? Kalau suatu saat ingin kembali sholat setelah bertahun-tahun meninggalkan, apakah tetap membaca dua kalimat syahadat? Insya Allah tadi sudah dijawab ya Umi ya, tentang kafirnya ini Umi.
2: Pokoke wis Islam aja ngilokno wong kafir perkara gak salat urusane dhewe ngoten nggih. Bukan kafir ya, sebenarnya kufru nikmat. Bukan kafir koyo orang itu dak. Kalau kita sudah baca kalimat syahadat, dua kalimat syahadat berarti kita Islam. Lah kok gak salat, lah kok gak ngene, pokoke koyo wong bodho, wong dak maksudnya bodho itu tidak mau beribadah. Bagaimana? Ya kembalikan aja kepada Allah, doakan semoga ingat ya. Ketika dia ingat, ya itu tadi sebaiknya melaksanakan itu tadi. Oke, tobat kepada Gusti Allah. Mandi aja, ya. Mandi, nawaitul husla, niat insenatus, kangge ngilangi hadas besar. Ya, ya wong gak tahu sholat, itu lagi kepet. Ya, begitu. Jadi, apa namanya, mandi aja dulu, terus kemudian sholat dan tobat kepada Gusti Allah dengan taubatan nasuka, gitu ya.
1: Siap Umi. Ini ada lanjutannya Umi. Lalu bagaimana kalau sampai meninggal dunia tetap tidak sholat, statusnya menurut Islam seperti apa? Dan sikap keluarganya yang sudah mengingatkan berkali-kali tapi tidak pernah dihiraukan.
2: Ya, itu sebenarnya harus dikejar akhir hayatnya. Walaupun dia Islam, dia Islam keluarganya. Makanya wong Indonesia, kula ni kali sampean wong Jawa itu Islamnya itu Islam taklid. Polai lingkungannya Islam, ikut Islam. Polai wong tuane Islam, dadi Islam kan ngonten. Jadi itu namanya imannya iman taklid, mengikuti elo-eloan. Makanya harus dipelajari sebenarnya bagaimanakah syariat Islam yang sebenarnya. Ketika kita punya anak, ya punya cucu, ya di sekolah no, ya di ngaji no, lek isa dipontok no, cek nih ngerti syariat yang sebenarnya. Kalau apa namanya jari wong Jawa ku abangan nae yo wis pokoke gelem salat gak gelem yo wis pokoke urip sing penting KTP ku tulisane Islam tapi gak tahu salat cilik mati ya opo. Lah dikejar akhir hayatnya dituntun dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dadak sempat ya Allah itu saja ya. Jadi kita tidak bisa menghukumi seseorang wong iku lho Islam tapi gak tahu sembahyang ki matine ya apa, karena dia Islam ya Islam aja begitu. Perkara dek gak tahu salat urusan dek marang Gusti Allah begitu.
1: Siap Umi. Bu Hotimah di Sendang Pasuruan. Assalamualaikum Umi. Bagaimana kalau misalnya memiliki kondisi sakit kepala yang menyulitkan kita untuk sujud lama, sedangkan imam salat kita sujudnya agak lama, bagaimana cara sujud kita?
2: Ya panjenengan lek panjene punya sakit kepala ya jangan salat dengan ojo ambek sujud, maka duduk aja ya dalah. Jadi kan mek ngenten tok mboten nate lek jungkel pegel atau sujudnya tunggu dik lek imami wis sampe nerurut suwe ya, setelah itu maka kita nututi tapi aja sampai ketinggalan mambi kiro. Oh imam ini, ini biasanya suwi lek sujud, aku gak kuat dah melu, misalkan kayak begitu. Maka ya, ojo langsung sujud disi, ngenteni separuh, tayo opo kira-kira nih imam ini, pokoknya sampean, yo kudu weru, ojo sampai ketinggalan makmum, begitu. Atau sholat dengan duduk aja, kalau memang tidak mampu untuk sujud ke lantai.
1: Baik, siap. Di duduk juga enggak apa-apa ya, Umi, kalau dalam kondisi yang sakit ngaten Umi.
2: Sakit. Iya.
1: Baik. Pak Yudi di Singosari, saya pernah mengikuti ngaji. Ustadz mengajarkan qanaah nrimo takdir Allah tapi diselingi dengan marah-marah. Mergo ada jamaah yang agak ramai bicara. Bagaimana ini Ustadz, ngajari tapi suka marah, jadi malah kita enggak kusuk.
2: Anjene wong iku gampang ngomong lakoni iku sing angel. Iki salah. Karena ini kongkon qanaah kayak cobaan langsung nang Gusti Allah ndak mampu akhirnya dia marah. Lu ngandani uang kok awake dhewe sing marah-marah itu gimana? Wes iku lu maceme menungso ya wes pokoke sing apik tirun sing elek buaan ngono ae lho. Ya gak bingung, Pak.
1: Baik, siap. Langsung dikasih contohnya di depan ya, Mi ya. Tapi ya tetap kita harus menyaring ya, Mi ya.
2: Iya.
1: Baik. Dari nomor akhir 1754, Ustadzah, doa apa ya yang kalau menghadapi kejenuhan saya sudah berusaha istighfar
2: untuk menghilangkan kejenuhan gitu tambah
1: lagi. Nggih, betul doanya Umi.
2: Ya istighfar ambil selawat, kayak ngaji, kayak selawatan gitu. Sallallahu ala Muhammad ya, baca-baca apa, pegel ya. Masih kula kan kayak gitu. Biasanya aku lek mari salat subuh, wis mari aku tak apa jenenge maca Quran, tak jus, rong jus, mandek. Karena sekarang subuhnya kan pagi. Ya saya tak jus wis. Mari itu sampai 2 jus sampai ya Allah, lama banget ya. Terus lapo pegel, pegel sak jus setengah, pegel mesele, ganti liane, ganti solawat, ganti apa, ganti melaku-melaku ta, masak ta, belanja ta. Ya pinter-pinter kita untuk menghilangkan kejenuhan ya. Nah, begitu, pegel turu. Jadi itu sebenarnya ya sesuai dengan apa yang kita inginkan sebenarnya. Ya kembali, mampu enggak kita menggunakan waktu dengan baik?
1: Siap Umi. Bu Handayani di Blimbing, Umi, Ustadzah, apakah bisa sholat sunnah rawatib digabung dengan sholat tahiyatul masjid atau tetap dilaksanakan masing-masing?
2: Boleh, sudah sering Pak sampaikan gitu ya. Nah, jadi sholat sunnah rawatib, sholat sunnah misalkan melbu masjid, nawaitul itikaf, niat insun melbu masjid kan omong wafirli dunubi waftakli abu-abu rahmatik. Nawaitul itikaf lillahi ta'ala kan begitu saja ya. Terus sholat sunnah tahiyatul masjid, syukrul wudu, waqobla duri misalkan begitu. Gak apa-apa, monggo. Di dalam hati yang penting niatnya ya.
1: Siap Umi. Satu lagi Umi dari Singosari, hamba Allah. Saya ingin bertanya tentang takdir dan hidayah Allah. Kalau ada anak yang lahir dari orang tua non-muslim, apakah memang sudah menjadi takdirnya sejak lahir? Kemudian ketika dewasa dia memilih agama orang tuanya itu, apakah juga disebut takdir? Di sisi lain kita melihat banyak non-muslim yang akhirnya mendapatkan hidayah menjadi mu'alaf. Apakah hidayah Allah sebenarnya terbuka untuk semua manusia? Dan bagaimana kita memahami hubungan antara takdir, pilihan hidup, dan hidayah?
2: Jadi sing awake dhewe kudu paham, takdir itu ada dua, qada dan qadar, kan ngonten sih. Ada takdir yang sudah dipastikan ya oleh Allah. Sudah terjadi berarti sudah takdir kan begitu. Tapi qada itu tentuan Allah yang bisa diroba dengan sedekah. Satu, dengan berdoa. Jadi sedekah dan berdoa itu bisa diroba. Lawa itu kan enggak ngerti, maka nih enggak oleh bosan-bosan untuk selalu berusaha, berdoa dan terus bersedekah. Mengharap kepada Allah, moga-moga kehidupan kita diberikan yang lebih baik dan lebih baik. Begitu.
1: Siap Umi. Sudah terjawab semua ini Umi pertanyaan yang bergabung di Mutiara Pagi ini tentang pembahasan kita tiga tuntunan dalam bermunajat. Sebagai penutup Umi Latifah.
2: Ya Alhamdulillah, moga-moga apa yang kita bicarakan pagi hari ini dibarengi kali ridhani Gusti Allah. Moga-moga semuanya diberikan kekuatan, kesabaran, menerima takdir Allah. Jadi kita kepada orang lain cari baiknya saja, tapi untuk diri sendiri cari jeleknya. Agar kita mampu menjadi orang yang bersyukur, yang akhirnya bersabar, dan akhirnya amal kita diterima oleh Allah. kita akan bahagia fikri wasudya walah gitu. Mungkin itu yang sakit pulau sampai akan buku-buku yang termanfaati kirang langkungin di surat yang kata kirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Hajah Dewi Latifah yang saat ini sekalipun ada di Madura ya, tetap hadir dalam Mutiara Pagi dengan pembahasan kita tiga tuntunan dalam bermunajat. Anda bisa simak kembali saudara perbincangan pagi hari ini Mutiara Pagi untuk hari Minggu ini di kanal YouTube kami RRI Malang Official. Segera sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda Lintas Berita Sepekan.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada lagi yang suka bermain game selama berjam-jam, menonton, pergi ke gunung atau ke pantai, surfing di internet, menekuni hobi, dan sebagainya. Seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman, menceritakan bahwa dulu bila Rasulullah dihadang oleh persoalan yang sangat berat atau dibuat sedih oleh sesuatu hal, beliau pasti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Salat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya, seperti zikir dan berdoa, hanya kepada Allah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saudara, selanjutnya kita ikuti seri berita sepekan dibacakan oleh Syamsuddin.
1: Radio Republik Indonesia Malang dengan sari berita sepekan edisi Minggu 11 Oktober 2026 disampaikan Syamsuddin. Informasi yang pertama, Dinas Kesehatan Kota Malang menemukan sejumlah sarana kesehatan di sekolah yang perlu diperbaiki, menyusul banyaknya siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif, mengatakan dari hasil pengecekan keluhan ISPA cukup mendominasi dibandingkan penyakit lain yang dialami siswa. Temuan lain yakni kondisi ruang belajar yang minim, ventilasi dan sirkulasi udara. Fasilitas cuci tangan di sejumlah wastafel juga belum tersedia atau tidak berfungsi optimal. Dinas Kesehatan kemudian meminta pihak sekolah memperbaiki sarana tersebut dan memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat. Siswa yang masih sakit juga ditangani melalui UKS, sedangkan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dirujuk ke puskesmas terdekat. Untuk memastikan jenis infeksi yang dialami siswa, Dinas Kesehatan melakukan swab terhadap sekitar 13 anak. Sampel telah dikirim ke BPLK Surabaya dan hasil pemeriksaannya masih ditunggu. Husnul menegaskan penerbitan surat edaran kewaspadaan ISPA bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan langkah antisipasi. Masyarakat sekolah diminta kembali menerapkan protokol kesehatan, terutama menjaga kebersihan dan sirkulasi udara. Universitas Brawijaya melalui Satuan Reformasi Birokrasi kembali menggelar Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi 2026 guna memetakan praktik integritas di lingkungan kampus, termasuk potensi gratifikasi, konflik kepentingan, dan kualitas layanan dari perspektif anti korupsi. Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, Ngesti Dwi Prastio, mengatakan survei tersebut merupakan bagian dari program integritas ekosistem perguruan tinggi yang didampingi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Tujuan survei itu untuk mengetahui bagaimana aktivitas atau kegiatan berkaitan dengan integritas di Universitas Brawijaya, apakah masih ada atau tidak gratifikasi. Selain itu mengukur apakah masih ada benturan kepentingan dan bagaimana layanan dalam persepsi anti korupsi. Peluncuran survei tersebut dilakukan bersamaan dengan sosialisasi Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan. Menurut Ngesti, hasil survei diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi integritas di lingkungan UB sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki celah yang masih ditemukan.

Profesor Widodo mengakui perubahan pola pikir dan budaya organisasi tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Karena itu, menurutnya, penguatan integritas membutuhkan konsistensi dari seluruh unit di lingkungan universitas. BMKG mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial terkait gempa bumi yang mengguncang wilayah Malang dan Lumajang. Dalam dua hari terakhir, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riko Kardoso, mengatakan muncul sejumlah informasi yang mengaitkan dua gempa tersebut dengan potensi gempa bumi yang lebih besar. Menurutnya, informasi semacam itu tidak memiliki dasar ilmiah. Ia menegaskan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh terkait berita-berita yang beredar di media sosial atau ada siaran langsung di media sosial yang menyangkutkan kedua gempa dan disampaikan bahwa akan memicu gempa bumi besar. Riko menegaskan hingga saat ini gempa bumi belum dapat diprediksi secara tepat, baik waktu, lokasi maupun kekuatannya. Ia memastikan bahwa hingga saat ini gempa bumi itu belum bisa diprediksi secara tepat waktu. Ia menjelaskan BMKG terus memantau aktivitas kegempaan selama 24 jam setiap hari melalui jaringan sensor yang tersebar di berbagai wilayah di tanah air. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Badan Geologi menggelar Forum Konsultasi Publik FKP terkait peta kawasan rawan bencana KRB Gunung di Jawa Timur. Forum tersebut menjadi ruang untuk menghimpun masukan dari pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait mitigasi bencana Gunung Bromo. Penyelidik bumi ahli utama PVMBG Kristianto mengatakan FKP digelar untuk mendapatkan masukan terhadap peta KRB Gunung Bromo yang telah dibuat sejak 2015. Menurutnya, dari pelaksanaan FKP tersebut, Badan Geologi mendapatkan sejumlah masukan penting. Salah satunya berkaitan dengan belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai peta kawasan rawan bencana di kawasan Gunung Bromo. Meski demikian, Kristianto menyebut masyarakat di sekitar Gunung Bromo pada dasarnya telah memahami potensi ancaman erupsi dan selama ini hidup berdampingan dengan aktivitas gunung api tersebut. Untuk mendorong kesadaran para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM akan pentingnya perlindungan legalitas, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputpar memfasilitasi permohonan penerbitan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Dalam 2 tahun terakhir, yakni tahun 2025, ada 30 permohonan merek yang telah diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Sedangkan 2026 sebanyak 47 permohonan pendaftaran merek dan 8 pencatatan ciptaan atau hak cipta baru telah diajukan. Dari seluruh jumlah tersebut, ada 30 sertifikat merek yang diajukan pada tahun 2025 dan 8 sertifikat hak cipta baru yang diajukan pada tahun 2026 telah terbit dan secara resmi diserahkan oleh Kepala Kantor Kewilayah Kementerian Hukum, Kakanwil Kemenkum, Jatim Saiful Sahri, kepada Wakil Bupati Pasuruan, Sobih Asrori, di Auditorium MPU Sindok Komplek Kantor Bupati Pasuruan. Menurut Wabub, penyerahan sertifikat HAKI menjadi bukti bahwa pemerintah Kabupaten Pasuruan hadir untuk membersamai setiap keinginan warga, salah satunya pelaku usaha ekonomi kreatif maupun UMKM, utamanya agar ada pengakuan resmi atas karya dan merek usaha mereka sendiri. Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Jatim Saiful Sahri menegaskan Kementerian Hukum RI selalu membuka diri dan membuka hati untuk seluruh pemerintah kota kabupaten hingga seluruh lapisan masyarakat yang ingin mengajukan permohonan HAKI, khususnya bagi para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Sekian Sari Berita sepekan kali ini. Selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: profesional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Yo, liburan, yo, liburan, yo, liburan, yo.

Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, saudara, ini mengajak seluruh masyarakat Malang Raya untuk memanfaatkan layanan Trans Jatim ya secara gratis pada momentum hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, saudara, dalam satu hari penuh. Besok Senin 12 Oktober 2026, ini masyarakat bisa menikmati seluruh layanan bus Trans Jatim tanpa dipungut biaya sepeser pun. Layanan gratis ini, saudara, berlaku untuk semua koridor ya dari operasional Trans Jatim di wilayah Gerbang Kertasusila ataupun Malang Raya, dengan pengecualian untuk layanan Trans Jatim Luxury, begitu saudara ya. Kesempatan ini diharapkan bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat termasuk warga yang belum pernah merasakan pengalaman menggunakan layanan transportasi massal ini, saudara. Gubernur juga menjelaskan bahwa program ini bukan sekedar bentuk berbagi kebahagiaan saja dalam peringatan hari jadi provinsi, melainkan juga stimulus strategis. Pemprov Jatim ingin masyarakat mengenal lebih dekat kualitas dari transportasi publik dan terdorong untuk menjadikannya sebagai pilihan utama mobilitas sehari-hari. Dengan program ini, Trans Jatim diarahkan untuk menjadi bagian dari ekosistem transportasi berkelanjutan yang akan memudahkan aksesibilitas warga untuk menuju tempat kerja, sekolah, kawasan ekonomi, hingga pusat layanan sosial, saudara. Semakin tinggi tingkat adopsi masyarakat terhadap transportasi publik, ini semakin efisien juga pergerakan komunal dan penataan lalu lintas di Jawa Timur. Untuk pengalaman perjalanan gratis ini diharapkan bisa menjadi langkah awal ya yang memberikan kesan ya bagi masyarakat untuk bisa merasakan langsung kenyamanan dan efisiensi menggunakan bus koridor. Pemprov Jatim juga optimis budaya bertransportasi umum ini akan tumbuh secara alami jika masyarakat sudah merasakan sendiri manfaatnya dan mulai membangun kebiasaan positif ini, saudara. Momentum hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang mengusung tema Jatim Unggul, Maju dan Berkelanjutan ini menjadi penegasan komitmen dari pemerintah provinsi dalam memperkuat layanan publik yang berdampak langsung. Gubernur juga mengajak seluruh warga untuk mensukseskan gerakan Ayo Numpak Trans Jatim Rek demi mewujudkan mobilitas daerah yang lebih maju dan terintegrasi. Jadi jangan lupa ya, besok tanggal 12 Oktober, satu hari saja, seluruh koridor ini akan dari operasional Trans Jatim di wilayah Gerbang Kertasusila dan Malang Raya, ini ada layanan gratis, saudara, untuk Anda yang akan pingin coba gitu ya, atau mungkin sudah terbiasa menggunakan layanan publik ini ya. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari malangpostkomedia.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bajo di Indonesia adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter selama 13 menit tanpa alat bantu apapun. Bisa dibilang, mereka adalah si manusia ikan. Tidak berlebihan menyebut demikian, karena berdasarkan data ilmiah, suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa ini berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat mereka sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ saja, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A pada suku Bajo. Gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga bahwa gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Dari penelitian itulah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik di dalam air.

Tak bosan-bosan kami ingatkan Anda, saudara, untuk memberikan dukungan begitu ya bagi perwakilan pemenang bintang radio RRI Sekorwil Jawa Timur untuk melaju ke tingkat nasional, mendapatkan juara di level nasional. Ada perwakilan dari RRI Malang, ini saudara Berkah Alfiansyah yang memenangkan pada kategori putra ya untuk Korwil Jawa Timur kemarin dan mewakili Jawa Timur. Dan untuk kategori putri ada Maria Janis Clarissa Pajo dari RRI Surabaya yang akan melaju mewakili Jawa Timur untuk tingkat nasional, di mana ini penyisihan ke babak grand final akan disiarkan serentak di seluruh Pro 2 RRI. Ada putaran pertama, 2 dan 3 masing-masing dilaksanakan 12 Oktober, 16 Oktober dan 20 Oktober. Dan akan live disiarkan dari jam 1 siang sampai jam setengah 4 sore. Kemudian grand final 28 dan 29 Oktober, saudara, jam 1 siang sampai jam setengah 4 sore. Dan result show akan digelar 31 Oktober 2026 di jam yang sama ya. Mari bersama-sama kita dukung wakil dari RRI Malang ke tingkat nasional ya, udah tingkat nasional sih, ke grand final maksudnya ya. Anda tinggal cari aja Alfiansyah dengan voting di www.bintangradio.rri.id. Setiap hari ada 2 bintang gratis yang bisa Anda berikan kepada Alfiansyah untuk bentuk dukungan ya, agar bisa melaju pada grand final Bintang Radio Indonesia 2026. Dan untuk kategori putri, Maria Janis Clarissa Pajo, keduanya mewakili Jawa Timur untuk level nasional ini, saudara. Dan juga jangan lupa dukungannya di www.bintangradio.rri.id. Cari nama Alfiansyah dan Maria Janis Clarissa Pajo.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Pemerintah Kabupaten Malang, saudara, terus mendorong pembangunan Kepanjen Creative Center atau KCC sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif di wilayah Kabupaten Malang. Dan upaya ini dibahas langsung dalam pertemuan jajaran Pemkab Malang dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, Ekraf Bekraf, hari Kamis kemarin lusa ya. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budian, memimpin rombongan yang didampingi oleh Asisten 2 Sekda Kabupaten Malang, Prasetyani Arum Anggorowati, dan sejumlah kepala OPD, yang mana rombongan diterima oleh Subdirektorat Tata Kelola Infrastruktur, Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Ekraf Bekraf Mulyanto. Disampaikan bahwa Pemkab Malang berharap pemerintah pusat bisa memberikan dukungan fasilitas untuk pembangunan KCC di Kepanjen. Keberadaan KCC dinilai penting untuk menyediakan ruang aktivitas, pembelajaran, dan juga kolaborasi bagi masyarakat dan juga generasi muda, saudara. Yang mana intinya Pemkab Malang sangat berharap mendapatkan fasilitas KCC di Kepanjen, peruntukannya untuk memberikan surplus ya bagi masyarakat Kabupaten Malang dan anak didik, baik SMA Taruna Nusantara Tentara, Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, ataupun masyarakat Kabupaten Malang, saudara. KCC diarahkan menjadi pusat kegiatan dan wadah kolaborasi pelaku industri kreatif, komunitas, UMKM, dan masyarakat umum. Fasilitas ini diharapkan bisa mendorong pengembangan sumber daya manusia dan juga memperkuat ekosistem ekonomi kreatif daerah. Menurut Budiar, keberadaan KCC ini harapannya bisa memberikan dampak lebih luas ya terhadap sektor pariwisata Kabupaten Malang. Pusat kreatif akan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, mulai dari pertemuan, pameran, hingga promosi produk UMKM. Kita juga doakan ya agar segera lancar, kemudian segera bisa dilaunching, dinikmati oleh seluruh masyarakat Malang Raya, khususnya masyarakat Kabupaten Malang sebagai wilayah KCC begitu ya, yang ada di Kepanjen, dan ada fasilitas untuk pembangunan KCC ini bisa segera didealkan begitu, saudara. Kepanjen Creative Center, kalau Malang udah punya Malang Creative Center, nanti Kabupaten Malang juga punya Kepanjen Creative Center ya. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari malangpuskomedia.id.

Pendengar, kami sampaikan informasi berita kehilangan seorang perempuan bernama Saskia Maulidina dengan usia 30 tahun, warga Jalan Bandulan, Gang 8, Kota Malang, Saudara. Informasi ini disampaikan melalui unggahan media sosial dari pihak keluarga yang memuat permohonan bantuan untuk menemukan keberadaan Saskia. Keluarga berharap masyarakat di wilayah Malang Raya dan sekitarnya bisa membantu memberikan informasi ya, apabila mengetahui keberadaan dari yang bersangkutan, Saudara. Dari keterangan yang ada pada poster pencarian yang dibagikan oleh pihak keluarga, Saskia ini memiliki tinggi badan sekitar 155 cm, berat badan 58 kg, berkulit kuning langsat dan berkacamata, saat terakhir terlihat mengenakan dress hitam, kerudung coklat dan juga sandal hitam. Pada unggahan yang ada disebutkan bahwa Saskia terakhir terlihat sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di kawasan perumahan Austinville, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Pihak keluarga juga menyampaikan bahwasannya mereka menunggu kepulangan Saskia bersama bayinya di rumah, begitu ya. Untuk Anda para pendengar yang pernah melihat Saskia atau mengetahui informasi mengenai keberadaannya, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp pihak keluarga di 0812-3399-9344 atau di 0818-0381-2388 atau Anda bisa menghubungi kami, Saudara, di 081-555-6000-915. Kami menghimbau masyarakat, para pendengar juga, untuk membantu menyebarluaskan informasi ini. Apabila ada informasi yang bisa membantu proses pencarian, Anda bisa segera hubungi nomor yang telah kami sebutkan atau nomor Pro 1 RRI Malang. Dan segera sesaat lagi, Saudara, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bobby Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara